0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni tadi go hit no.
1: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
2: Eh, onni bila bu na ini bu.
1: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ah?
2: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onni di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, tih meninggal. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buuh na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buuh na mu.
2: Ba mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air depan ngasok tak aku tanya.
2: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mah dari taban kau ke spital na?
2: Ba, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jokti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil lebih kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
2: Sama, gue ya pun nengak kiat ano, polo-polo kan jangan idip kiri nengak kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
2: Eh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
1: Yeah, lah muman kan ni, aku man kati.
2: Adi, yo, gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja, yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

0: Okay, ragu Dr. Bana pada Jackson Boston featuring Magnificent Five Bintangku ya. Okay, jadi Juk Minit oleh pasal Pukormai Isan-Isan. Jadi aku sama nang bagi barata adi muka dingah ani topik tadi Isan-Isan anotik ya. Jadi atak keadaannya dem ni sidah dengan ya. Sa sopir tadi ngasa mati kita dia resiket na ani topik tadi isan sana nanti DJ ke. Okey, agi dengan ta telefon di YFM bida ya. Jadi ata subat tinggal asikah dengan ta adi agi telefon ata mari nanti ya.
1: Okey, jadi asikah pengabak kita ada kali Siti. Kita ngakak tanya si pengabak kita kali ti. Hello.
2: Hello, wang DJ Linda. Selamat pagi.
0: Okay, Mide. Jadi,
2: hello. Hello, bro.
0: Agi kemati dengan topik tanoti.
2: Ati pasar
0: jaga,
2: topik kati ya.
0: Penjaga
2: perasaan. Masak di dia. Masak di dia. Apa kena ke topik kati? Sebab pati ia reminder. Ia bisa peribara individu. Lebih si anak kaki kaki mengumpat tuduhan fitnah. Jadi di ikut sadik di antara nak jaga perasaan adab perasaan daya beken mesti jaga perasaan adab beban walaupun daya nak buat nang ya ni Arab kah ni kah dinyah peruah, dinyah peruah, dinyah kerakar. Sebab hati, sekiranya lah hati, hati nang nyam tadar de. Lidah tak bertulang, tapi beracun. Ataupun lidah tak bertulang, tapi berduri. Contoh ini. Aku kerakar DJF in the house. Contoh, di DJ Linda. Aku nang anuh. Kami DJ Linda menyiasat ataupun dengan DJ Linda menyiasat. Aku berputar balik lah, ani lah, nang aku deh accuse ataupun mafitnah mengumpat DJ M. Berputar balik. In fact, aku turn sawa gidai, mana ayah? Pakit meh. Kami dengan ataupun nasib baik nasib menyiasat, aku berputar balik. Mendengar excuse, unreasonable, unacceptable excuses. Benar ya? Jadi so, atik meh, ni so creation ni, trouble creation among each other. So, in this case, atak mesti jaga perasaan adep tak, beba adep tak. Kontrol.
1: Cukup emosi. Cukup emosi Mr. Mr. Sam Pak Kitty.
2: Emosional.
1: Gigi pengalaman kah?
2: Pengalaman. Memang tak manusia hati. Memanglah. Mesti gini pengalaman. Mesti gini. So, perasaan adep tak. Perasaan adep tak. Tak anjaga. Tak ada yang bisa voice out. Voice out. Tak ada yang bisa spread kamati ke mana lah antar jaga babak tak. Sebab hati ayah bisa create ani musuh. Bisa create musuh. Yang tara atak mun aku DJ Linda, DJF, aku menggosip pada mengumpat ada menuduh ada DJF in the house. DJ, jadi daya ada apa? One day DJF in the house puan. Puan. Jadi DJF menyiasat teku ya aku berputar balik nang adep ku deh lah nang adep ku daya mesakit lah berdaya tingkap kena ada nang aku ani sebarang suara nang aku pak in fact aku agi dai begini poin ni.
0: Okey, jadi conclusion ni
2: so the most important uncontrol bebak tak emotion tak.
0: Okey, jadi
2: mesti jadi sebab hati ayah bisa ni jadi musuh. Jadi musuh ataupun okay, musuhan.
0: Jadi conclusion ialah Mide, perasaan adab ke perasaan dia berkena dia berguna ada dok jaga.
2: Memang memang 100% of personal ani ana impression.
0: Okay.
2: Memang memang perasaan adab, perasaan adab. Jaga adabnya ka jaga dengan adabnya ataupun dia berken sebab hati tejah kunang. Ayuh create musuh. Trouble.
0: Okay. Okay, jadi ngan peluang gerang di media beda ngan salam.
2: So aku akan salam di DJ F in the house. Kemudian DJ leader. Kemudian bara geng-geng awak kok mana bara ada bekerja di dia kunya berde ni pak aku ngan dia sebab aku kami kunya berde ni berde aku tulis tunggang aku bawa berde ni nah. Sebab member-member spa bergerak so aku ngan salam. Happy Tuesday and wishing everyone all the best in every daily undertakings and goodbye. So bye-bye.
1: Okay, terima kasih.
2: Hey, hello.
1: Yeah.
2: Request Ragu Ruruh Atinku.
1: Ruruh Atinku.
0: Okay, terima kasih Mideh.
2: Sedang ngupi, Madin, sedang ngupi.
0: Okay.
2: Okay, thank you. Okay,
1: terima kasih. Okay, bye-bye. Okay, saya dah mati dah. Kita bersama dengan kita mati dah. Pengabak kita dah berupa lagi ti
0: Midasem.
1: Ya, Midasem.
0: Jadi Midasem nang dia nak mesti anjaga perasaan adab na. Okay, jadi menegak kita tinggal di Facebook YFM Bidayah di Isan-Isana Noti ya. Dengan ta Wellington MI Aina Nagiti, jaga perasaan sendiri lebih penting kerana mentally mental kita depends on it. Betul. Amai ada dah penyihat pikir kira tak bergantung di munki atau dapat jaga perasaan adab tak.
1: Ya betul. Betul. Kadang-kadang kalau kita terlalu menjaga perasaannya beken, asingnya beken kawan kita ya adab
0: tak yang stres.
1: Adab kita ada menam asing. Kita ada stres.
0: Amat tak nyijen.
1: Betul.
0: Ada. Jadi adab tak ya adi sen kerah nang re adi dah dapat kemudaratan.
1: Ya betul. Kadang-kadang ya biasalah selalu benda ti mudah berlaku di tempat kerja kawan kita ya kadang-kadang kita menang kek halah untuk kali ti kek halah kek manih lah kawan kita ya pak kadang-kadang kalau kita sentiasa menang kek manih susah lagi sebenarnya DJF.
0: Jadi mana Galinda ya kami tak tinggal ya. Kami nak nyebut pasar jaga perasaan nanti ya. Ayo kami nak tinggal ayo dari ngadayung ayo beken cara agi kadang-kadang tak tinggal agi tika atau tinggal di suasana tempat kerja.
1: Iya betul.
0: Agi tika dari adi rebis suka memendam de perasaan amai atau saru atau saru kedengah kami tak saru dengan dari saru kami nyebut dari ayah suaru ini rebis gao, rebis kasar. Jadi kami dari ayah meluah-luah-luah. Kadang-kadang ayah ngah kekerasan. Anak dari segi dari. Kami dari segi dayung ni. Suaru ini kami nyebut pasal dayung ayah kelembutan. Jadi kadang-kadang dayung ayah pejam. Ada amai anak mungkin sikap ataupun naluri ada barang dayung lah.
1: Anak
0: aku depan lah. Kena Linda dapat sembrana nak explain ni Linda.
1: Okay, kadang-kadang sebenarnya kalau melibatkan tempat kerja kawan kita ya, kadang-kadang kita perlu berfikir dua taruh kali sebenarnya sama ada aku perlu melawan melawan ataupun aku pendam ataupun aku
0: atas
1: terima
0: atas dasar jaga perasaan.
1: Ya, aku terima saja contoh misalnya. Tapi kadang-kadang dah senak kiring menang kesabaran ada batas. Nah, betul. Benda N kadang-kadang kalau kita mekait sabar mehanyap kesabaran benda ada benda ada kek tertu paguh lah mungkin kepala. Selalu kita tumpuk dalam masa itik na ya kek stres di tempat kerja. Atik mungkin salah satu penyebab kuang kita jadi selepas na stres berlakulah ini kuang kita mati nah macam membunuh kawan kita ya selalu kita tubekan
0: desah nak membunuh ya Lida ya. Kadang-kadang kami atas stres di tempat kerja kadang-kadang rawang tak jadi mangsa.
1: Ya, betul. Aha. Okey, bagi bila kita ada telefon, harapna kita ada sebenarnya kita ada telefon ni je, tapi mungkin butuh yang ampan. Okey, kita kata si pengawal kita kali ti. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ F tu DJ Linda.
0: Halo, selamat pagi Sumuk. Oh ni Abar Sumuk.
3: Selamat pagi DJ F. Ingat memudi dayung. Perasaan dayung tiar lembut-lembut in DJ. Pagu, terima kasih.
0: Dia sumuk. Ono itu aku doi berpihak kepada wanita ataupun lelaki lah sumuk. Ono itu aku di atas pagar sih ya sumuk.
3: Tiak kenyam ya, tiak kenyam.
1: Okey Mok, ada kaping topik Mok?
3: Okey, aku ngajit media SMT.
1: Iya.
3: Bagi aku, bagi sumuk kere. Jaga perasaan obat, jaga bobak, jaga depan belakang le. Kalau boleh, atau jaga seboleh-boleh le. Kalau tu boleh, no. Kalau tu tak, tiap mau. Okey, gunanya stres ni mata sana. Masanya kerja, masa sembuh kerja, masa sadik ni lagi dengannya sendiri menyendiri no. Tapi kau tak nak dijadiin lagi, no. Kau biar aja, biar aja. Tapi kalau bogok-bogok punya bogok punya punuk-muruk. Agi ganu geramnya muku ya, taan ya suak sinanya pak. Tiak mau jadi dengan ni tiak bogok dengannya dia marah dia ogi dia pagu. Oh sinoknya no.
1: Ya.
0: Jadi
3: no kuda suka tiak.
0: Jadi maksud ti sumuk lebih kepada menjaga perasaan orang lain lah sumuk.
3: Jaga ge pak tapi jaga ge dok punya kadang-kadang agi nuku ya stres dok mana apa dengan kan bobot ni bobot dengan kan kadang lagu bobot dengan jadi otak jaga ge sebab badi tu jaga tiak mula dengan tu tiak dok mak pagu mak dengan tu sino sano no sano no nanti lagi salah ge tu
0: jadi aku mula deh dok naik pun salahkan.
3: Yo. Tapi terlebih jaga perasaan dengan ge bagi aku le jaga. Tunggu dopnya jaga ge le sebab untuk menjaga ge bobak mungkin memang nyanang bobak tidak dapat kuat ke tak? Nabi, ane nang nyanyi. Dia nyapa nak kuat bobaknya abi. Ani dia nang nyanyi. Dia nyapa nak kuat be untuk manusia ti masing-masing mungkin kerana aku dah dia ogi kelemahan, ogi kelebihan. Jadi kalau nyanan hoki kelebihan ke atau kekurangan. Kalau nyanan nang to biar ngojit dia deh. Kalau dia terlalu mau berkali-kali kada nang dijelin dah atau susah ke nyaman ni.
1: Iya.
3: Jadi jaga-jaga deh atau tepi dengan kada bedingan berhati-hati ge bedingan walaupun tak nang bedingan kada ada DJ F atau DJ Linda bedingan nenek tu sembuh tu. Biar kondu. Bagus aku ke DJ F, DJ F selalu tuai nak aku nak babai nak sakit kopi bogo-bogo dancing.
0: Kan. Okey. Sumuk. Aku ya sikit lah sumuk. Senario ataupun kes babai nak sakit tunu meja doit nak the sing lah.
1: Tuas dah.
0: Wat ki sumuk berdiam diri ka ataupun marah dengan babai?
3: Aku mangin emaran kada nang do dengan hati nang babai. Aduh, mak sekawan noh bi. Duduk mule walaupun untuk mambi ya, nak ada dangsing senang ku mambi abi. Watinoh. Kenapa lu pagu le? Kalau 2-3 kali noh 5 kali noh tiak mau hilang sabar. Ningak mun sakit buti.
1: Kira ada sama kes semua jaga perasaan ada pagi kamu.
3: Yo.
0: Kami maksud semua ada kalau kan kes sakir di tenung meja lah. Semua kata pakai kedua-dua lah jaga perasaan sendiri dengan jaga perasaan babai lah.
3: Iyo jaga macam nore masa kada nore dengan tu anu ge jaga ge perasaan dengan tu mak ke tonang bobak tu balai-balai kan anu nang tu le situ balai atau do puat nyuang puut atau foto nang nya anu salah tu.
0: Marah-marah pun sayang kan mu.
3: Iyo mesti le kan tak ada temanku nos jare temanku nos nyama setia.
0: Okey Sumuk, okey terima kasih Sumuk. Ngen salam Sumuk.
3: Iyo. Ya, terima kasih yang ingin peluang doku. Ingin salam di DJ Linda, DJ F, di pagi itu, di petugas. Justru berada dengan fan club Sembuk Rindas, Brindaja, Pransi, Torum, Bibian, Emily Saru, Angela, Anjebi, Encedul. nak ambil susu bala dengan de pokon ayo madi de kupu stas de ku serapit la son dia la so dua do DJ dah pagi itih dah ku imitik lagu renang sebab mengalah lah sanggup aku yo lagu Iban Giwen yo
1: yo okey terima kasih okey
0: bye semua
3: okey bye bye dadah DJ
0: okey okay. Bye okey okay, so dengan ta sumuk ada cukup ceria di Isasana Noti yeah. Jadi kami tertinggal sumuk nang kami kes babai adi abah nak sakir di sing lah ayo nang dua-dua jaga perasaan adep dengan jaga perasaan babai jaga perasaan adep ayo nang babai pak dre menang babai ayo nang acara lembut
1: kirana situasi ataupun keadaan sama sebenarnya adakah sumuk mati na akan menjaga perasaan menang okey kek mana kek mana pak lama-lama aku ada mati meletup lagi kuan okey jadi topik kita pagi ini adakah kita akan sentiasa menjaga perasaan adep ataupun kita sentiasa menjaga perasaan inya dan beken ya kadang-kadang adanya menang kek mana lah kita supaya anyap bidaru anyap cerita mengumpat-mengumpat kita jaga perasaan dengan kita tapi di sebalik cerita sen kita bersungguh-sungguh menjaga perasaan dengan kita ataupun inya ada beken
0: inya ada beken lagi
1: inya ada beken ada kuan Mr. Sam sungguhnya semakin nak balan dan mengumpat lagi mengumpat
0: dari mata jaga perasaan dia beken yang dah jaga perasaan
1: ya betul ok kita ada pengabah mempatut manipan kita bimbor tak ya bersama dengan The Cancer Band harap nanya bila kita ada bigorot baak ya mikir nak jaga asa dengan si pagi ti tahu jaga asa dengan dia pun boleh lagi kita bimbor tak ya
0: bak bigorot.

0: Dr. Pandu ada direct flight pemenuh Radus ya, pemenuh Baron Radus direct flight Ragu di dan Kawok. Aha, Kawok.
1: Iya, Kawok.
0: Ni dinge kayu ada jadi di atas manusia kami atas pah jaga aseng daya di beken. Jaga perasaan dah dibekan kawak dari segi emosi.
1: Ya, betul. Selalu dia menjaga perasaan inya beken rasa kawak, rasa kaga adap sebenarnya. Alas-alas tuhai-tuhai mati adap jadi stres. Pikir adap memberingku, membekorot kuan kita. Ya, sebab terlalu menjaga aseng inya beken sampaikan aseng adap kait menjaga.
0: Betul.
1: Ataupun ada lagi yang menang, kita perlu nyaga aseng inya beken kuan supaya inya pinaruh ameng dah kuan. Si mati na JF.
0: Agi dengan tetaja enang atau mesti an jaga aseng adep tadi kaya Wellington MI tetaja enang atau mesti an jaga perasaan adep tak dia amai penyihat kira-kira tak inah so mungkin atau pandai jaga aseng adep tak. Jadi mana ke dengan tak Edward Kaloh dan anak kita ya sama jaga rasa aseng adep mungkin aseng inya beken lagi supaya kait kenam aseng
1: inya beken dengan
0: adep. Jadi aku rasa tung aduk kalau tu enang balance
1: ya sama-sama nyaka mungkin aku rasa maksud memang Siti ya inya se nyaga aseng adep nyaga asengnya se kiram se lah.
0: Jadi ani adinang Edward kalau hati ya cukup kena kami praktik di office sebetulnya amai di office atau so pelbagai bangsa agi atau adi so ni dah so Melayu Bedaya Bisina Iban masa-masa jadi atau perlu jaga aseng beradingan tak ke sebenarnya perlu jaga aseng atau tak amai saat dinang Linda teja awal suto kami atak apa jaga aseng dari dia beken kami atak medetan kami atak rutop meletup ia akan menimbulkan kes yang cukup baga.
1: Ya, sebab kita selalu kaping dalam masa itik ni bermacam-macam kes dalam kaping kita ya. Ti ini masuk kita kena stres. Sebab stres and mungkin ada masalah mungkin inya ti kayak menjaga aseng dengan neti. Jadi ada neti pun jenis inya dah mungkin terlalu menjaga perasaan inya dah beken sampai nak kayak berani nak menjawab, kayak berani nak melawan kong kita ya. Jadi ada neti lah yang menjadi mangsa sebenarnya.
0: Jadi mana ke derem tanang derem tak nyebut pasar jaga aseng, jaga perasaan dehde so ani kayu dia tanang sebetulnya ya Linda ya. So urah rakah.
1: Ya, betul.
0: So kerja pengenai. Suto kami sebetulnya topik tadi ayah muak bagai.
1: Ya.
0: Derem tanang jaga perasaan, jaga aseng baradingan tak sama opis ka, dikidiki ka. Cara tak jaga aseng dah semesti iso ani kayu dia tak nang.
1: Ya.
0: Pak so urah rakah, so
1: betul.
0: Kerja pengenai. Suto derem mengataan jaga ani dah keakraban lah.
1: Ya.
0: Keakraban dengan tadi opis. Takkan atau ada yang membunuh dari belakang? Jadi anak ni so cara ngata jaga perasaan dia beken.
1: Betul. Maksud nanti ya ada contoh ti tempat kerja lah tempat kerja sebab kita selalu kaping benda ti berlaku di tempat kerja. Jadi sama-sama lah ada menjaga perasaan dengan ada beken. Mesti lagi dengan ada beken sama-sama lagi menjaga perasaan ada pergi.
0: Ni dengar ya Linda ya. Kami tejah aku nyebut pasar menikam dari belakang.
1: Yeah.
0: Jadi ni dengi gaya adi deh jaga perasaan daya beken ina bien puak di office.
1: Ya, betul. Sikap berpuak-puak ataupun sikap suka bergumpul-gumpul
0: secara tidak sengaja atau bedak perasaan dia beken terguris ke rasa.
1: Betul. Sebab kadang-kadang benda ti ya akan ngancak contohnya ada ini kumpulan ti suka nak bergumpul suka nak macam
0: tepo.
1: Tapi walaupun balan sebenarnya kait bercerita pasal inya ada beken tetapi mungkin ada setengah inya ti rasa na inya saya bercerita pasal adep na sebab adep nanti kai udok taban dengan balati pun kai na rapat dengan na. Jadi adep na sentiasa berfikir
0: negatif
1: berfikiran negatif menang inya ke suka adep na inya ke nyaga adep na perasaan jadi dalam tuhai-tuhai mati adep na kan jadi stres.
0: Okey, jadi tertinggal asyik ingat dengan tadi lagi telefon atau di YFM beda ya.
1: Hello.
2: Hello. Selamat pagi DJ.
0: Aha, selamat pagi. Asyik kah hati ya? Babai asyik kah hati?
2: Edward
0: Kalau dia. Edward. Edward. Aku tinggal message di Facebook susah kure bahasa. Bege typo.
2: Ya. Selamat pagi DJ ada dua ya DJ. Jelin. Mutik aja lah ya.
0: Okay.
2: So, ni pasal jaga asingnya dengan kandidat. Jadi ti dah jijia beraya kuat kita lah. Pasal agama kita pun mungsi lagi. Yeah. Jaga asingnya mung jaga asing ada.
0: Betul.
2: Jadi, kau dah mutik kadang-kadang hilang-kadang asingnya. Bukan ni hanya asalnya nama-nama dan tanang ada. Saya lagi rasa ada. Saya dah fikir ku lah. Jadi kan ada dia dah memanang ada. Si kena menang ada punti-punti. Memanang, sabar pada. Ti rati dan main. Nana, nangan, berarti. Sebab dia ngamai orang masa kubik lah. Ada yang kita di kampung me, di kampung Tasikmalaya. Jadinya untuk ruh menangku. Ku menang masalah COVID ti beken main-main mengku. Asal ni jangkitan semua era karantin kita semua recek ni kampung mengku. Jadi ni kena lockdown ni kampung bawa saya waktu saya lah. Jadi bang CN mau bawa ceknya mendisahkan cuma ni dari jangkitan. Tapi kayak puan musuh kita lagi. Ya. Jadi kau ti ku menang sabar lah kita mengku. Kau ti memang di ni dog semua lah cek supaya jaga kesehatan kita. Jadi dibalik naga jaga asingnya, jaga asing ada. Aku menang lah. Akhir lagi perkara ada era jantau asing ada. Ada ni kami kisah ada betul-betul. Aku pun berjungong dengan ini rapi namun saya. Jadi nama saya, nama tu saya, kayak punya buka benua api. Nah telepon nak dengan ada satu benda. Dia punya nak menang. Sanu saya biar kraya. Biar kraya namu dijabut kanan ku. Jadi ku memenang. Ini rapi namun saya maiku. Jadi orang pun nampak no pasar. Ni namanya nanti buku. Maaf bukti jawa ya namanya nanti buku. Kuyo. Ku mikir ane salah ku nak biar. Mana biar kraya nama saya kuan. Aku aneh kutub salah ku denganmu. Asal pikir ku. Mana gitu nama semuanya dengan ku. Aku nak masuk kampung api lah. Tapi kawasan ti lah. Datang Ruben ti. Jadi ketik mah cerita pendapat dan masuk aku lah. Supaya kita sama jaga dengan ada DJF pun jaga. Asing Lina. Jadi rame-rame dia, ngupi sama kita dua, main ngupi sama dia. Macam buru dengan.
1: Okay,
2: macam buru, ya.
1: Okay, dan juga salam dengan saya, Kamna.

0: Warna dap jauh dap nyer oh radu baru irul ka radu baru dap musai ba. Jadi kesabaran dia dah penuh dengan asing de kesabaran saya memang kamu raya. Kata BPF kada pasangan nak menang. Eh mana melamat dari kerja? Mana mudah melamat dari kerja? Mana selalu jaga pukulam? Eh DJF menang. Eh kan aku kerja, kan buat masa, bos kerja. Over time, berbingung DJ, Musyik ke DJ, tapi tu pun dapat nama suku lah.
1: Yeah, okay. Terima kasih ya.
0: Okay, bye.
1: Okay, jadi anda buat pikir so Edward kaloh ya. Jadi tuan yang betul.
2: Sabar, JF sabar.
1: Sabar. Okay, atau tinggal komen so dengan Tan Nur Azira Azira. Aina lagi ti bagi aku lah ke komen aku ke. Aku lebih suka nyaga aseng dep taya ke. Sebab aku kai irak nyusah aseng inya.
2: Yeah.
1: Kalau dep jaga aseng inya kai semestinya dihargai.
2: Yeah.
1: Bininya si en salah sangka atau pun perasaan.
2: Ya. Yeah. Ah. Okey, Zain Matinur Azira Zira. Okey, ada dapat boleh komen tamat nak. Okey, Veronica Set ada JF. Veronica Set menang. Bagi adep nah jaga perasaan adep dulu. Ada mati nak
1: baca. Okey, jadi Aina Giti Veronica Set Aina Giti ya. Bagi aku okay, jaga perasaan adep berdep adep dengan dia ke ya. Sebab kami nak jaga perasaan daya deh semudah daya an jaga perasaan ke
2: ya. Yeah.
1: Derem simeng an daya mungkin ni an ada adi jaga perasaan betul ke deh ke ya? Betul ke ya. Aha. Jadi
2: nak fikir
1: mana kena ada si N Sadiq adalah so nak jaga perasaan daya adik beken ana jekok lah kaya.
2: Okay, saya Martina Veronica Set dengan
1: Angela JB.
2: Angela JB. Okay, kemai adep nah ya, kuana malas jaga aseng daya sebab aseng dep tak pan meting daya anjaga.
1: Arti enang itu enang bagi aku lah DJ ke aku abah jaga aseng daya ke sebab aseng adep pun anyapnya
2: anjaga
1: ke. So rebis kena jaga aseng adep tak ke meting atau pandai jaga aseng daya beken jadi rebis kena jaga adep ke.
2: Ya. Yeah. Maksud nanti jaga perasaan adep taya baru jaga perasaan inya ada beken. Kira ada mesin lah DJ F ya. Okey, jadi sebenarnya benda ti bukan saja berlaku di tempat kerja, masa ada lagi daramin, mungkin berkait dengan adik-beradik, sobana, kawan kita adep dengan anak adep, kadang-kadang benda ti pun selalu lagi berlaku. Jadi sama-sama adep jaga perasaan adep, jaga lagi perasaan inya adep beken ya, supaya anyap pinaruh, anyap ini kalau kita bibangkit, ini kalau kita mati na, kalau kini mana ni DJF, bibangkit macam amuk menang aku menang amuk. Mengani betul lah DJF.
1: Di mana kayu peminyo dek bakit
2: ya, hanya perkara bibangkit kawan kita ya. Okay, kita bihibur tayo DJF.
1: Ya, ragu so why pang pemandangmu.

0: Okay, jadi Ragu, so YY Pang, Pimana Gemo, jadi semua ini dia tak bersama di drama segmen Maka Kali Muhas tadi Isan Isana Notik ya. Jadi tak tinggal ada komen, so ni nanti kan tak di Facebook YFM Bidaya Angelina Lin. Enak kita jaga perasaan adep dengan jaga perasaan inya beken, semuanya penting. Mm-hmm. Jadi perlu seimbangkan ke saat pemudip adep na happy ke sebenarnya ke ini dah atur berdingan ngadai beken pun kena ke dah buka
1: ya betul kirana bagi Angelina ti adep na lebih suka ngumit jalan tengah lah kalau kita ya
0: jaga aseng adep jaga aseng inya ada beken.
1: Apakah bagi ada tengah-tengah kita menang aku perlu jaga perasaan adep taya and terpulang lah sebab ti perasaan adep ya, adep saja yang puan mengani perasaan adep.
0: Muka anak hati inah ini nang layak dah anak inah hak individu
1: ya. Kita aku kan boleh menang, aku mesti jaga perasaan aku. Kan boleh sebab sen melibatkan perasaan, melibatkan aseng kau
0: amai kita. Amai sebetulnya derm tak jaga perasaan adep tak des mesti ia tak ada perusak pon kata ada kandam ada beken. Muka nak derm derm tak jaga perasaan daya beken des mesti ia tak kena ngah.
1: Betul.
0: Hanya kerana kena agi kayu hana di antar so ayah.
1: Ya.
0: Adi benda atas kena ngaya suto i. Jadi biarlah atas ini dah serenang jujur.
1: Sebab kadang-kadang ada sebab sebenarnya ada perlu menjaga perasaan adep. Adep ada sebab lagi ada perlu menjaga perasaan yang ada berkena. Contoh ini lagi contoh lah TJF. Walaupun masa kita ada preminat sebenarnya lagi. Okey, contohnya kalau melibatkan duit lah contoh kalau kita ya kalau ada yang mana aku nak minjam duit amuk. Walaupunnya saya paling rapat dengan amuk dengan amuk ke adik-beradik amuk. Amuk terpaksa berfikir dua teru kali. Dami keadaan amuk terdesak ataupun amuk pun hanya belanja. Adakah kamu akan menjaga perasaan kamu sendiri ataupun kamu akan mikir menjaga perasaannya SN? Mestilah kamu akan jaga perasaan kamu tadi. Tapi mungkin ada bagi tengah-tengahnya menang, aku kemanilah. Anyap-anyap aku menjaga perasaannya beken. Tetapi suni hanu mati, kamu yang akan menderita. Betul kan, Pak Chef? Okey, saya mati berkaitan topik kita pagi ti.
0: Ya, betul. Jadi, terima kasih Insya Allah kerana lagi suat derma topik yang buat fikir dalam topik tak. Jadi, sebetulnya ya, topik tadi Ihsan Sana Noti. Jadi, kami atas lebih segera atas di suami isteri lah. Si suami anjaga ke perasaan isteri. Si isteri anjaga ke perasaan suami. Jadi, sama-sama jaga. Di night activity, dia dapat perasaan tak sama. Terjaga.
1: Ya.
0: Suto i di tengah konsert.
1: Okay.
0: Di metak shopping di tengah konsert. Amai i ati yen barata adi kada de pekena motalah ngah si suami ka isteri ka anak ka boyfriend girlfriend ka. Banyak kamu tebel minggu ati agi
1: konsert.
0: Activity.
1: Ya. Okay. Kongsikan ani konsert kita ada.
0: Jadi kan anu satu waktu
1: Pandu Kulide
0: semangat berana beramah dengan anu penyeberana ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak di Mumbai Pulau Sarawak. Jadi kan lagi konsert redong atur di Padang Merdeka.
1: Konsert. Okey.
0: Kedak so ngerana dia beragu Dato' Awi.
1: Dato' Awi. Okey.
0: Aina Abdul. Mukona Floor 88.
1: Ya.
0: Jadi yang barata di kenderaan menjaga hati si isteri, si suami teban-teban lah tak tengok konsert muka nak di Rahman memang
1: betul
0: terjagalah hati isteri, terjagalah hati suami, terjagalah hati anak-anak.
1: Okey, dengan selain masuk saya lagi berkemet anu Rima City pukul taruh setengah keminu ya. Sama-sama kita angkaping Nicole Martina suka belanja ataupun belanjawan 2020. Okey, jadi nikah agak-agak depan aku. Nikah cerita-cerita.
0: Kedek hati retaban kena intak ke?
1: Betul.
0: Jadi sama-sama tak kedingah ya. Belanjawan 2020 redo geteban di Parlimen beda Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Guru so pukul taruh setengah Sungai Mendo. Jadi dua aktiviti hati dengan belanjawan nanti ya main Dr. Ban Radus di TV ni teban sinde ta sama ta sumuk ta babai ta sewen ta benah ta anak ta sukuh ta sama-sama guru Jawin TV atau sama-sama tinggal ani ada redo kagah beda Perdana Menteri.
1: Okey, jadi ketitaya kuan kita mati nah segmen makan kemuas kita.
0: ada di Isan Sana Noti. Jadi korporate agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dok kedengar kali pasal bersama dengan Raja Pantun di Anoti DJ Jazz.
1: DJ Jazz. Jadi topik kita pagi ti hanyalah topik saja. Minta maaf sekiranya ada terasa ada dekat nama aseng pengundipan
0: sekadar ngata
1: menceriakan suasana pagi kita pagi. Jadi ketika segmen kita berapa lagi kita
0: anu dekat. Okey, bye.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah. This is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudius Herrath, Peter Hegemann dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Jiara Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Orang aku berhibur, aku mah pencen se penyanyi Cikgu David. Ya, selamat pagi, selamat bersama lagi atau dah pagi anu dua. Anu menu berana semong sewa 2020. Terima kasih ya, duduk seberingan. Rabi sesaat pengujit-pengujit ya, so cai ge terus buka radio pukul 6 pagi. Bisa mah dua donaan pengaruh ke icai dan segmen mekat krim hos. Adi kedubur lagi bersama aku DJ Jay sedang segmen ya dengan Diaren. Ada penyandang sobra pengujit apa gitu, sehat-sehat ceria-ceria. Desan pengisi segmen atau di pagi atau dua itu, ya, pukul setengah pagi tia, terus sama-sama ngocit program Bito ya. Seterus di setiap anu dua pukul semang pagi, atau pukul semang di setengah pagi, program live ja Tobi Pantun. Nah, kada di minggu terlepas, bego dengan tersuak Bi Pantun lagi dia bapa ke suak. Okay, jadi di pagi anu dua itu atau bihibur bipantun pakai ni tema you know tema rajin. Ya, jadi sambringan di harana suak bipantun ti dapat ge hengan sedia pantun dengan Adin. Sekiranya mau gi pantun ti marasa-rasa dapat terus ge pai ta ke Facebook atau sa pukul 9 pagi ti aku dapat ada bahasa pantun dengan Adin. Ataupun lagi nanti ada telefon ti cun saja pukul 9 pagi ti terus telefon. Ke nombor 0-2-2-5-0-4-3-I ataupun 2-5-0-5-0 atau bihibur bipantun di pagi ti dan di jam setengah ti. Ya, jadi harap penyandang sobringan ditibur bersama dekut tiak nak kenyuang segmen tu pukul semong dua tengah hadu. Sama-sama kita bibur bipantun baik beringan di naik puja pengundai dengan adang bori luar bori ke ataupun di doktor ya. Ataupun lagi nanti mungkin lagi masa berehat dan pukul semong pagi tiak mungkin dapat ke suap bersama dekut. Semua penyandang ini tengah pantun tengah yoh ke. Okay, jadi ragu minggu buat seterusnya pagi ini sebagai tarik ngocit program Beto Yak tu pagi ini. Dari pagi dua ragu kedua coget di kabar Jordi YFM Budoyoh gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu penghibur sekumpulan RDMDB nah, jadi dengan Nino Haji atau sama-sama dia ngoji tu program bito ya atau apa gitu program dia berpura ada menyusun tak pernah bita lain ni cuman jadi dengan Nino Haji atau sama-sama dia ngoji

0: Selamat pagi Dudu Bala Pengojit YFM Bidayuh. Pagi itih yang bersama lagi dua kot Lini Jemon dan program Bitoyak. Program Bitoyak pagi itih okut toban di naan yang ada suku puak bariang singai bau lemuk berjaya puluh sang. You know sang vertigasi. Selamat pagi Dudu ingan Puan Sarina.
1: Okay, selamat pagi.
0: Boleh ingat cerita watki ingat Puan Ibu minat puluh sang cara vertigasi terbuka ti.
1: Murah kau pula sang dah dia so wa 2020 ni agak-agak wa eno lepas PKP lockdown yang the kedua masa eno soalnya dah dapat bu so bori soalnya terkurung de bori jadi kau oh, tiba-tiba ogit plan kau
2: masa lockdown PKP kedua eno kan tengah viral de social media ni ngah boga nyanai pemurah kota pula sang kudus bunga dari mang bori jadi koi pun suba nuna lah naik pimurah itu
1: idea koi ya naik pimurah lah sebab masa itu soalnya naik pimurah depan masing-masing jadi tiba-tiba koi ingatnya naik pimurah jadi ogi timbul koi naik pimurah desaang itu
0: mau kudus awaknya dengan pura sang itu
1: koi pura sang dan start 2020 ni 2024 agak-agak taruh pacawa lah ini lah.
0: Jadi maksudnya ingat mau bogok sidoh lah, nun asir sang ti.
1: Bogok sidoh lah dan tempoh taruh pacawa itu.
0: Boleh ingat cerita, si Bayu ingat naik pertanian cara vertigasi, pura sang ti cara vertigasi. Odo ingat ogi mengkaji sok YouTube ke ataupun ogi jabatan pertanian ke di tanan ingat cara watki pura sang cara vertigasi.
1: Oh masa itu doi terfikir langsung tapi kebetulan ogi dengan bonenku de pernah naik pertanian ya ninga vertigasi de semenanjung macam ogi hasil lah jadi ya mangin idea de bonenku cuba naik sih jadi kau cuba naik sih negadit lah
2: kau start naik plan standby tapak tanah standby sistem piping order barang koda barang oni barang de perlu lah koda tong ayuh de motif sen yang nak baja nak piin kau ino order baja lagi order poly bag kokopit doh boga lagi lah barang de perlunya naik dalam projek itu baja de pakai kau jenis baja AB.
0: Selama ingat pulau sangti, ini halangan dia selalu ingat alami.
1: Selama kau naik pulau sang itu memang boga halangan. Halangan pertama serangan serangga, serangga perosak demuti. Kau ino cuaca salah satu punca agalah. Asa cuaca dari pagu boga jad memang timur pun kurang menjadi. Serangan serangga sama agak warna agak.
0: Peningat sang tu pura ingat sape, mun kumuk sape, mun pagu eh. So start puluah, nok start ingan tuai hasil eh. Kudu tiat ne, ngana start puluah, nok ru hasil.
1: Dari suanya start semai biji benih, nak mit hasil harvest, dan masa paling tui 6 bulan lah, kau mit hasil.
3: So pas tempoh matang, ya harvest cili ti, ya memasak, kau akan harvest nunak permintaan market. Moko ino selepas harvest, kau naik ogi grade cili de tertentu lah. Untuk grade A, kau mesti pilih sebab grade A, grade B, atau the reject, itu di samah roga de market. Ya akan roga kau akan naik pengasingan lah sebelum kau send ke supplier cili. Lepas itu selepas grade biasa bonen kau akan nyin de supplier de biasa de area Kuching lah nuna permintaannya mono. Kadang-kadang nyamono mitia de cili hijau ogi ke de cili merah nuna permintaan market lah. Halangan paling ayuh de tanaman vertigasi itu biasa serangan serangga perosak. Jadi biasa koi untuk mengelakkan serangga perosak itu koi selalu nak koda botol perangkap serangga de tepi-tepi ladang koi lah untuk perangkap serangga.
0: Ini harapanmu sebagai pemuluh sang lepas itu?
1: Harapan aku sebagai pemuluh sang memang sangat-sangat omu cita-cita aku. Aku ingin ya dak ladang kau makin ayu,
3: munogi pan lebih ko ye daya makin ayuh lah untuk permintaan market. Sebab adin permintaan market semakin semakin onus, semakin tinggi, kadang-kadang pas supply pun dah cukup. Dua harapan cen anak muda dah ingin cuba ye ceburi dalam bisnes itu dapat cuba lah. Sebab mun sekali masuk dalam bidang itu, mun ingin mendapat hasil lah, memang akan teringin ye sambung lagi, dah lebih ayuh lagi.
0: Yo, kan atau ya pun anda bitulap lagi pasal nang pembuluh sang ciri fatigasi. Aku terbandi naan lagi yang ada incas projek sang di daerah Bau itu. Yang ada so Jabatan Pertanian Daerah Bau, Puan Bebrim Baim. Selamat pagi tuduk ingat, Puan.
4: Okey, selamat pagi. Selamat nege toya projek partisipan ku, Puan Sarina anak Ali de Kupuk Bariang itu. Ni orang partisipan de mujur dan pemuluh sang itu ju kodak de ningak terdati ye puluh sang itu adang sistem open fertigation yang anang dah ye ida di pakai oni ogi kamu ida ye pakai open pak sistem fertigation ye irrigation system ye kodak dan sistem oni SPH sistem fertigasi de puno anu lah kada teninggal ah tubing system piping ngan oni so oni lah waki gaya irrigation system so sama pak jek de di sama ye doi oni isya de sinu ko sija ju kada teninggal dah ti tahun sang iti kada ye susun bag poly bag iti ye nuna oni baris lah ye. Senangnya jaga ju teninga sang ye hiti mo pio bo oni tia ye ngutum ah pak agi arok bogok ko teninga buah ah ju biseng lah teninga buah ah kada deninga ku dah ti kemete cerita pasal ondam dikasu odang sang itu doi gis ka bogok datinya oni partisipan iti ye kai cara de kasin paguh ye pakai oni hormonal chat lah pakai trap

Siak ah. Pa function ni suak sama. Ju rubat ih kai du titi. Bikaso dang dati di iskia bogo ko da ku konu ko tempat boken. Itu ko nak sebab yo ngosa timbul sang ati pagu aduh de geskia bogo ju daun ye hide gede ogi onap oh ju ye ogi kuri turung ih nai ge ju ko dak teninga iti sang iti komo tangun ko is kutual di suku ngosa minuh ruban Picasso onam sang ye raan deg pak ngan ye mo well manage dengannya ataupun ye jaga dengan pagu-pagu teninga dai dai sekia bogo onam duh Picasso raang pagu ju buah ataupun production sang iti bogo un bogo kada ada tanum puan Sarina ti ya ju sang iti kada ada tanungku ye the startnya nyami ya nyama un jaga nyak mestinya gan insecticide ataupun fungicide yang zaman ondam kulat neg yang zaman Picasso neg binatang beken ju takai ye mo jagin seedling ataupun anak benih jaganya neg ye bibunga bisuat neg ye bibua un adik jaga apa ju kamu dapat kada nanangnya rasun insecticide dua fungicide diknya ye dapat dia kai bogok-bogok dang saang sebab kamu yang kai bogok dia ye hogi impact ju kada nanangnya residu ataupun kesan sisa baki dang saang ju takai ye maayu ho titih dia ye dapat di spray dia takai ye lupa ye bisuat takan buah agi sit tapunnya oni spray pakai insecticide atau fungicide pak kamu dapatnya zaman Picasso onap neg atau dah oni toya itu bisig mak ya dah koi dua mak ya dah sekian bungut daun sebab sang itu kamu sekian bungut daun mesti kali daun dan sekian bungut kali ke ju atau jek tu supaya dah tuju yo hagi bisuat hagi bubua ini sejak dah daun sekian bungut tu kali tak mak nunggu dati segan tempat bokun atau mesti terdah tempat itu bisig wan in wan in zaman lah tu arit ya ninga toyak sang itu mak ya dah bisa tuju pun ya arit teninga ah mak dah medium itu bisa ju natengnya kamu sang itu temu mokok ngutuam ah mau obok ngutuam terkadi ya te gafi medium itu di sini pakai medium sama sebab lagi oni onam dia tobat tuduh dia kedangan mikrob semuti dengan fungus atau oni ngisi bau oni medium itu do atau asal polybag itu mototak ni tak berkait tu gati bau ju atau arit jaga dang pin mak sekian ada lebih bisa sang asal sekian lebih pin nak modok daun ada buat pun modok ju atau arit ningah alah asal tu ya mamu saang atau pakai sistem sprinkler the mind slow slow jadi sekian oni bisa lalu-lalu ya pakai sprinkler bagus sistem ini juga dah asal jan doi doi dusah tu oni on sprinkler ini sebab ia mo cukupi lah dusah itu kadang-kadang aku doti ya asal tu cukup ngosa jaga pagu tu ya bisik bogok sidah tunggu tuan dah 5-6 sidah tunggu tuan pun tunggang ke atau jek terjaga so onam saang kadang-kadangnya entiknos ataupun kolektrotrikum onam kulat degi ada sang modok buah itu dudang daun lah ya dia abuh kulat ju ogi ada onam sang dengannya fusarium wood ataupun layu fusarium abuh fungus inuh terjaga ke terjaga takat temik bini ya siling ya mak ya dah abuh onam mak ya dah abuh fungus ju atau misi tu ya spray kai fungicide combine duh insecticide dengan terjaman siling inuh ya abuh onam takai ya mak ayuh inuh kasin berguna lah teknik aspek dia kasin berguna ju kamu dapat atau mak sikit kai chemical ataupun racun kimia dang dang sang semua tu iman lah turun nang hogi residu kesan sisa baki tu dang dang buah kamu dapat atau kai ni itu blue trap ataupun yellow trap dengan tu da insecto abuh trap hati abuh ni supi hati buat ini gaya nah duh tu da antoyak tu bisig ju kada ulang luar de di relevan de di sakit pat rati de takut sebarang bud tolong nang ye
teban onam.

0: Đừng sổ bụt tí à.
1: Bila sejak program bertanya atau sandi pagi ti, dapat lagi nombor dan masa doa anda bersama. Salam Malaysia Madani.

Ayo nanti kita sama-sama ngajit program berita ya ya di peruah ada penyusun ya ada penerbit Leni Jimon yang ada berkaitan dua peruah hasang secara vertigasi dibuka. Jadi ada supaya dua mas semua taruh minit ada ngari pukul semoga pagi atau supaya dua mas semua taruh minit lagi deh atau ada murah ada zone interaktif yang ada program live ajak Tobi Pantun. Jadi saya beringan di modia puan ya tema pantun atau pagi ti yang notori pakai tema rajin. Ada di yang anda suapi pantun dapat terus sampai pantun dengan. Sungguh pun lagi pantun ni berdiuk dengan sedia kini ni so minggu terlepas dari support apa itu pakai minggu ti rana suap bi pantun biar punya nang ruas so tema dipakai to apa gitu tong dapat ke hingga apa itu ke Facebook to ataupun dapat ke hadap ngabas saya tiak telefon ke konti ya. Ya, selamat pagi duduk so berpengajit YFM Royo baik tanda di petugas adinti ataupun lagi dah penuh di ke tempat kerja ataupun lagi anuiti yang no mo nyenang dang semangat sebab dang pemenuh dia di ke tempat kerja lebih bisa sambringan di kerja di Demak Laut kedina yang di utara Kuching ada kira anu subah pakai gimatan bauh yang no gimatan sejingkat di buka secara rasmi duduk ratu sesumia. Jadi mungkin lagi di Elan ke Subah pakai gematan tadi di ke tempat kerja mungkin Elan banding ke dia mungkin so di orang terbaik juga mungkin pakai orang itu hanya kena mesin dok jadi itu so di alternatif di ke tempat kerja baik yang di kota Semarahan ya dia ke yang kawasan Demak Laut jadi gematan itu mau siapa sumia you know di antara gematan ke semua dua so dua ni gematan mega di Sarawak di Moh Siap yo. Jadi gematan itu motas sungai Sarawak yaitu di poin 2 mahindi kilometer ombu eh. Ya selamat pagi terima kasih yang duduk dengan Tuan Nurul Atikah di sama Ruto pagi ti yang nak harap kita semua sehat terasa nanti salam manis masuk JB request ragu dari Bujang Serian ni nak ngibul kita semua ya terima kasih yang duduk Henry Bali sekupu Bomuak yang nak selamat bertugas yang nak bye-bye dan penuh pantun tapi Rami rakan ngajit yo bye-bye sabar kajon pukul semua pagi ti atau lebih ngibul lebih pantun terima kasih semua pagi yang duduk Lauren Mike yang nak selamat pagi bala geng-geng awak geng-geng PPSM BK dengan peminat setia Radio YFM Dayo ya nang selamat semua salam Malaysia Medani salam sehat semua amah ngopi-ngopi ke kita semua. Okay, jadi sebagai tadi murat dan program live ja Tobi Pantun Tobi Bul dia ngaji lagu pinggir bul di mo ke nyusul pagi ti harapan sobrato ti hibur pagi yang dua ti dua menuburan semua ngesoa 2026.

0: ni aku update baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan kasi boh tadi pantun. Maka cium pagi, ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak bukudu.

Jak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 pri.

0: Okey, jadi nanti Ragu Menghibur Joget Cinta Setia bersama dua penyanyi Sumbu Gelinas, dua DJ Selaku. Jadi adik mau pukul semua pagi tia ataupun merot kadang zone interaktif program live aja atau pantun. Nah, dia dapat dengan cinta setia pun dua pukul semua pagi naga pukul semong di setengah pagi dan ketipun di jam setengah atau lebih hibur lebih pantun. Dia pakai tema pagi tia, jono tema rajin. Okey, jangan sama mahto bibur bi pantun di bagian dua itu. Nyoka dekadis di puun skoroh orang pari seun torun. Selamat pagi, salam dua, salam segmen yat ngan di aren. Pari isori ih di kesiburan, di siburan yak nguram timun. Pagi itih ogi program hiburan, hiburan pagi program bi pantun. Sukun sadi bimain piin, ngajak mun o dimilih kain. Sungguh pun doi tokurin jawin, jak bipantun tema rajin. Main buku mak nyopak piin, main ayun ngait ditorin. Rajin bogo masam rajin, rajin bipantun pahit melehatin. Nah, ini tiap patungan pantun bibuka soku. Sana sobra pengajit wifi berdua pagi tih. Rorobis peminat apakar pantun. Dilana suap bipantun pagi tih, jaga sesama dua DJ Jazz. Atau bibur pantun pagi tih. Okey, jadi di minit kedua pagi tih mogi tiak dengan to telefon. Jadi ngan nah ja to sama-sama dio ngojit asi ke dengan to pagi tih. Hello, selamat pagi.
1: Halo bro, selamat pagi ataupun selamat isan-isan.
0: Okey, selamat isan ketua awak, ni abar.
1: Oh, abar bak gorot ngan dari pantun bege. Oh, jadi aku ngiat ngiat dua de.
0: Okey.
1: Ya. Sebab dia bege bak gorot pikir.
0: Okey, jatuh sama pantun so ketua awak tu bagi teh.
1: Okey. Teban pisis, teban ge jari. Enggak aku jiroh ikit ka usmi sarin. Digiti aku ngen salam good morning. Semadi aku ngen salam. Aku sedang ngopi samen mami karin. Bagi tak rajin man buat jari. Deh kira buat jari ngana marak atau tuuh. Isan-isan hati ubah aku begorot atau bekaning. Laku elak masalah hati. Oh brother DJ Jazz, turuk meh main ragu atin ku dulu. Ani agak ngon.
0: Okey, bagus-bagus sehat.
1: Okey, so aku angin salaman. Angin salam selamatan dua-dua. Salam harap so perikbara di derma. Senang kak ceria-ceria. Ceria-ceria selalu ataupun sihat selalu. Lebih juga kak DJ sedih sedang berkonti. DJ-DJ tak dibekan. Kau mana barang geng-geng awak. Kau mana kaki-kaki pantun tak. Ataupun spesialis barang pantun. Berpantun. Barangan dua di barang. Barang segmen berpantun. So dem sedang ini aku ingin so perubara harapan dua-dua. Harapan dua so perubara di dalam senang kedamai kak ceria-ceria selalu. Happy Tuesday. Okay, terima kasih bro. Okay.
0: Ya, terima kasih nuduh ketua awak tu. Jadi sebungah setelepon ingin nuduh tengok pantun pagi ti. Jadi harap rapat itu dah leh ketua awak tu nampak bak berkaning ataupun bak bergerut. Sebab itu memenang ataupun media gupi media eman mikering itu ya mubusuah memang mau dapat yang bercoget tu leh mungkin tenaga tu. Ya, seterusnya di Facebook atau pagi teh pantun sebunga seh yang so Nurul Atika yang nang aji do kebun ngeban sangkul tangin ngombit dawah nipah rajin kerja megar rezeki asong senang pemudi pun mewah. Itu sendi pantun nasihat kene yang tiga nang rajin-rajin kerja kali rezeki. Ya, terima kasih Nurul Atika hanya di sebunga sampai depan tu nak pagi ti. Atau lebih boleh pantun pagi ti pakai tema rajin ya. Asyik nanti rajin bepantun ke ataupun rajin. Bukan masa merajin lah. Rajin mengkroja ke, rajin beragu ke. Ataupun lagi kena dia rajin joget atau ngeyo rajin ke. Ini masa merajin je lah. Mungkin kalau lagi idea dapat deh naik pantun ni tengok pantun kedit deh dapat deh terus sampai ke Facebook tu. Azmadi ingat tu ngibur seberapa pengejut YFM beraya pagi ti baik tadi guru berehat di dalam bodi tiga ti. Sebab pada yang dapat ruang sebuah istegar baku 26 metui joget anu minggu terlepas. Lagu minggu pertama seterusnya pagi ti ragu di buah miti ada mida sem ti ya rudu hatinku ina jadi ala penyandang rapai ngejar ragu ti mudah ngenang sedih-sedih ti ya mudah nyandang rudu hatin tetap semangat senyum paling ini kabur ti sebab tak ingin musuh. Lagu minggu pertama rudu hatinku sa penyanyi Amartan Choneng jauh di wifi mudah ya gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti Ragu Mengibulta dari Bujang Serian asal penyanyi Vivian G. Ya, Ragu di lagi memiliki ada dengan Tete. Pun lagi bersama Dato pagi ini pada salam di ruangan Facebook terbagi. Ya, terima kasih Nudu Seberingan. Ayo, selamat pagi kita Nudu penguji tadi Gituang bersama Dato pagi ini. Ya, Nadi Dato memerlukan dalam zone interaktif ya, dengan program live Jatuh Bipantun. Atau Bipantun dipakai ya, tema rajin pagi ini. Yang nak tema rajin-rajin pun keroja. Kiri nak kain di uut meja, supaya di meja parik sok kerja. Rajin-rajin yak mun keroja, supaya sentiasa agi beranja. Babai bitoyak sinok kilang taya, bitoyak ceri, bitoyak grigua. Naik keroja, bogo masam keroja. Keroja bikuri, baiteh keroja bijua. Buat grigua agi nik basa, moh siyak totu moh oma. Keroja bijua doik kira masa, moh bijaya natong pingoma. Jadi kan tu sama kau cerita dia dengan tu di agi telefon pagi ti. Sama tu kau cerita sih dengan tu seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Mana paguh si buat tersi. Lemana asak naan mana si di. Ani agak di jajah de konti. Harap jajah sehat anuati.
0: Selamat berpagi. Selamat pagi, Mang Padel.
1: Okey. Selamat selamat berpagi.
0: Ani agak.
1: Paguh. DJ ni agak.
0: Paguh, paguh.
1: Harap sehat semualah.
0: Ayo.
1: Dalam damai nak semua balik ping-ping dengan DJ dan anuati lah.
0: Ada lagi pantun kita berapa gitu?
1: Oh, tema ini memang rajit. Kalau mi kalau mi dah si jauh ti jes rajit.
0: Boleh.
1: Rajit. Karena sana tiga hat kon dani ani bo kon jani saya rajit lah. Rajit sama. Kalau rajit sana bahasa Melayu bahasa kering. Kalau nabi dia.
0: Rajit. Oh.
1: Oh. Ada maduan yiti.
0: Okey.
1: Nyap mon kopi dog shit gula. Ya ajin de kebon sawit. Tiap anu kita mesti rejeng kerja supaya kita dapat ahi duit. Adye.
0: Hei.
1: Masaan ku ani pantun pakai ani nah. Alunan lagu sound kah?
0: Okey, on.
1: On. Pak. Nakat jaga supaya lenduk. Numpang muto ngajung tiba-tiba. Mana cukuplah pi manis amu. Kupamu mancuk tibumu sedek. Pak.
0: Memang mantap teh.
1: Murumu ambuk ngilam bekawi di bidan calak dan minan inci rindu asak dah sampai hati tubuh kamu dah mana seksi. Nama taruna mana paguh masih buah jambu mana asak rabu dah tanah. Mana ti mengen cijawi amu. Mekali mengenye medaku sina. Kajati kekan minan silipar. Masamu hansirungan tengen jamu. Awang keran ranyung kagamal. Kinan kuntian cijawi amu. Okey. Ano malas nanti. Menepaku masih buah rimu. Mak nyehap mon kupi mandu tini kipeng. Minta DJ ngemak ini lagu. Lagu debi genen bunga payung su alun lupeng.
0: Memang mantap. Napa berjoget nak lagu tu?
1: Ayo. Masih sambung lagi. Agak perhatikan. Lebih the same. Ni apa dengan the same? Anda jauh berjawas. Babai Jep, Tayung Jep, Sindari Nas, semua keren Nas, dengan Babai Rinas, dengan Sindu El sama El. Oh, Sindu Denny mati, Sindu Denny joget the Tasbiu. Pondokin the baru dengan Mama Esther. Okey, Nana tu DJ saya.
0: Okey, teh sambung lagi.
1: Yo.
0: Okey, yo, terima kasih Nudu Mang Padel. Ai teh dah dapat lawan itu dah pantun ayong beragu lagi ya. Ya, di pepantun pakai ya, tema rajin ya, rajin ini ya, Mang Padel nang ati ya. Okey, jadi seterusnya. Hello, selamat pagi. Halo. Mungkin dah dapat dengar cerita. Mungkin dengan tadi dapat sebab telefon apa hari ya. Ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Okey, jadi bacaan PU sangat pukul mai pagi ti di semong dua kawasan di seluruh Sarawak yang nak rekod di Taka Sodang-Sodang. Jadi sangat ada pering bergantung yang nak di Serian yang nak rekod pria puluh mai sejak bacaan IPU. Jadi kalau tinggal ti warna suak ke warna hijau yang nak roti yang nombor di Taka Sodang-Sodang. Jadi nang mabogor yang nang aktiviti di luar bori boh kada patut na ya sebab mabodi tak kaso sedang. Arwah Zaino da dorot sadung mo dapat kita kirin saya ko dorot sentah ke ataupun dorot singai amun di lain ropo ang dapat yang dikirin nas paluang dien ko da di nang dengan tu ti ya nang hari adi kada ki tentang ati ya nang harap sihat dan terasa nada harungan penjagaan tempat aku anuti aji magau bunga di han sidi na ginoreng campur ikan pusu in midik lunge yo terima kasih kenudu dengan tadi di peta salam yo to sama ngoje tadi dengan to seterus pagi ti hello selamat pagi
2: hello yes
0: selamat bro pagi yang boy
2: mati kejap ya Aga na mino gokmen asa ye ada kapi ya?
0: Oh, ada kapi ada.
2: Ah, dua bon ku kemut pantut konten ku ngunang ya mati ya. Ah. Nok sungi de nok nipot jarit. Buah sukut, buah jerit. Tiap anu dua kita mesti rajin di pantut.
0: Betul.
2: Betul tak? Ni lagi ya. Gak enak umur. Nipot jarit. Buah jerit, buah sukut. Bak, kita mesti rajin di tanah. Buka tuduk. Don kenal. Betul tak semua krenos, betul. Salam nak bapa yang pedel kemut nak kubur. Mister Koni murut. Dipantut belah raja, raja gombak pantu. Arubut Jawa, sinu krena, sinu simu beni. Arab teribu, sinu beni not kita nepun nol tasi biru. Sinu elah, simu muang lah. Mati kumuna lagi dua dedengmu ya.
0: Oke ya boleh.
2: Pagi, makasih,
0: bye. Okey, bye. Terima kasih, Yang Boy. Mengikuti support bersama Dato' Bi Pantun. Yo, jadi seterusnya aku sambung lagi dengar asyik dengan tu seterusnya di GPT Pantun di Facebook tu pagi ti. You know, pantun kedua kali ti. You know, so Mami Cikgu Esther. Kena bingin terlepas dia telefon. Jadi kali ti, yo pahit saja di Facebook tu pagi ti. Jadi tak tahu sama-sama ngojit. Kedai setek jual kain paguh raya ati tebek puas. Mekat berupagi kai kurajin betah maru sidi beus. Aduh hai. Okey, Pak Sugumno, terima kasih untuk Mami Tiga Western di tangan pantun pagi ti. Ayo seterusnya ya naso Clifton Cliff mekat sasan penuh di kakede. Di kakede yuk miris enjin. Mau miris enjin pari meh sok kede pimudip atak mesti anrajin. Okey, jadi pantun seterusnya so Nur Azira. Ayo nang aku cuba bi pantun. Okey, ayo ya nang andu ti andu dua mekat beus mung da piama. Rajin-rajinlah kita bi rumah. kai kira bujang atau nambah tu. Okey, nah pantun sebungas eh. Pantun kedua. Numpang kereta nak pasar, rajin kerja mencari rezeki. Aba amu dari selalu kasal. Sponsor aku Indi Mangkok Mikari. Itih pantun kedua itih ya tujuh sih sebenarnya. Ya nang edia pantun masuk aku DJ request lagu masuk Peace Band. Pakai sungguh noh. Balas dia pantun kedua tai le nuju si mungkin dia nuju duduk dengan ataupun si ke dapat gerai yo puat na tiak lepas titik pukul 02 tengah hantu tiak dapat jenang terus sponsor Mikari. Okey, jadi dengan terus terus halo selamat pagi.
3: Hello, selamat berpagi.
0: Okey, selamat berpagi Rupa Jawas.
3: Iya, sama pagi ini gemuk ya. Aku dah taruh berpantun.
0: Ada taruh berpantun. Okey.
3: Cuma dua pasal rajin dengan ni pasal daging bujang lah. Ya.
0: Okey, ayah taruh dengan pantun.
3: Ada meni ni kepingnya. Daging bujang ira megau daun. Megau daun di tanah lanak. Jobo bala ping-keping. Kita berpantun. Kita bipantun sambil bitanda. Nanti pasal rajin ya.
0: Iya.
3: Tayung dengan babuk ira maan sadin. Maan sadin bercampur dengan jirunang. Kalau dia kerja rajin-rajin, kita ira leput pinang. Bertaruh nak. Anak sekolah jatuh pagar. Dau dapat bedak pegawai. Kan ada rajin-rajin belajar. Ada perak dapat pemandai.
0: Okey, ya betul.
3: Jadi, betul ya. Sekarang ketim cuma aku minta main lagu napa-napa mati ya.
0: Napa-napa. Okey. Ya.
3: Aku kirim salam dengan aku. Nega Amang Pedel. Dan nega Boy. Yang Boy dengan semua Simuk Jenas, Sina Denny, Sina El, Pondorin, Cegu John Dawi, Nega Tom Sigor dengan Puan Rosa, dengan semua lah dia keping ini keping rencana nanti ya.
0: Okay.
3: Ya, getih saya nak aku. Terima kasih kamu.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih. Dua robot jawab taruh tengah pantun pagi ti. Jadi ngan itu atau bihbul dia kerja lagu pinggir botol satu sampai kita semai ti tu ingin peluang duduk bra pakar pantun apa mana pantun tu nyusun pantun nah mungkin repah tu kerja lagu ti bagi gadingan atau telefon mau sedia ti bahasa pantun atau apa ataupun di bahagi gadingan atau pada di Facebook tu. Bagi ti lagu pinggir botol seterus bukan diri so via Mila bersama duo Andrew Cree.

0: Ayah letak beragu penghibur Dua Dahmun Anasa penyanyi Fairanda Edmund. Kira supaya 22 minit atau kira pukul semong di pagi. Pak sungguh mana aru agak homo masa tu tidak program live jatuh di pantun. Nadi saat pakar pantun di aru nyenang kerja keras karik idea-idea yang ada naik pantun apa gitu. Tetap gak sabar. Aru agak suku pemasa mun sekira pukul semong di pagi tu. Mogi idea terus sampai ataupun support. Ya. Jadi terus lagi dalam program Belajar Jatuhi Pantun pagi ini. Ya no, pantun seterus. So, Mehans Meh. Ya no, selamat isa-isan. Harap suak tak sihat tiang pinjaga tepat. Ya no, sebayuh ko request lagu. Bayu request lagu itu. Ya no, ada pantun dia. Dan Sina Bergerung. Okey. Itu di mantap ini. Tunggu saja tadi pantun dan Sina Bergerung. So, Mehans Meh. Matak bikuri di kampung Gerung, yang ku awet gasak an pasin, susah senang sama tak turung, seragi dop, seragi oh dip mesti an rajin. Dan seling sinap Gerung ti anagi wat gaya nyobot. Rukis lagu kau pergi jual so Adam Ahmad. Ya terima kasih, Mehans Meh, jemun sekira itu ya. Lagi pantun di Bukon, dapat kesambung lagi ya. Nah, terang ngojit lagi ataupun ngojit tadi bukan angin ngojit watiki gain pantun datang sindap gerung. Ya, seterusnya tunggu cerita dengan tu seterusnya pagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Jeb.
0: Halo, Young Boy.
1: Lagi di pantun nanti kita ya.
0: Ya, sambung lagi.
1: Halo.
0: Halo, ya.
1: Di pantu buku kemul. Jadi itu mana mati 14 subuh kena lah nanti dua. Gak enak umur nipot jari sungi denek sungi dede. Kita mesti rajin bukong kena supaya deng kena minta tanuk. Subuh kena ni lagi ya.
0: Iya.
1: Buat manga, buat jerit, kudok, atau numija. Kita mesti rajin kerja. Supaya deh tinon kita belanja.
0: Betul.
1: Jadi ya, kalau depi pantut, nih jat peraku. Nata pantut dep meni happy, nih mada dep ngon, mengmang pede. Wah, hebat tuh, nak belagu. Ya kep, ya be, pagi ku neput. Calap, yak bedel. Tuh, nyep. Yang cun, deti an lah, baboy spotting. Minta lagu, dedegku, lagu Jessica, Jessica dengan jenis lah.

0: apa kita?
1: Ah, sebab ko buka dong nulis dia berpusing tu paning nyob ko dok tanak nyobu.
0: Ya.
1: Okey, ngajit dia ke?
0: Ya, jangan tengah jeta.
1: Anu rabu ada nyobu, nyobu sampai berpusing. Boli rubat ko buat bat bak digorot putih di dosing. Okey, nomor dua ada minyak pakai sacin. Minyak dari sungai kayan. Ku rayan, dua rajin, nog ku tumbak di kadang. Okey. Nomor taruh eh. Si pikong korong-korong hadiah hari maksin. Penuh pirang kondu, kunyukat orang. Tetap geh kosong. Doi, gemun ku dapat hadiah. Buat datuk ku daingan, nyawat tetek. Yo, jawab yo. Geh si pikong korong-korong tetek. Dek. Yo. Nomor apa tadi? Pakai baju jin mahal-mahal. Doi ge obuh muji. Mak nyam ku rajin-rajin. Doi ge nyamu dioku. Mak nyanya rajin. Doi ge nyamu di wak noha DJ. Pakai nak akhiri notoknya rajin. Nami DJ. Cik nyamu balas. Yo. DJ aku minta lagu Rindu Bidingan so. Enjoy yo.
0: Rindu Bidingan.
1: Ya, rindu bidingan so MB Joy ke MB Joy ke adonnya?
0: MB Joy.
1: Ya, aku salam yo yo dia kecil mo.
0: Mm-mm.
1: Salam tu DJ Jess, senok Jo, tuduk Fiona, Pokadun, dek Pobawang, dua suak beradingan dan klub sembuk Grinas, Meri Sarup, Rina Tambi, Angela NJB, Encedo, Fransi, Brenda Jah, dua ayam boy, sino Denny, sino Air, Toro, Mnifik, dua suk pen club, dek kenal aku, jadi aku support katik, mati ayuk, buat rasa unik, rasa dua. Enoh jadi je, yo.
0: Yo, terima kasih, semua kelinas, gudu-gudu tengah pantun bagi ti. Okey, jadi aku boleh sambung lagi pasal pantun di dengan tempat tadi Facebook tu pagi ti, jadi seterusnya. So Clifton Cliff, okay, sambung lagi Clifton Cliff. Ya nang tiap pagi di moon kerja pakai kereta. Masih sihat, rajin meh kerja. Tengah man ada telur mata. Mungkin buat anda tengah man ada telur mata. Oh, anda tulah tu cukup saya ku. Ada bau tubik robogo. Pakai kedua semua cukup. Ada telur mata. Okay, terima kasih Clifton Cliff. Mungkin lagi idea tamah lagi sambung lagi ya. Lagu pergi botol seterusnya bagi kita joget bunga payung alun luping. Jangan lupa FM dulu ya. Gerak bersama.

0: Ada tengok lagu berhibur joget bunga payung so penyanyi Alan Lupeng. Jadi berhibur berjoget atau di pagi yang dua itu supaya ada mas semong minit ada ngari pukul semong di pagi dah nyam yo ha. Jadi kira supaya 240 minit saja atau dan program live jatuh bipantun dan bagi itu dia pakai tema rajin di bogok masa merajin yo. Agi nanti rajin mesin atau pe agi nyuteng koning ke agi nanti rajin turunnya ah. Jadi berkaitan tu rajin turunnya ah, taruh dengan pantun desaku. Pari Sabah memupung tia, memupung munua, punua di awah, doi salah atau turunnya ah, turunnya ah di dang susah. Tiung bisena tongon eh rapat buah eh bat daan eh pota. Turunnya ah doi kira topat supaya berkat sok Tuhan topat. Oyung gira da onak pas pas bitabu mesok tongon tas, turuknya a otitnya puas, puas turuk mesok punuk ikhlas. Ya, taruh tengok patang di sok ya. Jadi seterusnya saya tengok aja tadi dengan tadi agi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Saya di telefon pagi ti. Mungkin dia dengan tu tih bayu bersedia yo. Okey, jadi mau bersedia tak dapat terus telefon. Okey, jadi seterus ah, hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Ah, pun sama ke mungkin lain dari sekian pagu. Pasu mana berusaha ke telefon ya. Okey, jadi seterus hello, selamat pagi.
1: Yo. Yo.
0: Halo.
1: Di Tanjung Pinang.
0: Ah, Tanjung Pinang. Halo.
1: Tangga hidup ira metu.
0: Heeh.
1: Gitu ya.
0: Halo. Tadi lain tu petang di sekian pagu so tayung kunyeng teh. Jadi harap jangan ngah support ke telefon padi tayo sebab itu pun ada ke support ngajit ni ke pantun disebut. Okay, jadi sementara tu orang kajut dengan telefon teh. Okay, jadi mau gitu ya mau telefon. Hello, selamat pagi.
2: Halo, sambung lagi.
0: Ah, Mang Padel, sambung lagi Mang Padel.
2: Ah, te, nuju Mang Jep te, Arab Mang Jep deng keping lah. Ketika ni ku ngapan telepon. Kain kade ku miri bicin. Mang Jep tiap anu ajin kebot. Set makana inya ada rajin. Muhun mamu ku ngeban sabut. Singgah sekejap ku ngekat jari. Tiap ada dua rajin makita berpandun. Inan ngibur semua bala pingkapik.
0: Ayo, betul.
2: Ayo, deh. Jadi, ye. Terima kasih, ye. Ngepak lagu Alan Lupeng.
0: Ayo. Okey, sama-sama. Terima kasih, Mang Padel. Ya, guys. Jadi, pantun seterusnya. So, I'm the same. Nyadi sebuah saya telefon, ya. Jadi, kali ini, nyambung lagi di pantun. Pahit ada dengan Facebook. Tapi, ini, ya, nang ruruh tiku mun... Ku ingat adab ku di form 2 masa ana aku nga schoolmate ku de Erin. Ai mun ata rajin ngereja ka bersungguh-sungguh de rugi i ata mun rajin-rajin. Okey, terima kasih Mr. Sam. Ya, okey, jadi seterusnya bipantun seterus esok Nur Azira Azira apa itu lagi pantun yang nang rajin kerja ada duit asang senang dapat gaji. Pantun aku cuma sweet-sweet harap amu aba ambil hati. Ah, si Enja pantun. Ya, okey, terima kasih Nur Azira Azira. Ah, dia memang suka spotting tu seberapa pakar-pakar pantun atau pagi ti. Dia pakai tema rajin pagi ti. Apa kau masa merajin? Dengan dia tahu bibul dia ngaji lagu bibul terus pagi ti. Ada berubah so Steve Hansa Stephen.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga An Minggu 9 Oktober Pukul Pis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Pi Ramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Pi Ramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Pi Ramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Yang datang ragu fikir pun rekau pergi jual so ada Mak Ahmad. Jadi supaya 2:24 minit saja ya atau dang program live aja atau pi pantun pagi ti dipakai tema rajin bagu masa merajin rajin turungnya ayo ge rajin kerja ayo ge. Jadi seterusnya din mau pukul semong ni lalu tiap saya nang tekai ti ogi nyandi di mau gago di bori abu sama ge nang ogi no di nota dagi no di nutuk le ogi no di sunggang pi in so kuali le bagu masa boleh tatuk-tatuk ini sawa jadi no saatnya dia rajin tondok le ha jadi berkaitan dengan rajin tondok ti lagi taluh tengah pantun di soku ajak tergato sama-sama ngojit anak kopot main di ribu kirin bodoh man isin banduak sobot rajin memang tok sawo rajin iyo rajin nabi tondok isin banduak so pasal satok buak sukun memang bogo rajin bitondok brajal sosino sungguh pun roo di bori kupuan. Oke, jadi pantun kataruh sukun roro ninga boku dengan nyonya main di tonyu sungguh pun tondok pakai siru mandoi nyeponai roju. Ya, tadi tengok pantun di soku. Jadi sabar peminat atau pakar pantun di rana suap di pantun. Aduh, aga support 2:20 taruh minit saja atau ada ngapa gerai melanjak atau pantun apa gitu. Ya jadi tu aku rasa ingat dia aku rasa basah pantun dia lagi dengan topai tadi Facebook tu pagi ti sebab memang bogo dengan tu topai pantun pagi ti aku dah minggu terlepas bogonya dia bau-bau gesua pagi minggu ti tetap gak dari kurang hebat bogo gaknya dia suap pantun jadi saya terus so at yang pako ya nama kat si pagi aku nak piin pakai ku kadut otinku rajin bipikir wat ki buat gaya ya ku kidip adopku ya nang itu cuma pantun ringkas saja ya ya nang banyak nang senang otin ya terima kasih nudu ati yang pako suak gibi pantun bagi ti seterusnya dua tengah pantun di so Brendaza ya nang bayu basa pantun bagi ti nakit-nakitnya basa yo yang di jake tolu tepotil ti abis awit ketika ni masuk mana dua tengah pantun di so Brenda aku pun nakit nakit kule basa ati na yo mohun onu toin kopirai man keben dua kopi semua rajin dan kroja pingunai suak kroja ya mului jadi mambiak sakil dan piin moku mambiak rasu ngutus doras turang bayar rajin idip sonang otinnya munduas itne ya, dua tengah pantun di sok berenda saat ya. Okey, terima kasih Brendaza. Dua tegon pantun bagi ti. Memang tiap-tiap minggu memang giswa abi pantun bagi ti ya. Okey, jadi awal-awal tiap mirese mo hangin menu bagi ti. Goreng ani ti. Ungkot goreng kicap manis ikan kembung. Oh. Apa ti nang mo busuh man nyenang mi kering ani ti. Okey, terima kasih. Nodo medesem. Jadi pantun seterusnya so Sebastian Lotai yenang asem bun memang masem dingah tiwas mati jawi masem. Tiap anu dua dingah pakar-pakar pantun bi pantun rajin-rajin meh dingah isai aseng tagaun. Oke, okay, rock on ini. Edoy rock on pantun on. Ya, saya nak kata kaiti, mau ya lah bogok tiaknya digago, hendai ya, penggemar tengah handuk, ataupun kata kaiti, mau gig ke, babai-babai, mau gago tiak ada ruah ke, ada ruah sebori, jadi mita sukun, pali so sekolah tengah handuk tiak, sungguh pun yang nak mau pencen, apa ke, buat sejak pencen, nyambung kontrak di mita sukun lagi. Sungguh noh itu kerja itu doi perlu pancikan deh. Cuma nyenang perlu nyenang on time deh. Nok ke tempat sekolah sukun deh. Jauh terlalu tidak sukun bimain deh. Kau ketika ni doi nya perhati ya. Okay, jadi ragu menghibur terus sampai gitu. Hanya ragu di agi berbiti ada Robert Jawas deh di game sama itu bi pantun dapat gitu. Request ragu napa-napa sekumpulan Peace Band.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Hai, tengok lagu menghibur cinta tetap nogenya masa amali patarang. Jadi kira supaya doa memuai minit atau untuk dengar segmen ataupun program live yang jatuh di pantun. Jadi terus saya tengok kita di ngantau kita telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi merambat.
0: Selamat pagi, Sino L. Bayu keramat, hello, ke dapat jiko bas.
1: Aduh, dengar garam, kok manubat, nunuk, mi. Halo.
0: Okey,
1: okay. Selamat pagi. Salam nak dapat pergi nanti.
0: Yo, okey pantun tu lah pagi tu nah.
1: Cuba lah dia. Okey lah ni.
0: Yo,
1: terima kasih.
0: Yo, sama.
1: Tunggu-tunggu dah jauhin. Dua bat sama tok kabin. Tulungnya mesti atau rajin. Sama nogat semangat ni otin.
0: Ya. Yo, Top Bona, terima kasih, Seno El.
1: Aduh, salam dong, support gini nanti ya dong.
0: Yo.
1: Iya, ingin salam ya untuk bala-bala raja pantun ingin salam untuk aku tayo sesuai.
0: Yo, sama-sama.
1: Lambang ke di Bono. Salam ke untuk di Jajah, di Usak, di Jajah, petugas sama gitu.
0: Yo, sama-sama.
1: Terima kasih, raja pantun, terima kasih kau ya.
0: Oke, ya terima kasih Nudo Sinoel. Ah, ni tengah pantun. Nah, sungguh pun mau ramat di nyuk nyuk. Pak aduk support. Ah, aduk support lebih pantun pagi ti. Oke, di kena pimiti so semua kelinas jaya tak DJ balas pantun na itu berkait dua oni yang dah gulut pusing gini na. Gagal putih berdosing. Ah, jadi itih ni tengah pantun saat semua kelinas diharap yo aduk gengonji radio tiket ti ya. Ah. Main ke gaji abuah buat kroni, rabu gelas odak sumuk matiwas. Idoh ya muji, idoh ya oni, sumuk linas jok tok linas. Okey, jadi ni tengah pantun di soku. Sebab sumuk linas nang di muji atau apa ini, jadi aku lu muji yo lah. Yo, jadi pantun seterusnya. Ayo no, so... okay, so semua kelinas ke? Oh, nyambung lagi dati. Okay, jadi gitu dua tengah pantun. Jadi kubasa ni sih lah. Pantun kedua he, yang nang karu sagu dang besen, nak sang sap gasing, mak sija sugu-sugu na eksen, pak mandot kisap lalu mun cacing itne. You know atau arok ge bipantun bagi ti pakai tema rajin. Jadi kalau disebut ku ti bogonya dia rajin kroja, rajin tulungnya, rajin tondok. Jadi seterusnya rajin bidonan. Asal nyebut bidonan ti mangai natong le berapi ngomap-ngoman sumuk babai na di nona uhe suka bidonan. Sebab tika ino hanya nang doi handphone, doi TV, doi le geje-geje di bokon. Jadi mun babai nombor guru nang jak mi ngoje toko bedondan. Ino jale nyenang ni di nanti pengalami atau pun tika ino. Tikukul tibogu mun sodaan rimokon sia mandawon panan. Tikuluk guru di kursi papan kajon babai ya mula bedondan. Babay ni tanat nyanduk tigawan bubus toit ne penyet mun papat ne babay bidonan ne doi tapot rawat ne bidudus jandog ngojit sok penyat. Piin siya mun sungi kayan tongan tikapay takaryo paman rajin ketoya rajin bidonan donat babay bijoman joman. Monik bisukan sok manuk popong bisukan siin mojob ni porong ni donan aruk kunatong donat ikian bidingan duah kosuang. Ya, sambung lagi pantun seterusnya. So, Clifton Cliff penuh-penuh di Patai Sematan, penuh kasematan di yang primo buat nanas buat betan rajin-rajin mah atak brumo. Rikus lagu An Man Kolomi eh selalu gaon. Oh, yo ya, terima kasih duduk Clifton Cliff. Jadi seterusnya Erickson New Sam yang nang selamat pagi di JJS. Ikan boku sayur umbung hotdog duo ikan sungi. DJ mak basa kodak pantun. Eh, itu cuma list barang pakai ku masak anungumi. Oh, boh prank lagi ya tina. Yo, pakai kodakin pantun. Jok pantun ya tina pakai isi pantun ya tina mak basa itu. Mungkin kulit basa meja mau ku basa itu ya. Okey, jadi terima kasih Nudu Erickson Nyusem. Okey, jadi saan Mei Hans Mei saan nombor telefon konti yang noh 02-25-04-PRI ataupun 02-25-05-0. Sekali dua puan nanti aku type yang duduk ingat ya. Jadi kalau saya mungkin mehan semeh dia lebih pantun. Jadi mulai sekarang nanti telefon ti aku memangin peluang leh. Sekarang mau nerobi so pukul semang di sengah ti. Jadi itu mungkin ti atau dapat dengojit. Odop mehan semeh dia lebih pantun pakai sinar bikurung. Okay, jadi ingat dia untuk bibul dia ngajar lagu bibul terus kali ti jangan harami yang garo minggu so Ambrose N.

0: Lagu Peaky Blinders, Ambrose and jadi supaya 2:20 ada atau dang segmen ia dengan diaran tadi pagi anu 2 itu. Bak sungguh menoh terima kasih dudu so berapa pengejit wifi beroyo. Rabi sambringan di gig bersama roko dang program live chat tu pantun menoh ge kada beringan di gig suwa bi pantun teh baik di telefon baik kada di pai tada Facebook tau pagi ti. Jadi harap so beringan terhibur bersama roko dang pagi ti. Jadi dok kamu di minggu di bauh di masa di sama haswa bi pantun baka sungguh mano aku ada pakatan di lagi telefon pagi ti. Hello selamat pagi.
1: Hello
0: hello selamat pagi. Hello
1: hello
0: hello ya yeah, saya ada telefon pagi ti.
1: Mehen
0: ah Mehen ah
1: ya ya selamat pagi yo, menuju sopolog DJ ka dalam Pimas Madis untuk Kapung Gerung.
0: Oke.
1: Okay. Pagi hati dokku ringin pantun. Sebab mungkin DJ susah bahasa dalam bahasa Gerung.
0: Oke.
1: Okay. Ke pantunku nisit bego sama takutung ngarang potok. Awar san pagi. Kamboy o rajin, dok o utung. Kamboy o maras, dok o rugi.
0: Ah, betul, betul, betul.
1: Oke. Okay. boleh request lagu sekali lagi ke DJ?
0: Ini lagu request mo?
1: Aku request lagu Babe Pencen, nuju bara Pimas Madisku, ano di mo Pencen, ano di mo dokter kerja lah. Okay, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama terima kasih Nudo Mehan. Jadi miti nombor telefon teh terus telefon. Ya, terima kasih Nudo Mehan. Ini dah ngana pantun jadi dah kemudian di minggu bau atau lebih boleh lagi lebih pantun di anu dua masa di sama. Jadi ngan korek aku program live jatuh lebih pantun pagi ti. Ini tangan pantun pia buat di soku sana sobrengan. Enyo pak siru daan sukun mun muu bisukan ngibun sorobu. Mak rojuk suak bipantun minggu dikan atau bipantun bau. Jadi dengan dina atau bibur dengan jadi lagu bibur seterusnya di pagi ti lagu pimitia so yang boy. Lagu di pertama ada Nazri duo Jessica ngin mina muda indie.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Ba mu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kulit pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak sih main dari taban kau ke spital na.
1: Ba, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh,

Yang ragu menghibur dosah negas penyanyi Michelle Mathieu. Ya, selamat pagi Nudo Seberingan. Ya, terima kasih ke sebab aruk ke ngojit. Aruk ke bersama ngojit Seran Radio YFM Radio pagi ini. Jadi, sama beringan dan lagi sejak beringan di DKIT. Baik nanti pada esok klinik ataupun pada esok ataupun di keluarga ataupun lagi ruah esok bodi DKIT hari di kelas korah walaupun ini sejak ataupun lagi sejak pemenuhingan. Jadi, harap penyandang asrama tanda ke topata di tuju ingan seterusnya. Jadi, ragu menghibur seterusnya seraruga on Tonius Puji.

0: Jas Saman Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pulis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta yang bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: Okay, jadi untuk itu saja segmen yang akan diaran untuk Zana Pagi yang untuk itu. Jadi rupa itu akan dapat ngejit program di Pakai Bang Sina Kayana di beberapa ratus so Miri FM. Jadi program di Pakai Bang Sina Beruyuh dapat ngejit pukul 9 ngumiti dan segmen ngancang betul bersama dua pengaruh nak ia di bertugas di nak tahu berdapat bau di segmen dua nu di bakun aku di JJ sering ucap selamat pagi duduk suak berapa ngejit YFM Beruyuh. Jadi ragu pihak buat atau pagi tih yang rindu beringan so embujoy.

0: Surat Tuhan Kuma. Sayuna ikam pa'en liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam ati. Tangan kam pupa barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng ngepah itam aleng kenep aleng denak.
1: Ngelarah ngelepan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol ateng pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.

Hello para sayung dadah sayung Rahman telah lim ya mencuran Tuhan tamdam pesuklaan nyadawani. Dan ini hati gate 6 do bulan pulu duma 2026 yati megat te dau dua. Dan ini hati aku di jerin la sengkeri itam ngejelo segmen tam alanguna lo segmen ngarang lu andahin hapan mato men pukun 22 atang pukun telo levi. Lahu dang lim kaitan peji kelenghi radio kainan ni ngejelo FMG kusung G.2 sudahu FMG kusung 6.G menita mati saya mengkelo alang teh halam dale mengkelo alang teh hawang dale lahu mengkelo alang teh semenanjung Malaysia hahino takot tejakan ni itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejelo radio online nyati RTM klik ya. Teguh kalau payang palapes radio kayan te link o akung si tinan tinok lo dang menyak na to itam dan peji kelihir radio ni matoh men pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung dong. Lalu mengkelalang hipun hawa itam dan ni peji dahik ngejeloh nyati ngejeloh page live lang tahap page radio kayan Miri FM ya. Nanti menghadapi kunci dengar kalau pejidahik alang teha konti cakani. Lalu kalau dah matan dengar kalau dah kunci kelen kadau kalau. Lalu kalau dah kunci kena kehadui kalau cakani ngedau ani ya. Pempen tanpa jalan segmen tam lebihan ngedau ni hati aku alang buka lagu tam. Ngejelo segmen ngalan mahapan madi hati ji lagu alang kenal Stanley Ngau. Lagu Yesus Jeragan Uripku ya lahu kinaku melitam lagu nan diupahapan kelo ngadau ani. Lahu pentam pejoh ini ku semetang nan dengar kelo bake-bake ku elang teh. Pejidahi kelinghi redo kayan cakani sayu menitam alang teha kucing. Menitam alang teha simunjan lahu menitam alang teha serian halundu. Lahu mengkelo alang teha bau tembedu asa jaya. Lahu mengkelo alang teha seri aman. Mengkelo alang teha kota Semarahan. Alang teh betong lahu mengkeluh hahino to kelo tejakani kina kui hati ita mageh paget ya. Lahu pada pejo dalam segmen tam ini ku senggeri tam hati klenghi ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu anak masik menitam lim.

pun perlu 20 pitan minit yang aku perlu sengkeri tam te ineng. Kenangka ana program tam ngejelo segmen tam ngedoani hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Lalu kerana ini tepat pukul perlu junang naik tam sampai ji dalam segmen ngelarah jaki. Lahu men pukul ji tam peji hati kelengi dengar halang pahmau men pa'un dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati tepat pukul 45 minit itam peji alam segmen tam doani hati segmen daho dawani tino aku sengkeri itam pekalai tek daho beleken ya menita malang jam kena kereti beleken ani lahu mengitam langhi pun hawa itam dang ni metai kata daho doani ngejelo pestam hati alam Radio Kayan Miri FM lahu kadang mata nang ngejelo WhatsApp tam ha konti lahu ini aku pelangsung kursi menitam. Ya hati kenangkan lubun WhatsApp konti ya. Hati lubun WhatsApp kusung GG telo G saya kusung GG patusu. Kusung GG telo G saya kusung GG patusu lah. Ya hati ani sihat G naban hitam semata dah hok doni tu abi. Tunggu temen hang kelo ni sangkato lagu ka makelo sangkato dah hok liveng ka. Lalu mangkelo alang sangkato hati akai ada ho bahat lahu ya itam dang mata nak ngejelo WhatsApp tam ha konti. Tunggu te menhang klo ni sang kato atau pasang akai lagu hati klo dang mata nak ngejelo WhatsApp lahu menghadau hati yang klo te kenon ke aran lagu klo akai nanti dahin hikah alang kira na lagu na atau apa alang nyanyi lagu nan ya. Okay lahu hati men pukun ji junan ai tam peji alam segmen tam hati segmen daho tangan. Lahu men pukun 2.5 minit itam peji alam segmen adat alsen. Lahu men pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi teh dawani. Lahu men pukun 2.45 itam peji alam segmen ihati dengar atau info alang neman hawang dale. Nunana no program tam matoh men pukun pudang ngedawani atang pukun telur lebih. Saya beladau dahin saya ngelarah menitam lim.

0: kong tinin ni, nak pikat test ka.
1: Ba, urok nun imelek nan.
0: Yan ka urok nun, tak ka ok menjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek ka na mang malak bek ka na nalam baku nanan. Masi ka takut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayu ka, jinun nak tawah puya aku, lebak kelunan tini.
1: Ku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya sidah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan milih urok ti milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jeak
0: sayu kah asam tusah kenap kan ke kelunan lebak dini tukai ini saya berapa harga apa
2: biar tu ini
1: Piah-piah ni tam lawat hingga tua itam tai, abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati, gu dah pano-pano dalam alun, dohaya-dohaya, dalang lakaya-lakaya ni, tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni, hapan ok ni, jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati, anana to kalang antam nginang kare ni daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
4: ngelara ngeluan dahin hapan
5: pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

Hati kelehi lagu Alang Kena Deli Amira, lagu Tuhan kelehi nak ke taloku ya. Kini lagu nak dia upah-upahan keluar ngedawa ni. Lalu kerana ni apa yang terpaca halam segmen tam, gitulah segmen gelang andahin hapan. Aku sengkeri tam teinang kenungka kiok lun gado mina alang senjadi alam dalai tam ha Sarawak darat telah daw matah mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Lahu dani hati gate 6 bulan 10 duman 2026 hati megat te do 2 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu miri dahin halimbang lahu dah kia hati maaf lisun ha tata kucing samarahan dahin ha serian lahu taga ha betong kapit muka sarikai dahin ha sibu. Lahu pedah levi dah kio hati bahui belari binasan jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka sarikai sibu dahin halimbang. Lahu dah kio maaf disun ha tata samarahan dahin ha serian. Pedah malam dah kio usan binasan jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit miri muka sarikai sibu dahin halimbang lahu dah kio maafisun hat tata kucing samarahan dahin ha serian. Kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alang sang jadi doani gate 6 bulan 10 duman 2026 ya. Lahu cima jima hati gata tusu 2 bulan 10 duman 2026 megat te daw telur. Pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah levi dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana mina alam senjadi jima gate tusu 2 bulan 10 duman 2026. Lahu hati duji, duji gate saya 2 bulan 10 duman 2026 hati megate dopat. Pedah cihma dah kio hati usan mina senjadi hakuri-kuri navan. Lahu pedah levi dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kia usah minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati minalan senjadi alam dale tamha Sarawak matoh men hati dani jima dahin duji hati limi foni mengkelak bake-bake kui hati hui nama nitam santai kira sampel mana santai na panau suka katana ya hati maitam alam santai na hadui lumak ka mengkelak alam sana hadui nanti ada sang keluar nanti ya hati alang perlu lain keluar sang inang kelun kadang hati hitam dan taipala website yang kulik di hati www.met.gov.my hati dan limkah keluar inang info matoh man hati dan ni darah lima daw telimkan lo matai nahiti jasa keluar jam notok keluar sengatun jaka keluar daw keluar ti ya anana hati ji info alang naiman dalam meteorologi Malaysia. Kerana yang pentas pecah dalam segmen tam, hati segmen gelar jaki, kelengi kunan dahun kunan ayah alang mayang, aku senggeri tam, hati kelengi ji lagu. Ji lagu alang kenan Christopher Kelly, hati pekuli bayar nusi teguna na hati. Kena lagu nandang papan kelong ngedawani ya.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Lama tu, 6 tahun, saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah, tunggu kita bajet tu, tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Mulu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah dengan rakan-rakan, don't worry, we take over.
2: Padi pun bertukar. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk dia aja. Hari tu, padi-padi tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya. Pergi Baram. Pergi ke Baram. Dekat Miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
0: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan, Miri.

0: ceritakan waktu kecil.
1: Terlihat sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan anda.
1: Anak empat tu tu ngeriak. Teliar mana?

Dari tanpa ci hati kelahi lagu alang unak lo hati lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Ika Melak Aku Hidup. Lahu lagu alang kedua alang kenan Edward Nyipa hati lagu Tada Halam. Ya kini aku menitam lem hitam upah apaan kelahi lagu Anandi.

0: Isu dah alang laman daleh nyama hati pelitah mandani pejoh tengayat alam petmai isu marong klunan bangu alang laman nyama alang udara kuri-kuri pulu duman ngejeloh saluran diplomatik diplomasi dahin hadui pejelang endaha na dahin tersusun ngiyoh peringkat dahin berperi kemanusiaan. Menana hati ji info menitam lim kerana ku sengkerita hati kelihiji lagu alang kena Don Mun hati lagu Thank You Lord hati kina kui menitam lim tapahapan kelihi lagu ani lau ji dahop hituk menitam lim hati tepat pukun jin angai tanpa ji sang kelihi hati dengar alang pahmau manpa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur lahu hati tepat pukun ji pulima itam peji alam segmen tam segmen daho doa ni tina tam sampai kali te daho baleken ya menita malang hipun havah man kalau alang jam kena kereti baleken ni di kelondang matai kata daho doa ni ngajalo pesta mahati ha radio kayan lahu kelondang mata na ngajalo WhatsApp tam ha konti lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu aku basang lu kusung ji telok ji saya kusung ji patusu
1: lai ngetak je keri jam ke tipung masuk rumah peraya
2: ni jai ke perah nun hadu
1: perah lara mamu kak kurin dalok bajere
2: ayau nah anan ke kurik dipa berangun aku dua ni hak nyihu namai jenamin dalok nanti ngelugup tolo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu aku lho. Tak aku jatuh kering.
2: Nan, tak ingin mengangal lho. Aku tak nak kes reh. Menkelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, aku kelok ngepang celiki namin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, besak celiki namin kelok, bahi tak ngawan hamuk ngeklok. Piah-piah tam labat perah benji. Dah halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.

akui mendim hitam, khususnya mendim kayan, ja hitam berkait aktif dalam na kajian, khususnya hitam lang te dalam pedalaman lah. Ja kendulung tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah ujung kendulung tam na. Dan apa pada masa yang sama kendulung kurin dah anan ngatu kita laho dang iyo na. Iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni, ja hitam dang peji dengaran, dahin dang share idea lah. Marung kendulung nalang kita hitam jam. Nee jam ni tam, nuntuk tam seng nana, nuntuk tam seng praktis na, halam daleh tam. Jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian. Aku yakin dan percaya, usia aku dap tolong pernah nak kajian bi dim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kena di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan, yang penting kenunung tak nana tenang dahin entak share bandahin dahin dah belahu. Mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea lang ita tek di idea na nalang mahad na lana. Okay, jadi nunun tuah lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nanto harapanku menitam lim

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Jadi pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Dengah halang pah momen pah un dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Hei tanda pejin alam segmen ni. Nanti kita cakap alam pihal antai. Lewin ahat pukul 5. Lalu jima hati pukul G ya. Lalu kerana ni hati tepat pukul G 15 minit. Aku perlu segera tanpa jauh alam segmen tamdani hati segmen Dahok Dau Ani.

Kenangkan dahok doa ni aku sengkeri tanpa kalai hati dahok berleken ya. Hati mengkelak baki-baki aku saya kena menitam alang ni penci dahi kelahu alang ni meju usu maukusu halam ngejalo segmen dahok doa ni. Unalah aku sambal saya kena mengkelak alang ni nyemau saya kena mengkelak alang ni meju usu ya. Saya kena men Petrus Wan, saya kena men Elvin Jokalang, lahu saya kena men Daphne E. Dang, saya kena men Min Sijak, lahu saya kena men Joseph Mering, saya kena men Wilson, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Helen Bong Miu, saya kena men Bosika Duten, saya kena men Dawli K. Baja, saya kena men Tam Henry, ya, saya kena men Lim, kalau bakai-bakai kuelang peji dahik. Lahu ini, aku sembasa kenakah reti belekenan ni ya. Yati tu kutang metena hati jamalai tasang kira neng reti. Yati sengtiaka reti nak dahin peluvat ya. Bihani jaka jaklo lebih paham laan hati tu kutang metena dalam bahasa Melayu. Yati menipu dahin pernipu. Nana reti belekenan nanti. Lahu ini hati aku metai kata halang aku ialah ngejelo kamus tam bahasa kayan ya hati kata alang unalo klunan anan beleken lelan. Alahu kata halang kedua beleken lelan iha na akwe. Anana hati kata halang akwe ala ngejelok kamus tam bahasa kayan. Lahu ini te dua baketa malang nai metai kata na kata dawani ini kusam bahasa namen itam lim. Lahu kata halang una lo halang naiman pakai tam hati bosi kadu habara beleken lan lebui nan kal aku pasang lo hati beleken lan lebui na kalau jihima anidi ihalang bagi buat kuini kelan kalau pa kahum anun na bekak kanya ka anun kalau kenana tenaga ben emoji oh pasti lanang emoji are ha nan hati lang ni men baket nama hati bosika duten ya saya kena menikah bosika duten lahu hini alang nai men Wilson bara hati to beleken lelanika ni ho kena ini ya. Terang-terang aku okey kasin jilibu ligit di hinoka melokna anan hati alang Neman Wilson ya saya kena menikah Wilson alang matai kata daho dawani alang ketelo alang Neman Bosikadu habara mengim lale beleken dalo harimnan teka uli na bayati na kenan laki ayah alang hujung ti ya hati gak karma tunggu tambah radom lah sama yuk dipah. Ya saya kena menikah Bosikadu alang kepat alang Neman Bosikadu lo kan ni. Aku bahasa nama ni Tamlim ya. Yati beleken lan duyu kum tipung kuna ni. Na kuma pagaha dahin ayap na beka tena nana okman anum Aisyah kum kuna ni. Saya kena menikah bosika du ya. Alang bayar loh. Hati dah hodoh ni beleken. Alang naiman bosika du habara. Belakang lan laki uyok na aku dah halum dikurim isat kena nusi payah ni iha ilau gak dian ati kurim na bi uh na ilau na pasarah kui panok tua tai palayung dian anan ya saya kena mengkelau bakai-bakai ku yang matai ati tengah ayat matai kata dahok dawan ni ngejelas segmen tam ya. Aisyah kena mengkelu alang nai nyemau lahu tegu tak menhang kelu ni alang samatai hati dah ho beleken deng lahu kelu matai na ngejelo pesta malang teh radio kaya lahu kelu deng mata na ngejelo WhatsApp tam ha konti. Kerana ku segeri tam hati paha panjaki kelihi lagu alang kenan Florence Bulan hati lau lagu awi ika nyala menitam lima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Ya, tu sentai lo.
0: Mai, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Nah, nopak ku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man teluk puluh daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jajah.

0: Samah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Nada nama hari tampan ji hati kelingi lagu alang kenan fagran lagu liling ya kena kue hati lagu nadi upahapan kalau ngadawani hahina tak kalau teh saya man kalau alang teh hamin man kalau alam anau kalau hati tau li nyadui kaya hati menanau kalau teng telo barang pengumuman lebih naa lalu man kalau alang teh ala anak kalau li sekolah kaya teh ala adalah hari-hari kalau li sekolah kaya duk kena entah dia kalau kena kue hati Tuhan memberkati itam lim. Lalu pentas pecah dalam segmen tam ngedawani ini ku sengkeri hati sambal saya kena malim kalau pakai ku elang ne peji dahik lahu elang ne meju su maoku su halam ngejaloh page Radio Kayan ya. Saya kena man pakai tabalang ne nyemau saya kena man jauh ani saya kena man Henry John Harry Lawai saya kena man Petrus Wan saya kena man Jipau Balan saya kena menjalung Lawing, saya kena men Joseph Mering, saya kena men Jau Ajeng, saya kena men Wilson Chen. Lalu saya kena men Madeline Berau, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Bosika Duten, saya kena men Winnie Livan ya, saya kena men Lim keluar bakai kue. Alang ni pejedeh, alang ni maju husum, aku suh halam ngejaloh segmen ngelarang anda hin hapan tam. Ngedawani ya. Mampai tak pejauh dalam segmen tam ini kusang kunci hati ji info alang naiman kucing hati tak kuri-kuri alang huina hata tak pasen kucing seandah kep andah na lencongan ngiyoh peringkat matah men 20 saya 12 pitan alang lalau di ateng puluh 12 puluhan ni jam ok awang hati dah sampat mai sedia anau petgu lamai dau kanak alang kesai puluh tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak iaitu Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu Bara adik tena kuri-kuri alat anda hamadat menhangna hati atang puluh dua bulan puluh ni hati menpukun puluh jima atang puluh dua beluah malam hati alan McDougall jadah metuk ya apa sedia ngavan mendahapat mai ngeluak logistik menu program anan oh halum ya lahu hati 5-2 bulan atang tusu 2 bulan hati menpukun tusu jima atang pukun puluh jima hati jima 2 bayana hati Alan McDougall sendah ke Alan Tun Abang Haji Openg hati menlurik kejap RTM Taipala Padang Merdeka Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka Alan Tun Abang Haji Openg Carpenter Street ya hati dah sama ke dahina lencongan jam awang menraptai istiadat pembarisan dahin hati rapat raksasa anak hati alang lima atang tusu dua bulan saya dua bulan matah menpukun tusu jihma atang pukun pluji ani hati alan Tun Abang Haji Open meluri kejap RTM Taipala Padang Merdeka Alan McDougall Taipala Padang Merdeka Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka Lebuh Temple Taipala Lebuh Wayang Wisma Pelita Alan Men Baza Taipala Lebuh Temple Lebuh Wayang Taipala Alan Men Baza Alan Gambar Taipala Alan Tun Abang Haji Openg ini dah Alan senah madat dahin senah lencongan jam ok awang menhana raptai penuh istiadat pembarisan dahin rapat raksasa ya anan hati saya 2 bulan puluh 2 bulan hati dauna dahana lamai dau kanak dokanak TYT alang ke saya puluh hati matuh menpukun tu sujih ma atang pukun puluh dua bulu adau istiadat pembarisan dahin rapat raksasa petgu lamai dokanak TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak alang ke saya puluh lalu menpukun tusu malam atang pukul 22 bulan malam hasang nak konsert rakyat. Hati PDRM akai hadir peji mengkunan bangu jam mengkelo semelok kelita kelak habahai alan ke halirin alan ke hatatah ngapan alang akbasan ni dia alang tak alang melawin lam hadu ya ni dahin kelo sangkira rancang sepangan anau kelo lahu mengpakai alananan ilau alat alternatif alang anda sedia jadang ngurang hati kelo gak traffic jam ya. Hati tunggu tetang kalau tetuk hadu ini kalau dalam telefon atau apa ilau dalam membahagian siasatan Dahin Penguat Kuasa Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching Halubun Kusung Saya 225 Pitan Pitan Kusung Kusung. Kusung Saya 225 Pitan Pitan Kusung Kusung. Anak-anak info ala anda mada tati petgu dok kanak TYT yang di Petua Negeri Sarawak alang ke saya pulu. Lalu kira ni, aku sengkerita sampai terpejah dalam segmen tam, yaitu segmen Dahok Tangan Dahok Terbaram Mintam Lim. Una laku sengkerita pahapan jaki kelengi lagu Alengkenan Kres Tujuh hati lagu Mahakna Tuhan Men Itam Lim.

0: Kulna dalam murid paan halam Tuhan. Kulna naran sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna dalam murid paan halam Tuhan ini sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak na halam murid na jalan nak murid kusentara ini kanan tokat alang anak na kat atas sang long abinun abin te Tuhan alang sapol halam haduina alam nun tokat alang anak na halam sentara ini ini ame hari kalang anyalam halam orang Tuhan ajalan katok Tuhan lim kata lang antam na sundana na mahuji dun Tuhan ta alam ada ang tlo jedam nanun nun alam mo tam alam adu tam tapi tegu Tuhan ate nya dui ngajelo tingan alam urip tam kul nan sundana na ada ang lim kata lang tam na ate sang long ede ku pasaya na hen nya ji Tuhan ate alam paan mai aje man lo mai aman man lo aman lo nakat alam antlo na sundana na ati hana kasih anugerah Tuhan alang Tuhan iman telo kemurahan dahin kebaikan Tuhan alang teh alam murid telo amin telo puan murid alam ha Tuhan ati sang tolong telo alam menuntuk alam telo na
1: itam am teh alam pang sebayang amin itam merasa itam kelunan salah am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabe abin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho itam leng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebah batung musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiyok ibah batung sang naitam legak alam pesak iblis nunana halang jadi teori pisau ihang ngiyohanoh lah ho na atang ngihak juan atau membuat hak sulung na man harinda da op hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab do kita tahun 34 mata meni nandi urip isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyah batung na sayang ngiyah da Tuhan.

awi itam peji dahin daha alang na jagok. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tendok bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jagok. Awi kelonan alang na jagok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jagok alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi ampah ke tena jakok ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jakok nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melai yuk lama am dang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak men batung tam jilaan

0: Menkelok sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako. Dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
2: Haji lagu alang kena joli jengan hati lagu anak un yang kena ku mitam hati lagu nanti upahapan keluar lebih ni. Kerani hati tepat pukul 2 minit hati jam tam alang ketelo ngejelo segmen tam segmen ngelarah ngelu andahin hapan hati aku di jere lenggeri tam matoman pukul peludam adi atang pukul telo lebih ni. Lalu ini aku senggeri tam tai basah hati komen alang nemen bakit tam. Biar payan aku sebarasa kenap men Pak Siong Hyun alang ni nyamau alang ni meju usung ngajalo live time alang tepes radio kayan ya. Lalu ini hati bosi kaduten alang ni nyamau metai komen na bara sayu lewi dau dua dijerin kena ni nunpah nunan pah men bake dio kayan Miri FM lahu nginatam ala dengah alang sayu dahin hi pun batung alang mageh paen ngelidam nadau hakame dale hudik uma bawang barem ha laiku sang pikin kan non UBB ni ha kerana ku hitung na UBB uma bawang barem ya. Kereni DJ, hungai telang usah nai melah pahlaan. Saya kena menikah DJ Rin, sayu nyadui menikah hakonti dahin. God bless itam lim. Ya, saya kena menikah alang nai kunci hati dengah alang teha uma bawang barem ya. Baik, tapi dalam segmen tam hati ini kusang kunci teji dua info dengah. Alang jadi alam dalai tam ha Sarawak. Yati hati info alang naiman bau tina dua laki alang hang umun na hati telok puluh dua duman dahin telok duman gak polis takep menuan hak kio tawin alam hadui salah pakai dada hak kampung serikin yati jih ma dah halam deh. Hati ketua polis daerah bau superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara lim doa ni anda takep haida atau apa alang kenan bahagian siasatan jenayah narkotik peji dahin anggota ibu pejabat polis daerah IPD Bau alam pukul puluji telok puluh minit jihma menhadir persatu singitian mengelan dawa ni hana positif dadah ya dawa anda hatakep haida section 55 baka G baka E akta dadah berbahaya pelupitan 52 jadang pecol anhadir siasatan. Alam tu kanan kena bangun alang hipun nuntam makhluk mat hati marung atau patawin hadui salah pakai dada anda hak akai ja kira medai makhluk mat ni taipala hotline upis siasatan jenayah narkotik JSJN Bukit Aman halubun kusung G2 2 kusung saya tusu 222 nya patai pala hotline JSJN ibu pejabat Kotijen IPK Sarawak Halubun Kusung Jitusu 5 Pitan 2 Pitan 2 GG Kusung Jitusu 5 Pitan 2 Pitan 2 GG ya. Ana hati info alang Neman Bau. Lalu info alang kedua hati alang Neman Simunjan Sekusi Meitam Lim hati teji Uma Aru alam tedah melol an ala udara kampung tegelam hati lahit alam tutung alang jadi lebih dah halam di. Dalaman pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Simunjan hati ala dah buka tetuk ini alam pukul 5 kasi pukul 2 50 minit lebih empat dah atang hangawan dan alam kira 14 minit uhanan ya. Jika nyata alang naiman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tutungan ni melawin Ji Uma Aru alam bangsa kaya alang aru na hati alam pitan saya 10 meter aru dahin hati telok 10 meter lebar lima minan ni dia memaru ni dia tutung ji atu persen ya. Melukuma alang naiman ketua kampung Tegalam umaru ni dia hana ji umaru alang udara emtek klunan alang melok teh ha. Ati tutung ni anda pesah ti tawit teh nah bahagian hatengah ni alang teh tutung ampai hatai nganap teh pala dua-dua hujung amin anan. Ati operasi maram apa ya ni? Dolok bomba pakai ji unit pam angkut hati pakai ata alang naiman hungai alang jalang dahin te dua aliran salo alang aruna hati telok atu kaki peji dahin dua nozzle ananda pakai ja apuinan dak anda haram operasi ni endang anda kira pelepak te pukul 5-4 minit lebih dahin pukul 10 malam ya temen ulim hadi pelasak anda hati lim nak selamat ya. Anak-anak hati dengah alang dan mensi mujan datang sini tanah hati info dengah laku kunci menitam lim. Kerani hati tepat pukul 2-3 minit aku senggeri tam hati pecah halam segmen tam. Hati segmen adat asan ha ni naji jam alang wiman kalau man pido-pido kalau man puike ku alang minat makalau bakai ku alang minat tek kelenghi tekna ya ya ti ku sengkritam kelenghi ji tekna alang kenan ya ti long bawang nakong ya ti tekna laban ani han naji tekna ti nadalo menang tegud ha betading te bulan pitan alang lalo di hati jaka dau festival lestari ha festival sastra. Okay, kerana aku ingin hitam hati pahapan kelingi tekna alang akmilia ni.
3: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Taman Negara Gunung Mulu derepah anrana din aran Taman Negara Mulu ianah Jibusang Long Alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 527 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun lebah awan, menkelunan alai kem TPW ngelarah haa tahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani. Hinang urip tuan, ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna, lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan haa usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan amaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam teh ngelarah jaki lap menhawan urip alang teh tak alam pasar. Dahin jiawa alang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri atang Marudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Selamat hari tanpa ji. Hati kelihi lagu lengkenan Awan Ju, lagu Daleh Mekam ya. Kina aku menita mitang pahapan kelihi lagu ala akmili yang nanti. Lalu ji info menita melim. Belanja wan 2020 tu susang dah na te dau 5 ani. Yati gate pitan 2 bulan puluh du man 2026. Matoh menpukun telur lebih ya. Kerana info alang una lalu info lang kedua sang kunci menitam marung program vaksinasi anti rabies emte bayan hatata lawas damit menitam alang hipun panah mengkeluar alang hipun bakeh alang tayahinan kelodong bara menolak marung program vaksinasi anti rabies ani. Ini hana jihadui alang ne menupis perkhidmatan vektor vektorina Sarawak DVS Sarawak hati sang naji program tusuk nyekang perah rabies emte bayan men kapung te pala kampung wina menhalang hipun aso hatatah ngavan lawas damit nyati enhana matoh men pukun pitan junang jihima atang pukun telur levi jima hati lo gate tusu 2 bulan pulu duman 2026 dah sentai pala kampung tang itong kampung batu mulong Kampung Longsui, Kampung Tok Dayang dan Kampung Peruan ya. Lalu hati saya 2 bulan puluh duman 2026 hati megate dopat sangtai pala Kampung Long Tuma dan Kampung Natat Musu. Ana hati dopat dahu 25 gate pitan 2 bulan puluh duman 2026 sangtai pala Kampung Gaya Baru dan Kampung Gaya Lama ya. Jidah petuk metang hui naman kemengkelu alang hipun hulung aso hati tunggu kalau sengkri aso kalau tay ala tusuk nyekang prah rebis ani aso kalau mesti umun na hati telok bulan tay ha hujung aso kalau magen dahin nusi aso kalau ni mali ihapa dui ata mo ya lahu menghadau kalau sang sedia tiki kalau peji dahin kat vaksin aso alang sedia tunggu hati ya lahu menuh aso ni ala tusuk nyekang prah rebis kalau sang kira ngulang aso kalau ni darah 20 saya daumen u ala tusuk ni jasi utaban dan hak aso kalau batu ni dan panau dahin sayu lalu hati mengsengihu aso kalau teh liung sebarang huina hata tanggavan kelunan bangu putung jaka lalu hati nato ke info alang kedua info marun tusuk program vaksinasi anti rabies nusite bayan hata tanggavan lawas tamid man kapung tay pala kampung. Sampai tak pecah dalam segmen tam, hati sampai aku sempah panik tam kelihi lagu alang kenan lian ngau nyati kelunan uma aru hui melu. Ini ku sengkri hati ji info alang bayaloh. Yati marung isu dah alang lap mendaleh nyama ya. Malaysia pecah mili alang diplomasi hubungan diplomatik dahin tengara ni hana tuk alang berguna alam ilau. Cara sangpet mai isu ani alam jaka alang aru. Anana hati info menitam lim. Kerani aku pala papa nitam kelengkih lagu ani.
1: Radio Kayan Miri FM.

Dah ni kat teknam dah bulan puluh duman 2000 telok. Hadui petulah bara 1000 wajah Dr. Mahathir anak pejadi. Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail alangkah perong hadui petulah bara 1000 wajah Dr. Mahathir aneh. Aninah ji hadui alangkah na awan ranak hadui dah alang mayak daleh alang anggi negarawan haduanan na hak balai seni lukis negara Kuala Lumpur. Alang nyadi peji pelong hadui putulah bara ni yaknah tehang Kementerian Penerangan bernama Dehin Media Malaysia. Tada awan mai hormat Men Dr. Mahathir Jarun 22 Duman ia jadi Menteri Ayak Dalehane. Teguh dah nak hadui putulah bara ni hukah jeribu telok puluh ji gabar Dr. Mahathir ji kelunan alang enrana jadi negarawan daleh kelunan alang mayak dahin ji kelunan tua menhinang kelunan bangu alang terana iha jantua menalam daleh dahin men awang daleh ngajeloh hadi putula para anik lim lebanan bangsa umur dahin kelunan lebak ne nepakna alang ikam jam dahin jelengwa tejoh tokoh negarawan aneh ji pemimpin alang nyamah dahin rakyat nunanah hitam peji talam doa ni alam sejarah alang sedia skrip anandeh yakna Aliza Minarucap mengarkip negara Malaysia.

Lagu Alang Kenan Lennon Laing hati lagu Hitam Nyam ya. Tino lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2:40 minit. Aku belum sengkeritam pejauh dalam segmen tam hati segmen dengan halang ni menhawang dale. Dengan halang una losang kunci menitam hati ji dengar halang ni menjakata hati teh 20 amin halang teh hat sumbang Subah Barat Daya Nusa Tenggara Timur Alang Tasak Tapi Tanah Tegen Alang Ayan 6.G Magnitude Alang Jadi Hatatan Ngawanan Jihima 4 bulan pulu Alang Lalu Di Hati Tegenanan Jadi Pukul 6.55 Minit Jihima Jam Dalam Hiti Hati Kira-kira Alam 4 Kilometer Barat Daya Kodi Subah Barat Daya Alang Dalam Nah Hati 10 Kilometer Menhadir pelesa alang unaloh alang naiman Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB 20 amin alang tasa ni hati teplupitan alang tasa uk dahin tejilan hati tasa na usiki hasang mengalale ya. Tegana alahu utekna tejil ong alang ga hati menu haniga belepak amin alang nepaya dahin andha pubat jadi dah pesakit luar. Lahun usika patek patek anha leput jaka ani. Anan hati dengar alang unaloh dengar alang neman Jakarta. Dengar alang kedua sengkusi menita malang bayaloh hati je dengar alang neman Karmadu. Nepal unatep dah hobara hati sengkira nusiha pejoh. Hadui tai ilau ya patek pebeh dah alang tulungat tusah lepa. Alang jadi ha sungai Bote Koshi dahin tris uli te 26 dua bulan saya alang lalu di menu hati kina hasang pesuklunan alang pade kerana saat ni kira si hasang kahum ataupun si hane kira senang sang dah ilau an menu 40 daw tusah anan jadi dah barani alang nama sekretariat Perdana Menteri Tedau satu di. Hati tenggaran Majlis Kebangsaan Pengurangan dahin Pengurusan Risiko Bencana alangan Perdana Menteri Baledra Shah hati ketua Tedau satu di alang bara dalam injesi yang nanti kerasang mipet na hadui negara ngeluai apa hadui petmai sayul an hat beh melanan lahu pejoh operasi hadui pebeh alang berguna

Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam tekka dengan hati lan do repah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.go.

0: www.lunanpahasebenarnya.my lunanpahasebenarnya.my.
1: Radio Kayan
2: Miri FM.
1: I like. I like.
3: Nenanah menang di tanpa ji hati kelingi lagu alang kenan lawing sang lagu pehinak kala kala at ya kina ku hati lagu nan di pahapan kelo hang hino ta kelo te jaka ni lahu kre ni hati melak pulu minit alang pantam sang makap segmen tam segmen ngelarang luan dahin hapan tepat pukul telon lewi maju makanan tuhan nabin program tamani upanau dahin sayu darat telo jam matoh men pukun peludak beludak daw di atang kereni. Lalu menghadau, itam sang pecil anda hindi DJ Livan. Alang senggeri itam angan jelos segmen alang kedua. Yaitu segmen program peji dahin kelop. Aku DJ Rin maiso kenap men itam alang tangan peji kelingi Radio Kayan Hamiri FM. Lalu lagu lang makap segmen tam daw ni yaitu dua lagu. Lagu lang unaloh lagu lang kenan luta mat yaitu lagu Teguh Malam Bulan Midang. Dahin lagu alang kedua alang kenan Edward Nyipa yaitu lagu Rofina Imang. Saya kena menitam link pesuklaan. Bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Selebih serengelarah menitam lima lengtik kelenghi Radio Kayan Mir FM Jakani kerani pukul telok saya minit lebih dah hendak ni 6 bulan 10 Duman 2026 bagak tak ada dua saya ngelarah lebih menitam lim dah hendak mau saya kena mandi jerin alang upah panitam atau man pukul 22 bulan daudi atang pukul telok lebih ani ngejelas segmen ngelarah ngeluan dah hendak pan tak alam segmen tam alang kedua ani segmen peji dah hendak kelok PDK peji dah hendak livan atau man pukul telok ni atang pukul 6 lebih na ngejeloh Radio Kayan Miri FM malangan pah mauman RTM Miri. Okey, mau saya kena pelahu man kalau bake-bake halang tak peji dah Radio Kayan atau man pukul 22 belak daudi hatang akara ini nurepate atang lasi nak program tam tak pukul 6 lebih na. Yang ina adang peji kusi long kusi dengah man ngavan kalau tina ni ha bake-bake. Abara nuno tu gaya lundau ha ngavan kalau jaka ni dah nun dengah kalau ngad lebih ani lahu dah lahu menghadau abara nun hadui kalau lebih ani ya. Wina mentelok alang tak alam kelarah telok dah hanak telok dah so telok kan repa dah panak pahrin telok dah wang amin telok dah bakih telok lim lahu jat pia-pia apo ai pekisok ngejelo program Radio Kayan Miri FM. Ya ita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dah hen sematan. Bejo peji ngejelo frekuensi hangaban kelo ihati FM G 06.G nurepa FM G 07.2. Ita malang teh Miri Jakani dang peji kelenghi Radio Kayan matoh man pukun telok ani atang pukun 5 lebih na ngejelo frekuensi 75.7 FM dahin 71.0 FM dan apa lah mentelok alang jelang man pasen Miri ni minadang pakai frekuensi 75.7 ni telok alang ti alam kelarah telok hamin telok buka astro telok ti pala channel tusu saya tusu ji saya tusu ji dan apa channel My TV tusu ji kusung ya dan kelenghi Radio Kayan matau man pukun telok atang pukun 5 lebih na mentelok alang hipun Facebook nyai bara nurepa kusi dengah menaku yang lang teh ha konti ni ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan ya telok alang am teh radio kan nurepa TV telok ka sengkelenghi Radio Kayan on teh telefon telok ti ngejeloh RTM Click telok ilo YFM BK nurepa YFM Bidayuh Kayan tino radio online tam ni dang antam kelenghi matoh man pukul 22 belak dau atang pukul 6 lebih putong-putong dau. Nana lunah norepah ngawan alang dang antelok palang ngejeloh Radio Kayan Mir FM putung-putung daunan ya dahin lahu aku ngena barasa kena metamlim avin opili norepah avin peji dahin Radio Kayan jadi jibakeh norepah jadi ji uvung ngawan telok pahlaw papan kena telok putung-putung daun lahu. Okey menoh ni nak aku sang barate jo alun kia daun. Tini unak lo hari nga barate jo lunano program unak ya. Pukun telok junang itam pejoh peji tak alam program surat dengah. Menonan ke pukun telok 45 minit peji tak alam lung doa ni alam sejarah. Pukun 2 lebih pukun 2 pula. Pukun 4 lebih itam pejoh peji ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Pukun 4 puluh minit doa ni ada dua ya. Itam pejoh peji tak alam program ageh. Pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mauman Radio Kayan Miri FM. Pukun 4.45 minit peji tak alam dengah menhawang dale. Pukun 5 lebih na kelenghi dengan alang anpah mauman amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Telok alang dang kelenghi Radio Kayan atang pukul 5 ke itam pejau peji dahin tali dia kenyah matoh man pukul 5 atang pukul 6 na. Pukul 5 junang peji tak alam dengah kliah nurepah info sukan. Pukul 5.40 itam pejita alam bis on air dahin program Radio Kayaan lasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejauh pejing luar dahin dalok YFM Bidayuh halangan pah mau man RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam api-api peji dahin Radio Kayaan Miri FM alang paan ngebji itam. Ya je lagu langganan Christopher Klawing alang kumak Klawing.

0: Industri Corporation Pi Toklona Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge bawang bayar hunge dahin bahik banget. Hitok Pak Anio dah ok terbara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah bayar dahin Pak Anio riak tak jauh dah ok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clock Watch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji itau.
2: Okey, mau selebih saya datang ha peji dahen Radio Kayan Mir FM Mandoli Tawan Petrus Wan Asfian Mahius dahen Roland Stewart alang utek peji dahen telo lebi ani ya ngejeloh live Facebook tam ha page Radio Kayan ya tini teji dah baral ho hati ngejeloh saluran diplomasi pelita madani pejoh tengaya petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang nai ha daleh tam jarun pulu-pulu duman ani dahen telesen nyoh peringkat dahen tenang okey ananji dah bara alang nai dah nak ape tok kita mlem okey mata kita mlem alang tek kelang hire do kaya na welang kurik man adi aku sanggri telok te nyinang lun kyo daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mandaleh tam Sarawak hati jarun dara telok daw tua doni hatang dopat na Doni 6.20 jih madi an kiok jerbu lewi ani an kiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lewi malam naa an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Onan jima da telok tusu 2.20 jih majima an kiok sang tek usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak lewi na bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok sang tek usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Dapat ke saya 2.20 jih mana an kiok sang teh usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak lewina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lohka hanah la sudau jarun telok dawani an kiok teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius telo jarun telok dawani an kiok sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau ke nunak tu ha ngavan kelok ke mina ani avin ani kyo lundau to kan ni pam mina hang aban kelo jaka ni tebai usan tebai hanit dau ka tebai nglemat dau ka dang bara manaku elang teh ha kontini ngejelo Facebook page tam ha page Radio Kayan ya harin telo Petrus Wan lebih ani lahu unai pejid hen telo tini ha bara sayu lebih DJ kena ke sa lebih lahu manika Petrus Wan nunan palahu man Sicilia lulau nyun dengah mendalat Sicilia ya bara dengah men dalat ke di daro ai nok kate de embara dengah meninan jasi tam pia-pia jam dengah alam daleh nuna pelahu mengkelok lang teh awang daleh ka nuna pelahu mengkelok bake-bake lang nyadi hak banget alang alah apa peji kelang hire do kayan ngejeloh RTM klik hak telefon kelo darepa ngejeloh Facebook live ya. Okey, menohanin pukul 5 pukul telok junang tam pejah-peji tak alam program tami hati surah dengah aku ingin pahpan telok tak dua lagu lagu alang kumak da nyulai kenap sayu dan cik lagu alang kenan joli jengan nyimu halam kak mentelok lima radio kayan alang paan ngapji itam

0: Alarah jaki, miat pengjam. Microsleep, nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: payang meka o. Ku payang behole. Ga horot kala ong. Ku pasti haunan. Hinok laan. Wa FM. Pajit tenggelo.
1: Okey, nona ni tanpa cerita alam dua lagu hati lagu alang kena ji lagu kayan dayak kayan Kalimantan hati halang kuma nyule kena sayur dan ji lagu alang kena joli jangan nyimu halam ka mentelok lim hari dia kayan Miri FM dan kira ini 30 minit lalu pukul telok lebih tanpa jumpa cerita alam program tam program Astora Dengar. Dengan halang unak lah man kabong tino teji doh kelunan daleh tam umun 32 duman an pulis tahan avin anya lemak tavin ta alam hadui pakau pakau ta alam talian norepah pakau online ada hene hat juan reload alang te haji kedai hak pekan kabong dah alam di. Doh ni antahan kio-kio alam pukun telok junang lewi kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Seratok ngejeloh op dadu alang ananau ya. Kepala polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara ya, tinok doh ni antahan teguh ihat te hak kaunter melok hak kaunter te alam kedayanan. Dalam hadui nak bawa alang anak ni polis lahu tek nyilek ji telefon alang lahmes dehen lahu sin kom naan demonisi norepah kom naan matan ligit nake dehen man beh hadui pelesa atangit anak iha ni nusik kete iha na dadah ya kena tinan man beh hadui siasat talang anak tek doha ni iha ngakun lahu tek mano hadui jadi ejen juan reload ngaban dah pakau online ni haji kedai ngaban anan ya kes ansiasat new section 4B bakah e akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok. Okey nanji dengar halang unak lo telok te pala dengar halang kedua ihati dengar menbau. Dengan membawa ni bara ji lakek lugi kio-kio 25 ribu ligit menuihaan peluvat menuihak ga peluvat kena te iklan dah juan kelita Toyota Corolla Cross 1.8 telegah 30 ribu ligit tua ngejeloh Facebook ya. Kepala Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Errahman Bara lelaki ini di tengibah ni ha inang iklan ni 20 sayak de bulan 20 de bulan sayak alang uhari di ampaya ni ha tai WhatsApp lubun ji kelunan alang tete iklananan ke kena kelunananan iha kuma iha rana menji agensi alang tek juan kelita menuhanan ke setuju na lah ke ane tek legah alang anak barati ke hati telok peluji libuk ligi tanan di legah kelita Toyota nan dan iha anak ke ja bayan nuna ya kira bayan deposit nanti ke mana laki anan dahil lahu ani ke ja bayan musang kelita anan dahin matan kelita anan ne palai ha pelalau ni ha bayan ni kio-kio 25 ribu ligit nunan pelalau na bayan te pala pat akau nalang sak dapati biar lama nunik ke na ini ha ngat nang awi ha awi kelunan nanti perlu vati ha dike na kaina bayan tapi tak dah bayan ake bayan laan dah nyuh tabah bayan nadi kom na dah dah barai ha kuma bayan nareh kuma bayan nanti lah bi nusi loh ke pen kelita ati hatang peleha ke polis lah hum na bara kelunan bangu ja itam kelunan bangu ni amtai kela amtai ngivah te jo iklan-iklan marung jon kelita te lega halang liva murah lelanu ni dahin na semakan una no repel plus una tekah iklan nanti lelan men kelunan alang jon kelita ha agensi te jiji agensi te ataupun nusi ya dan kelunan bahu bangu lahu nebara ja paan amna paan hitoke ja ambayan una ngejeloh iklan nanti si telo sempelalo bayan nuti ke perlu telo pesuk lelan dahin keluna nanti nuna pakelita alang anak jaji tiplahu perlu ha atang dahin telo dahin sayu wi ha kumak bayan deposit ke perlu telo matang lelan ya awi dang ke mangka telo ngibah te iklan dah juan kelita te alam media sosial ni wi nak kelita alang murah lelan negah nak nuni ya ngejeloh WhatsApp ka mang melai kela nunan kurin dahok tebara dalo pihak polis tek joh tu kan ni habin ke home jakah dah halang utek kela gak perlu bat kena dah halang juan kelita te alam media sosial ni bi halana kluna nanti kop tua. Anan dengan halang kedua di mana bau dahina aji dengan halan ke mana miri. Dengan menmiri ini marung tusah tutung teji umah halah dua tiga talang tasa te alam tusah tutung alang jadi hak pujut saya lorong saya malam de. Dalam tusah alang jadi teguh pukul pluji 44 minit malam nusik te nusik ke te kelunan alang aleput te halam aminanan alang teguh aminanan tutung kendha pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak pihak dalok te terima leput bara te joh tusah tutung ani ampayan ji pasukan pitan laong anggota anak tente pala ngavananan dan dah pasukan bomba atang te ngavan tutung ani pukul pluji 57 minit malam ni nang ke apui bing nah dahin ni melavin ji umah hala nusi te kelunan halam na dahin lahu ke umah dua tiket alang ayana kio-kio telok puluh kaki kali telok puluh kaki ya tusah tutung ani nasa kio-kio tusu persin men umanan dahin dah pasukan bomba pakai alang aruna telo atuh kaki dahin dua nozzle ya ngaban dah maram apuinan dahin apui dang anaram nelan te pukun 22 puluh telo minit malam ampayan dah pelepek operasi te pukun ji pitan minit jihma dahin hadu perasaan na ben apui param lelanti ada melak tatang ngabananan marung tu satu tutung anike nusi ketek hi alang tega dahin paun tu satu tutung lahu nampah lim lugi marung tu satu tutung ani paan lah te alam hadu siasat dah pihak bomba dan ini tam peji te alam program surat dengah tam lebih ini program surat dengah dengan tam kelenghi te jaka alang pihalan lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dan kelok hari dekayan Miri FM
2: lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: tu ada di sebelah belah. Itu rasa ada dah telur dah kering.
1: Dia tak kena kena kering dah telur kita.
2: Teh Jino nak hamin tike daran manuk penguinan nan nang kurik ina payak keji pa ina lulu keji lah.
1: Gila na Jerry.
2: Aku Jerry One keleng keleng radio radio kaya.

Okay, Radio Kayan Mirai FM ngepji tam hinok topa tatah ngavan telok tek jakani tamalang tek ha telang usan hudik nunam peluh man telok lang tek ha tu topoh ka lemting ha belaga ha tu bau ha asap hinol an halam pasenaya ha hawang dale ha ni man kelok alang tek ha melaya ha sabah labuan ka ha banget ka ha hinok pa utat tam te ha tek alam usun tanah ni ke nginah tampaan peji pahbung ngejeloh program Radio Kayan Mirai FM ya. Okay, ngadap ko ya bara jangan laan. Marung pelarian Myanmar ni di ihati ngejeloh saluran diplomasi ala bahat tejoh keselamatan rakyat. Pelitah madani pejoh tengayat pet maituk melawin kelunan Myanmar alang neha dalih tam jarun pulu-pulu dumana ni dahin telesen nyoh peringkat dahin mano hadi peji tehang agensi. Okay, anan ji iklanan halan ya menita melibah radio kayaan Miri FM. Bausa kena man kelok limbake halang tek benai peji dahin ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayaan. Bangsa lebih man Richard Lingan, Lau Siu Yi, Cecilia Lulau, Jalung Lawing, Dahin Abu Anyi. Dan dengar man ngapan kalau tinan bakeh. Bara dengar man aku kalau orang tak halam pasan ni ka, kalau orang tak ha umaru ka, bin aku pasaya ha umaru, ha umaru lang ote line telefon kerai ni ya. Dan kalau apa ji pahabung dahik ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayaan tinan. Ya, mentelok lang te alam ano telok jaka ni lah hum beli hai sayu geri kelita geri luri geri bus kelok kah men kelok lang te hak alam miri ni agak nak dalok alam geri bus ni anda lok daka miri FM di pandu dengah kelok lang te alam bus nan. Okay, mengnya kudau bahi kelok lalo atik ngapan alam perlu ngapan telok kapti lalo pa min telok nak ke ujung dah pula tuli apa telok lana te tang pasan ti ya mentelok lang dah ngatang permai ti ke mang teh tangga imata tang imati ni sidin no nawi ulah lo tang imat pu ane ande pulat ngelua ne tang ha boleh batinil an ke no ulah lo nanan ji hangun telikin panan apa sanaya miri nil an ya ya mau sekena pawe na ita ma ala sayu te joh pembangunan alang te te alama adaleh ta ma Malaysia ni hui na mentelo alang te ha miri ya te joh bas alang amtusah bayan te alam miri ni minate menhang telo alang

Dah ni kat teknam dah bulan puluh duman 2000 telok. Hadui petulah bara 1000 wajah Dr. Mahathir anak pejadi. Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail alangkah perong hadui petulah bara 1000 wajah Dr. Mahathir aneh. Aninah ji hadui alangkah na awan rana hadui dah alang mayak daleh alang anggi negarawan hadianan na balai seni lukis negara Kuala Lumpur. Alang nyadi peji pelong hadui putulah bara ni yaknah tehang Kementerian Penerangan bernama Dehin Media Malaysia tada awan mai hormat Men Dr. Mahathir jarun 22 duman ia jadi menteri ayak dalehane teguh dah nah hadui putulah bara ni hukah jeribu telok puluh ji gabar Dr. Mahathir ji kelunan alang enrana jadi negarawan daleh kelunan alang mayak dahin ji kelunan tua menhinang kelunan bangu alang terana iha jantua menalam daleh dahin men awang daleh ngajloh hadi putula bara ane lem leban an bangsa umur dahin keluna leba ne nepakna alang ikam jam dahin jelang wa tejoh tokoh negarawan ane ji pemimpin alang nyamah dahin rakyat nunana hitam peji talam dewani halam sejarah alang sedia skrip anandeh yakna Aliza Minarujab men arkib negara Malaysia.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa nikah, Lin?
0: Jah, tepana 7 minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya?
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang Eka. Ini menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Kan lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Telinga video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam haluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
2: Okay, ngana pe itu kalau alang hai te pelamai do kana kalau do ni alang tepat de bulan do kana kalau do ni ya ti 6 de bulan pulu do man heran pe ha ko reko mun kalau do ni lah oh ngina telo am hado te ana maring lisin telo telo nyinang le inang lisin telo ti bahi ha ola lo de bulan ke de lah oh man telo alang o hatang do kana ti e dua do tangan ti man adi hitok lisin de lah oh pelesa ipa ya putung do man kak dok anak telok ti nusi salana telok ala suti ka aman hadui telok te plesa ipa telok laho nurepa te urus lisin geri kelita telok ni di laho jasi telok paan hitok te hak ke avin dua tok ani to kalang atak penting lan te ala murip telok laho ya ipa telok ni lan pete ipa plesu ti ke bi nusi hayu noh ta pakai na pedong ya dehen laho awi kurin ha balai dike mingi dah sang rob ka telok hing ngrop keluhing na nuna tok na pihate pete ha oke ngina itam paan nun dia la bahate jo lisin-lisin telo nuna palahum te jo age ipa telo pedgu do kanak telo tim ok sayu do kanak man kelo lima lang te piah do kanak do ni 6 do bulan puluh ni di nuna padahap harin telo ka hinan taman telo ka poket pido dah so telo lim dah nak telo lim lahu alah bah jaki hui nak mendahanak telok langsu hinan taman telok langsu ya bara tabi sayu dok anak mendalo ja delok jam adal itam paan hituk te dok anak no repaji do alang atak penting lan te alam urip delok ti lagi menitam lim hakare ini 4 minit laan telok seng te pala pukun 4 lebih. Mau sekena paman hitam lim malang opili radio kayan jadi aji bakeh nurepa jadi juvung ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok lebih ni. Mau saya kenap lah ho man kelok alang utik naik peji dahik ngejala live Facebook tam. Saya lebih man Winnie Puyang, Dabelan Kebaja, Bosika Hadu, Priscilla Patrick dahin abok anyi alang tek peji dahin tam lebih ni lah ho ya. Eki man uhanin ay tam ngelarah jaki kelanghid hon kelunan ayak alang mayak daleh tam ngejala suara pemimpin bi aku ingin apa pan telok nak ring tak je lagu lang kenan apa stajirin lagu kenap mawa antu jo mentelok lima lang tak kelenghi radio kayan Mira FM love you ani.

0: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Pejoh peji dahin di Kiriman.
2: Okay, tanpa jauh peji di alam program tam PDK ada hina jam tam alam kedua nah ni pukul 4 saya mini lebih mau selvi sayu peji dah hen radio kayan mentalo alang maring peji dahik ngejelo segmen PDK tam lebih ni mentalo alang te alam kelarah telo hamin kelangi radio kayan ngejelo channel Astro pala channel saya tu suji my TV ke tu suji kosong ya mentalo alang te hino tu alam hadui telo ka jakani hangaban telo nyadui dang on radio kayan online ngejeloh telefon telo awi telo lang ampayan download aplikasi RTM klik dike dang download na laho bi te leading Facebook page radio kayan te keling na tinan kalau ngenap menyak na pelalau pa dang loh kah awi am tusah pakai RTM klik ya. Okay, mau selvi laho manitam lim alang peji ngejeloh Facebook live dahin ngejeloh frekuensi men miri ya api tampul saya poin kusung dahin pi tampul lima poin tusu men ohanin ay tam peja peji ta alam program tam hati segmen age ngejelah segmen age tam lebih ni aku sengkiri telo kelenghi marung age ipa ha age ipa ni bin penting lah age ipa ni hati ji daban telo alang atuk penting ni abin ipa ni kita awi telo nei kesingka nei ngeliam ka tulah ni pak telo ti pak langka jauh dang nak kenap telo melu laho okay. Lahom ngajeloh program ageh tam lebih ni halang bara marung ageh ipa ni hati misi jule aran men klinik ageh tudan okey men telok lim ni tam peji ta alam segmen ageh pelalo lebih ani dahin men uhanan ageh kelang hi jelagu alang gerita ma pejoh peji ta alam program anu repa segmen PDK tam lebih ani.

0: Peci Kelangi segmen Ageh Hak Radio Kayan Miri FM.
1: Selamat pepsuk dahin salam Malaysia Madani Menli Malang Kelangi Radio RTM Jakaani. Alam sesi jangunani, aku Puan Julia Aran man pejabat pergigian bahagian Miri jangun ngeluak ngenep ne peci dahin kelo nak long marong penting nak nai nak persa agai lembah secara berkala hak klinik IPA. Kina kalau aman oani Kelenghi tira ni japiah-piah dang membudayakan amal lantai na persa lembah atau persa ipen hak uduman teh hang itam masyarakat Malaysia lebih nak men alam menaleng teh alam dalam Miri. Tajuk dahok daoni ihana nainah nyekang dahinaban jatulak li amal lemage atau alam daun Melayu nak jom cegah dan rawat serlah senyuman sihat. Nun paran nak jaga age ipan. Jaga age ipan ni paran lan jasi dang nyekang ipan tasang lubang dahin perasin ipan. Ipan alang sihat dang ngabantam nyepa ketem kuman dahin sayu. Duan dahin terang dahin na itam lebih pesaya te batung sendiri. Nunok gaya itam jaga agai ipentam. Alam melaina te telok gaya alang senang dang naipan telok paan mageh. Nyati lebunji itam mesti paan jaga agai ipen atau lemba pakai brus ipen dahin gaya alang tenang. Dua, itam mesti kuman penguman alang sihat dan alang ketelok na tai na pelsa ipa secara berkala atau hauduman. Nunalang tamna jaipan tampaan sayu. Ita mesti musuh ipak tam amnuno duangun jikdau. Jangun tugu jema dahin jangun tugu malam empen tam tai tudu. Gaya ita mili pusu ipak aleng ngempah pentinglan. Pakainah pusu ipak aleng amna sin ipan tam ga. Artina mili aleng lemak buluna te arana tinan soft. Mesti milih ubat pusipa alang tek kandungan Florida laho. Jasi dang ngetu aipen namahing jasi em melai tasa ngelupang. Dap menohanan amalan pakai floss gigi pah sayu em entam pandang remeh. Floss gigi nih nah ji naan ketian alang dang ngemang tek hang-hang ipen tam. Floss anih dang ngemang tek hang ipen-ipen alang pilot dahin alang emdang atang kenan pusipa. Abin kenan ket entam kuman alang melak tehang ipen tamnah alang melai petasa ipen dahin sini pak. Nunok nah penguman alang sihat. Kenun penguman alang sayu menage ipen dahin sini pak. Kuri tutak sayu kumana. Sayu naitam pekanyakah kuman penguman alang mih alang kahum gula awi jam ata alang tek berkabunet coklat dahin gula-gula alang habeh. Sayona itam kuman penguman awi jam tuk buah-buah dahin uro-uro nurepa laho kat alang tek kalsium awi jam susu dahin keju. Nun penting na itam jam hak tek masalah ipa tam sepangan. Penting na ihana jadang naban na sayur lalau. Duktun ipa dang pelsa awi tek tadak-tadak sepangan ipan sengeluang inang ageh sin ipen teta e ipen atau te ketumbuhan alang selap alang sengdang na kanser alamba. Hiran jaka itam dang te na pesa ipa itam anangan nai na pesa alamba ageh ipa tam amnuno jangun jiruman ani selaras dahin tema program ageh ipa menupis ageh ipa Miri ihati pepsis pemeriksaan pergigian setahun sekali. Menu doktun ipak persa ipak kelok kelok sengen uk jijaji janaina rawatan ngeluak. Budaya ne persa ipak jangun jiduman sayu an pekalai menumun da'uk. Kahum menitam nih em kaseh naina persa ipak awin kenan takut atau jihak naiha klinik ipak. Pengalaman nai na pelsa ipak ni ampatut nai tam takut. Abin itam perlu buka batua dahin usik tek daun mesin nalang tula. Jitawit alam nutih lahu kena dahak naik lendik ipak tegu prah ipak tua atau sang anubit tegu lawatan pertama. Pengalaman alang amsayu nutih alang sang dalok nyamuk sang ingat paan datang dalok dagaya. Dalok sang takut dah jihak naik lendik ipak. Janyekang tawit nunan am jadi jitawit alang amna dahak am kasih naik lendik ipak sayu geri dahak nyam menalam nada okloh jasi dahak mengalai inang lendik ipak. Nunok sayu maok galakan jadalo anak-anak kasih nai persaipa. Najaka dahin jadual ngawan nai persaipa paan. Hinan taman perlu geri anak-anak nai persaipa dalo menaring dalo uhipun ipen susu yati umun 6 bulan atau umun jiduman. Alam lawatan alang unak nunih nah sayu men personal pergigian dahin hinan taman anak bincang nunok gaya alang sayu janyekang nun prah alamba alang deng anjaga. Ji sayu nalahu ja si dahak nyamuk mengalai inang alang klinik ampayan dahak hipun prah ipa alang sengna dahak sengduyanai. Nayala jaka prosa ipa secara berkala. Atak sayu na jaka ngawanai prosa ipa alam telok bulan, 6 bulan atau pah jiduman jahangun jakawar tum besaran dahin perkembangan ipa alamba nyekang ipa ngeluang atau prasin ipa. Tegu jaka nai prosa ipa secara berkala nuni ano-ano lubang ipa alang daok dang anpubat dahin sepangan. Lahu jadahaknya mengalai te situasi alam klinik nurepa lahu uri hina taman anak sengjam marung jaga age ipa. Parana hina taman jadi sutu menanak anak. Hina taman ihana jadi jisutu menanak anak. Awi hina taman anan haman jaga age ipa. Anak-anak pa sengyoh jaga gaya nuno jaga age ipa lahu. Hina taman lahu perlu nangan dalok te persa ipa putung duman jaka dalok na selamat do kenanak dalok. Hina taman lahu perlu barap pengalaman dalong sayu tegu tai persa ipa jadalok jam persa ipa ani amjiak awi dengah-dengah alang dalok klenghi. Abin dalok nyam nih kahum klenghi selita-selita alang na dalok takut marung ipa nih mendahak bakih dalok menkelunan beh dahin man sosial media. Ananah penting nak hinan taman bara alang sayu mendalok jam takut. Kami mengkini ipak sedia sumasi kam marong masalah agi ipak kam. Kami aninah bakih agi ipak kam. Alam hanuti pedong kami alang nyadui alam bidang ipak ni anda hak kait ngawan petakut ja amna rawatan ipak alam media sosial. Secara amna kahum dahak doh menoh dah laki noreka kahum dahak nyam menoh dahak dakaya an bara takut na rawatan ipa. Te alang bara dahak takut lebih na awi na rawatan anin anan awi nyapa mabat ipa. Nun akibat na awi takut teguh na rawatan ipa. Kenap alang takut inang duktun ipa iha na ji alang na maman nona tegu sang na rawatan ipa. Kahum alang am kasih nai persa ipa tua atang hak perah ipa ayak atau neng lana uri dah nai. Hak behman o ipan alang sin ipan tetasa takut ni na rawatan nai naga ipa alang am sayulau dang na keyakinan diri am te. Pedong manhi alang awi am peduli deh marung aga ipa ni atau nai na prosa ipa sanghipun ji masalah iha marong psikologi atau masalah alam pikin na. Dahok bayat loh man kelok lim ja mang tikap-tikap nina prosa ipan kelok putung duman. Nyutok geri raha anak-anak oklahu ja si raha ni mengalai. Anan tuana lang da akwara man telok dawadi maok ayak lan sayo kenap lebih na man dalok pihak RTM abin maok hapani manakui nginah Tuhan berkat itam lim sayo kenap.
0: Donanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: O itam alang pek hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am. Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, mau saya kena minta beli malam pan loh. Peji tak lasan Radio Kayan Mir FM. Menadi tamu peji tak alam program. Agih nak dapat segmen agih. Ha, mau saya lebih man bersikah du. Ten nak lang tak peji dihentam lebih ni. Kate Wan, Tiat, dahin Duan Douglas. Lang tak peji dihentam telok lah. Menuh ni nak pukul 4 tak telok puluh minit lebih. Tam pejauh peji tak alam dengah lebih ya. Jarun telok pengah dengah lebih. Aku ingin nak pagiri telok tengah yang jakering. Menuh anin agih hat lok langhi dengah lebih dak sampai ni an tujuh mangkelok limbah ke bakeh lang tek langhi Radio Kayan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Okey, menadi tamu pejita alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dengan tam kelenghi te jaka lang pihalaan lebih jima, ngejelo segmen PDK tam ha radio kayaan Miri FM. Dahin, dan kerana ini aku sang pejok kiri tam pejok peji te alam program tam, mihati dengah menawang daleh, nurepa dengah usun tanam. Dengan halang unak lo, ji dengan halang naiman Jakarta, tino te tusah ngetui. Alang jadi ha Jakarta, alang uptasa kio-kio 40 ji, ngaban norepa amin lah, alang te ha kompleks komersial ha Surabaya Jawa Timur. Ji ma anih di, dahin te hadu siasat alang anak, anih avin kenan te gas alang pesit. Kepala Polis Metropolitan Surabaya, Surabaya Kompes Pol Luffy Sulis Piawan Bara katalang nai ngetu ini jadi kiok-kiok pukun tu sujih ma ha restoran nasi tempong Sri Dewi ha komplek komersial San Anta Antonio ha Pakuan ha Pakuan City Mulyo Rejo nah nanaran ngapananannya dahin na atusah hanilahu una parlake jilaong do atai maba dahin angri te pala uma prah lang jelang beh ngapananan ya bara katalang nai ngetu pani jadi tegu dah alang te ha restoran nanan ore pah kedai kumananan alam dah mano hadui dahin sedia penguman dahin man beh hadui siasat lang anake tino iha alang tukang masakan nandi tukang paksa pengumanan ni te ha ngebu bu guest ampayan ketanan nai ngetup ngawananan nai ngetup ya dahin polis lah te pesuk telok silinder gas petroleum cecair norepa LPG alang bahat nak 50 kilo ha ngawananan okey nanti dengah halang nai man Jakarta apaan lapat te joh alang bahat nak 50 kilo ha ngawananan okey nanti dengah halang nai man Jakarta apaan lapat te joh gesanil hoya mentelo alang paksa penguman.

0: Mungkin masa kena menitam le malang pa'an lah peji telasan Radio Kayan Mir FM hui nak ngejeloh live Facebook hak pes Radio Kayan ha RTM klik nunam pelahu ngejeloh frekuensi ha ngaban telok ti ya menu ha ni na pukul 5 lebih itam sang pejo peji ta alam dengan lebih alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur bi menitam malang tek kelenghi Radio Kayan manu maru man miri ini ngejeloh channel Astro dan My TV ke itam pejo-peji dah hentai lidio kenyah man uhanin ya besung luak te jaka alang apiah laan lebih jimati hati pukun telok atang pukun 5 lebih bimen telok alang deng kelanghi Radio Kayan atang pukun 6 lebih ti pejo-peji aku si dengah aku si long man kelo lim hak Radio Kayan ni man telok alang te alam mano telok jaka ni uli nyadui ka uli kakah ka ngina hita matang ni sayu pala amin telok narepah pala ngaban alang antelok 7 lebih ni lahu alang nyadui lah ke pelihai sayu tak lam hadui kelok lahu nyena lim hadui lang antelok na doni laong te atang ka uhnan ati mentelok alang ate kelangi Radio Kayan Mir FM lebih ni nyena hitam lim paan ala batung alang mage kena palang melu magat sayu tak lam hadui lang antelok na lahu dihin diberkati tak lam nun tu atu kalang antelok telunga doni lahu ya ya mau sekena pejah peji tak lam program Radio Kayan Mir FM lebih ni dah nak kusang papan telo teji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang kuma tung tarung tiboh mentelo lim lebih ni ampayan telo pejah peji tak alam dengah lebih mentelo alang dang kelanghi atang pukul 5 lebih ni ke nginah pesuk lua teja ka alang pialan lebih jima ngejelo segmen PDK hari Radio Kayan Miri FM.
1: Kerani Radio Mesir Kayan deng angkerian pakai FNG 0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedo atang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan lingkah deng angkerian men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu memerlukan masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safurin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa, dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memindikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama dia dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini, KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis Diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita, yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE, dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Anak rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya numak puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya nek enang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya nak lawam tenang te. Nore kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelunan. Sida kasih kelau. Tanah tak mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasi kita. Nore kalau buk kalau tau. Namai saya buk kalau. Buk alam tenang-tenang jam. Mengkat nyelinguk. Mengkat am kenap kelunan inang buk kalau. Nore ke kanan. Kanan alang cukup. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak. Ngio. Mengnakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkalau nyam nangan kalau. Ngio. Barik alang nyemukan kalau. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okey, tanpa japa-ji te jam ta malang bayak lo ngejelo segmen PDK tam lebih ni mau sekena mani tam le malang paan lo paji ngejelo online Facebook nuna pelaho ngejelo frekuensi dahin RTM Click. Ya lebih ni ngejelo program nurepa info ha uma apui. Lebih ni aku sangkusi marung with plastik nurepa with melamin nan dike melamin lang hagan antam pakai hagan nak telo beleh kedai depa ka hom bunga-bunga na ka hom na anak-anak ke bi with melamin ni te ka telo jam awi nunok tok gaya na awi itam perlu ngalui with melamin ana no repa nusi na sayu an pakai an ke ke hati ni tek kuri-kuri tu kalang adang an telok nyinang tek with telok ti awi with telok ti oh biang no repa mina o peteh ka adahin lahu hau nana ti awi ha o te mawa o ka te mawa aya akan nuti ya awi ha ogak lasu kan nuti adang an telok ngalui na lahu. Dahin lah ho, awi wit telok ni o pakalui kalana. Nah, aring na kata putih, beka tek na pitam-pitam teha. Dahin lah ho, awi na halaong wit melamin na ni, awi ha daraga basa ke, awi na di makai-makai nan teha di pa. Awi ha ununan, sauna tu ha. Dahin lah ho, awi ha unai, awi kenara na di da ngeluhap-ngeluhap di ke. Awi ha ngeluhap-ngeluhap, antelok sauna, norepa ngalui na witanan tua. Oke, okay? Awi alang habih na ke, ihati, awi te asap te ha nusi ha melay antelok mabat na ke mina anan pelahu tada wit telok anan di nusi na sayu telok pakai nalaan dahin wit melamin na ni te kuri-kuri am sayu na avin na nun ku kumanunan avin nusi wit melamin na ni tahan na lasu katalang aring antelok paksak maring nakrak nunan ka nusi ha ngam antelok pakai antai te ala pakai wit melamin na ni di avin katalang lasu ayah ani deng na bahan men melamin norepa formaldehyde alang tek tek wit ani di te pala penguman telo nusi sayu men penguman na maksud nanti dahin paan telo lawat awi telo pakai wit ani meng pakai penguman alang lasu katalang manyi haya haring lasu laho dahin katalang tek acid na. Okay, with melamin ni, nusi ha sayu antelok pakai te alam microwave ngawan telok manah dapi nerepa manah penguman alang oh nyingam lah ho. Melamin nusi ha ena an pakai te man microwave. Bi awi ha te tada alang deng masuk alam microwave dike dangka telok pakai nak te alam microwave ya. Langka telok na ihati wit deng ke mang telo pakai wit melamin ani ngaban telo ngaban telo matah sup. Melok sup sup piah ke talang antelok paksa ke sup uting ka sup hiap ka bin sup ni kita hagena atau wi telo musang nak mentaring ti ke talang maring nekrak ya. Dahin lah hom sihat sayu. Awi dangke pakai wit batok no repa wit kelingai telo ke talang alah su ayak no ni. Awi ha kanan ke mina sayu ka bin kanan ti usik ke telo pelalo makin na awi telo aring kanan ati sak ya. Adang telo kelong hau na ngate nyinga muna no repa ha pasak pasak kat na ke ore telo kuman kan nanti awin lah hum kan nanti awi ha aring sak no nan awi awi aring tup nanan dahun kena ni taring kira taring karan telo dike mesti lo ke pandang kuman nanan kat lo ke lemah lo ke nuti ke awi nya lo ke jam na si pen ha ne tegang tenang menuh ha kuri-kuri darah ok menuh 10 minit ka 15 minit ka no nan reha sayuan kuman ya. Okey, hitung tam, ni te na te joh keselamatan, na te joh agih okay, telok kan ni lahu, mengpakai wit melamin, norepa wit plastik kalang hagan dan telok pakai hamin ni ke, te penguman alang telapo lasu, pihana aring nekrak nunan, aring esak nunan. Okey, wit dang ke, pakai wit batok, dahin wit kelingai. Okey, menuh ni na, itam pejah-pejah te alam program sukan. Tini aku sempat pantelo teji lagu lang kena Rose Joke aku ilau Ika. Mentelo lim hari dia kaya Miri FM.

payang beta o. Ku payang behole. Ga horot talong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit tenggelok.

tan pejah peji ta alam program sukan dengan sukan alang unak loh man Kuala Lumpur. Kahum 260,000 dah alang tenyinang peluba Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain alang anah Malaysia 2026 dah nak niket na rekod maring. Atang na dah alang tenyinang hak litar antara bangsa Sepang ya. SIC di alam dahok bara lang anusang bara lim kahom dah lang tenyinang pelawan ini an manglan kanan kepala pegawai eksekutif litar antara bangsa Bahrain Sheikh Salman Isa Al Khalifa. Dan kahom ini lang lahoh jia atu telok mendaha alang nenyinang tua peluba ani man Malaysia dah lam ni do migo di ten Sheikh Salman te alam dahok bara kuma platform F1 sedia awang ja petula budaya dahin ji layan alang sayu man Bahrain man peminat alang te ha daleh tam nyonan padha alang ne man hawang daleh lahun repa ha rantau rantau Asia ni. Jadi jilasan ikonik Malaysia mano acara norepa Formula 1 ini dia. Kan anda dengar halang unak loh ya. Mau saya kena maman kalau bake-bake halang sukung te alam hadu ini. Dan ina tukar ni ke paan dang anna te alam dalih tam Malaysia. Ke pala dengar halang kedua ihati mana anna goya. Pitan pingat mas alang anala kenan kontinjen Malaysia teguh sukan Asia IC Nagoya 2026 alang piah ate pencapaian alang sayulan aman Malaysia ha Guangzhou teguh duman 2010 di B alang penting lan ke ihati pencapaian ani ubuka awang. Ja geri dalo atlet ni te sulan te alam potensi sukan Malaysia alang adang anyenang ji kejayaan alang lebih dekaya te jaka alang sengnai laho. Pingat masa ni ngajeloh karate isukan sepak takraw skuasi dahin berbasikal trek dan ani laho una Malaysia lalo te sasaran aringna ihati aringna dalo ngendap ala nam mas tua alang anetap te alam temasa alang uhari di kan anda dengar halang kedua dahin alang bayar loh ke ihati men Buenos Aires Buenos Aires Lionel Messi sang pelepak haduina nyore pasang mekep haduina ni melakman haduina te alam pasukan Argentina dahin ada dua ni ngejeloh ji pelawan persahabatan daripa pelawan persahabatan perpisahan dahin Benin alang tadak nak ke matoh nak ji era daripa ji tok alang maring men juara Amerika Selatan ni men 20 widuman iha ok hadui daripa ala te alam hadui bun sipak ni men daleh nanti tino bintang alang umun telok lupitan duman ni oh maok lilitan nudi ket kenalan leku nusi pe leku alang anda hati te lengan dan nadi ke tanda eh captain jarun ani di dahin ani ke te alam pelawan alang bayak loh ni iha pakai jersey Albi Leste ha Estadio Monumental ha Buenos Aires. Dino pelawan perpisahan antara bangsa Messi ini langsung nyenang pelawan ini na ate saya 25 laung dah langsung tay nyenang pelawan ini dah laho te kuri-kuri bake pihak pasukan dah dahina teguanan dahin tegu iha main te alam Piala Dunia 2022 ha Qatar alang steng te peji te alam dah julun pemain generasi maring Argentina laho sang peji dahina te alam pasukan Argentina ni na okey mitam lim nyonan itam peji te alam program sukan ha dino dengan sukan dengan tam kelang hi te jaka lang Piala Alu Bijima ha Radio Kayan Miri FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngapci itam.
2: Saya lebih, aku Agatha Usun, men Kampung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert, kena kurang tam kandi. Piah ji ataklah macam sadut nanana arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni, tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia. Halamna te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kan una lah. Matoh na men 2000 pelupitan ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad na tanya doi, so usi te kenaran income. So aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadir ku jaga anan, so ihak bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anana. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni hendam ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah, rasa. Yang best seller nak anak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku dah nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak atang jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
3: Kuru darah hadang tahan.
2: Okey, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
3: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira masukkan dan kira tamat dalam
2: chiller.
3: 6 tahun ni.
2: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
3: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku kan ni dah. Tekan matan nak ngapan-ngapan halang habeka, tiak kata nak. Tema tanah kedai ka, hino lim ka juan nate.
2: Buat masa ni aku yang tanah booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event, aku akan maten heh lah. Tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student pihak kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami ka juan nani kira dengan ha bangsa agama memang lim
3: belai lah. Nam ligai tani di aku nam ade usikan ni mahal na.
2: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock, sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun nan, memang aku take akan take stock lah. Abin aku nak ke home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek, so ihak kan bara ji kawan ni, oh lingan ni hindi ku te belek nak, so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihak kan akan kontak aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun-nun party, aku te di naji buko dakok ha, size kontena na 4 ounce ha, legah na 2.50 ringgit ha, minimum order na 30 kontena lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agata, spelling na AKUICHEQ, Agata AGATHA, atau kalau dang ilau aku 0G4 5 sayak-sayak sayak 4 0G.

Okay, malam 10 minit lah ni tam sang tay pala pukul 6 lebih atau man pukul 6 lebih ni ay tam pecah peji ta alam program dahun bidayuh ya peji dah dalok YFM bidayuh halang an pah mohon RTM Kuching mau sekena metam lim alang tak peji dahik ngajala segmen PDK tam lebih ni hari ni telo bos ikah du norepa ben ngawai habara so lebih DJ Livan timah tua lapusan ni DJ uli nesak lida bahibruk nubit abek dah jelai kui kena ya usana hakame dale hudi kuma bawang baram lebih ani DJ nebana hungai telang usan lebih ani alaan sekendap DJ senyap di menikah hak kontinan ngina hitam lim malam batu ngalang mage dahinala dengan halang sayu paan God bless hitam lim lebih do dua ani nusi hawa balas on the way men adih kena tinan ya. Okay, lagu Livan do kaihan maka pelasan tam lebih ani kena. Okay, mau sekendap menikah dange DJ kena ayo an aringkah sangkui lawan aringnya dahinala mau sekendap lahu menitam lim malang tek peji dahin redo kaihan matoh men pukun 22 blok daw di hatang lasi nak program tam tek pukun 6 lebih ni ngina pesung luar tek jaka alang hak beh laan mentelok alang tek alam mano ti pelihai sayu alam mano kelok ngina itam lim peji pahbong paan tek lasan redo kayan hinok ta patatah ngapan tam tek jaka ni lagu ngapnu pengakai bakih telok ben ngau mekap lasan tam lebih ni Livan doh kayan alang kenan jali jangan dahin aku maok sayu kenam sayu ngelarah lebih ada dua manitam lima. Bye-bye aku Livana. Penginah pasuklah antek program alang habislah.

0: Arah Jaki Miat Pengjam.
1: Naan dau. Dau ni kahum naan. Teguh hak hanit dau, hanit dau kerintam ataupun dau hanit kerintam. Teguh hak mangak ke? Anan. Teguh hak amah ngak dau, dau maaf ku kerintam lah. Maaf dau ni kentam lah. Teguh usan, dau usan kentam lah. Usan ok, ya na, usan ngelemat kentam lah. Tugu jin an usan ayak ke, usan ayak kentam lah. Teka bahui lah. Tegu ha usan bahui te, kurintam kaya ni, usan bahui belarek kentam. Bahui kelit kentam, te lima te, alang tanah ha bahui kelit te, te belarek, te berkilat, te bahui ayak, te usan ayak, anilang bahui kelit tu dah apa.
2: Santo.
1: Usan tau anan ketengjat lang anan. Ngedau ke? Usan tau orang dah anan. Usan tapi hanit dau. Jadi tek tau. Pano. Anan dah amun hitam tai teguh ha usan hanit dau aran apa? Mang te pano hawang tek tau orang dah. Anan lang usan tau orang dah apa? Tek lang atu di pa kata lang pelangi rdi ke? Anan lang tau orang tau kaya mana nak apa? Bila hitam hitam ni pano te usan hanit dau laram tem ke? Biar aku matang duktun, tapi tanah kesuh tanah aku rendah halang naik tamaram. Nona aku rendah duktun ba. Siapa kena nusan? Amin lah suh kita olah gak kesuh mentana yang di akalang naik kena. Nana duktun ba.

sebengas temetik pun-pun abar. Raya Hotel nyukong kemuncak Bintang Piramli 2026 Platform Piraku Hospitality Sarawak. Airborne biniat namah Limoh Adok Belon, namah pikungangnya Toban Morot Pinomi. Pelan Indok sedia hala tuju saan Braga Duh Pinoga PKS. Selamat ngumi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Ngumi YFM Bidoyo. Demuti Tongon Abar. Pisua Raya Hotel and Convention Center Kuching jadi penaja rasmi top patro san kemuncak Bintang Piramli 2026 iyoh reh ni tanda hormat dua tanggungjawab ayu. Pengurus ayu Nasharuddin Naina Muhammad nang pihak hotel Sai Ayu Otin tapot nyukong pingatur program ritik dobatan asal da ayu koda ino. Luas sedia terparo o dua perkhidmatan duduk peserta bayar ratus kerjasama ino tong jadi ga platform Piraku Hospitality Sarawak nuduk suaknya ada sok seluruh negara. Ia nang penyedia hotel Oboh Nairobi Suam ngin pinumpu nuduk penyedia terparo o pingguman pibresi dua pingelamat. Iyo nang pisua hotel inoh dang program ayu tapot pakat adun Kuching dua Sarawak dijadi tuan rumah. Iyo sebuah diniti duduk pinggirah habar RTM seropas majlis nyamut bara peserta kemuncak Bintang Piramli di Raya Hotel Kuching. Lima peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 sok luar Sarawak monog di Padang Belun Antarabangsa Kuching on WT. Barat di monog, Rol Azaha sok zon utara, Mus Ramli sok zon tengah, Hasnul Hassan sok zon timur, PR1 sok zon selatan, Dua Ejan Ramli sok zon Sabah. Tur Masyarawak Oboh Ngarun Mahathir Zailani atau Mahazel. Bitanding kemuncak Bintang Piramli 2026, nijah kak ya bonai dan semong ni on bulan semong iti di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Kota Samarahan. Bitanding jadi platform saan pakat dua kidip legasi seniman agung negara Tan Sri Piramli ngilusu bakat beragu generasi bau. Desua agi nyamut pada dimunok pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Serikat Belon Sarawak Ebonio biniat namah Limoh Adok Belon saan namah pikungangnya. Prima Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openang itih biguna saan durak bitamai pinupange amote takar pingatur bogo acara antarabangsa di Sarawak Dekodak Sukansi 2027 Kongres Dua Pitanga Piin Sedunia Persatuan PIN Antarabangsa 2020 Baya OIC Solidarity Games 2023. Ia nang Ebonio yang tajuh pimonwe ki Jakarta saan Toban Pinomi Morot Amote dang sektor pinyihat. Ia sobo diriti duduk pinggirang abar dang ni majlis di Kuching. Sarawak kitubu nogap ekosistem kerja dagang ISO dua sodang-sodang PKS saat notap pimokat kerja modal negeri kitubu ngin utung duduknya dagang tempatan. Sejak ino obon nogap ngerusuk pelan induk kakak takah beraga PKS yoh noh kerjasama perintah negeri ngerusuk Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri dua kerja modal Sarawak Mintret dua University Malaysia Sarawak Holdings Sendirian Berhad. Pelan hala tujuh tipu omu ino saan odak PKS kitubu beraga dua masang yotong ngin pinumpu geh nuduk inovasi dua pendigitalan akses belanja dua pasaran bayar masang pikungangnya dagang. Majlis bertukar dokumen pokat janji pelan Indo ino oboh naik di Kuching tajoh dak gapi Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kerjasama Mintret Dua Unimas Holding tong libat ge nuam kluster di kodak kerja bijua, kerja bikarik, inovasi
baya pimasang pikungang. Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri Duh Keroja Moda Sarawak Mintret kita buat nogap ekosistem keroja dagang. Dan pindorang media nang iti nganyaan notap negeri iti tapod kita buat beraga duh norik keroja moda bikualiti bigatung. Seanti poh 2020 ni nog 2025 robi 100 bilion ringgit duit modal obuah gibonar. San sebenga sawa iti kira 9.2 bilion ringgit keroja modal mo'obuah gibonar dan sektor primer kilang dua perkhidmatan. Semadina robi 350 juta ringgit mo'obuah gorak bisama agensi persetuan dua Sarawak. Agensi Persekutuan Dua Sarawak saat tipu bulan ni nog bulan semong saat nogap ekosistem keroja dagang. Sejak ini mengatur ngerusuk jatang kuasa Indo penyerarasan pimasangnya dagang Sarawak demorot sedia pimudah belanja pimasang pikungang ngin latihan dua akses pasaran. Kita buat dua abar. Baradaya mesti obah robi jua dua idoh jok suwa dan suak bidang keroja pak suba jadi pingubak yang ada naik pemutus dua keroja dagang dan ekonomi digital Sarawak. Menteri Pemasang Dayung anak kepot dua penyonang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang baradayung idoh sijak mit bagian dan bidang STEM dua digital pak patut obah ngin peluang kagian jawatan pingubak dua akses duduk keroja modal dua dagang. Ioran perintah Universiti Majikan dua pimodal obah nogap samprua robi bogok pingubak dayung dan bidang teknologi dekoda kecerdasan buatan. Ia sebab diliti takat tajo C-Tech Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda penyaga abang tahun patut kita buat jadi puun pikara dan pemasang miri secara inklusif teratur dua tapot beraga saat generasi Dayak Nok. Menteri Pengaku Dato' Sri Lee Kim Shin Nang sejak norik modal buka peluang keroja bayar nogap infrastruktur dua pimatan di pasar mesti kita buat obanai. Iti dengan amasang sektor pengakut terjadi pikorak duduk keroja nomi keroja modal doh keroja dagang. Ia sebab itu dan Majlis Anugerah Kelestarian JCI Malaysia 2026 di Miri. Berubat penyihat mental dibuat Opis Menteri Kesihatan KKM di negara itu pikiran hasil positif. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad nang siri bulan nuam soa iti, 76% pesakit psikiatri memujur pagu dua pari ogi keroja. Ia nang berubat penyihat mental idoh jok nganyaah ngurang tanah onam pak turung pesakit ngipagu odope saan idip keroja dua karikman pakai odope. Semadi inoh kiang pesakit psikiatri demorat bau hospital dan tipoh tariburan jok nuam poin tarik 2% dan soa 2025 robi isok dibanding piniat KKM yono kurang 25%. Ia sobat diliti dan sesi soa jawab di Dewan Rakyat. Ngan ku ngomah sabar ku basa bau pun puna Raya Hotel Nyukong kemuncak Bintang Piramli 2026 Platform Piraku Hospitality Sarawak. Ebonyo biniat nama Limo Adok Belun nama Pikungang Toban Morot Pinomi. Pelan Indok sedia halat tuju saan beraga dua pinoga PKS. Deniti apa YFM Daya dua buah sedia ada Monica Gary dua buah nukar Kang Sinabau dan Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, doa salam sejahtera.

Yana tetamu sama-sama berhibur dua lagu de Selin Seyesi lagu Sobak Singumi ya. Arab nang ingat ribu rami ngucit lagu Yana tia dan segmen ngancang peta bersama dua DJ lainnya. Di ngumi onu dua nom onu bulan semong 2022. Yo, selamat ngomi duduk bala pengojik radio YFM Bidayu de bala geng-geng awak. Aku dah biasa dan segmen ngancang petak. Ingat ya bersama dua DJ ini, sok pukul nom ngomi nok pukul pri'i ngarom iti tiap. Ajak sama-sama tak berhibur ya. Duduk bala ingat depo ya, ingat dapat berkusi info. Pait salam atau minta lagu di ruangan komen Facebook YFM Bidayu. Dudu balik ingat ada sopakan ni, ingat dapat geh ngojit siaran radio Bidayu. Nyurusu RTM klik. Dudu balik ingat darut so install RTM Click di handphone ingan. Ingan dapat install RTM Click ya, mukut no. Ingan dapat ngojit radio merusu RTM Click. Ataupun ingan dapat geh ningat TV ya. Merusu RTM Click ingan nanti ya. Yang penting ingan lagi line internet ingan. Ya, sebaik tak beribor atau ingat dia susun program seanda ngumiti. Kau dah biasa nak pukul 2.30 ngumi ogi abar pakai sinar biata. Pukul 2.45 ngumi titia. Atau ya sama-sama ngojit based on air. Pukul jengarom abar pakai sinar buka resadong. Lepas inoh ogi hiburan dua info. Lebih kurang dah pukul 7.45 minit ngarom. Okey, aku si report gaya yang dulu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul mau ngarom atau ya sama-sama ngojit radio business. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Seterusnya ino ingat ya terus bersama do pinggar untuk debokon dan segmen ngarom pawan. Yo ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tok ngojit abar pukul 2.30 ngumi. Dia pakai dialek biata. Untuk beribu dia ada lagu desok Chris Wooden kan? Bisa madu Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

Jam di Student Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibungasi Punpunaga. Raya Hotel Nyukong Kemuncak Bintang Piramli 2026, Platform Pinandeng Hospitality di Sarawak. Ebonio plan nambah 5 buah beron nambah kapasiti pemendeg pinemi. Plan bas nyidia pinuju stama ke kemampanan PKS. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengenegah, penyesua Raya Hotel ke Convention Center Kuching jadi penajar rasmi yang terun rea kemuncak Bintang Piramli 2026 inah di pengaten ke Pinandeng Baga. Pengurus Basi Nasaruddin Naina Muhammad Kidanang pita hotel ke Natin dan penyukong pengatur program seni ke Betan Asarana. Ayanang kedak sonyi dia terun yang rea ke perkhidmatan ke peserta saman pinemi kerjasama ana menegah jadi platform yang Pinandeng Hospitality Sarawak ke penemi Sondi Abong Reis. Ayanang penyedia hotel peguru Rebis Awar adi tumpu di parat terun yang rea tinguman penyebesi ke Atus Rahmat. Ayanang penyesua drum program skala baga ana DKS nyedia birit yang rea pak menegah teban Dens Kuching ke Sarawak jadi tuan rumah. Ayak dan sakati di penersegah RTM, Ripas Rami Kambat Pimendek peserta kemuncak Bintang P. Ramli di Hotel Raya Kuching. Rimenan peserta kemuncak Bintang P. Ramli 2026 Sosepak Sarawak mendeg di Padang Beron Antarabangsa Kuching Anduati. Ngerah ina Rul Azhar Sozon Utara, Mus Ramri Sozon Tengah, Hasnul Hasan Sozon Timur, P. Arwan Sozon Selatan ka Ijan Ramli Sozon Sabah. Peserta adi ngarun tuan rumah ina Mahadir Zailani Puan ka Mahazil. Bitanding kemuncak Bintang P. Ramli 2026 redo ngatur ngas mengdi anubran Oktober di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Kota Semarahan. Bitanding ana jadi platform yang kakat kan nyambung legasi karya seni Agong Negara Tan Sri P. Ramli sobakat beragu tubah bau. Sama suak gambat peserta ina pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Syarikat Beron Sarawak Ebonio plan yang nambah 5 buah Beron yang nambah kapasiti pimeno Beron. Tun Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang pinambahan skup guna yang nurak kiang penemi Rebisi Bipawet pengatur berang masam acara antarabangsa di Sarawak. Ayah Kidanang kedak so acara ne ina saman sukan si 2027 Kongres ka pameran PIN Ong Kaum PIN Antarabangsa 2020 mai saman OIC Solidarity Games 2020 pri. Ayah nang e Bonyo rep guru pimino Beron ka Jakarta yang nam pimite pimino Beron saman drum tip pitak penyihat. Ayah gina sakati drum di rami di Kuching. Sarawak peju nyebeke ekosistem dagang sid ka sedang meti PKS. Ati yang netu penyekembang pelaburan reis menegah teban utung ka dagang drum reis. Rakahana dok nyebeke so plan bahas bedak stama PKS, ana ina kerjasama reis so Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ka Pelaburan Sarawak Mintret nga Universiti Malaysia Sarawak Holding Sendian Berhad. Plenana renyidia pinuju tipu tu yang bedak stama PKS. Ati menegah tumpu di inovasi ka pendigitalan, akses loan ka pasaran, saman penyekembang kapasiti tukai dagang. Rami bertukar dokumen atur janji sepakat plan basana di Kuching dok gemas bedak gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan. Kerjasama Mintret ka UNIMAS Holding menegah berkait dengan 6 kluster saman pemasaran, kerja pratin ka inovasi saman penyekembang kapasiti. Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ka Pelaburan Sarawak Mintret, piju negap ekosistem kerja dagang.
Ati yang natu reis ati piju stamak ke dapat terik pelaburan adi bian kualiti bigatung. Yang tipu sosowa 2020 neg 2025 rabi 106 bilion ringgit pelaburan mendog je benar. Yang pun 6 buran so ati arong 9.2 bilion ringgit pelaburan mendog je benar dalam peritak primer pembuatan ke perkhidmatan. Sedangkan rebis 150 juta ringgit sama ada gerak pada agensi persekutuan ke Sarawak yang tipu soburan Januari dan Oktober hati yang negap ekosistem kerja dagang. Sedangkan sama ada nyusun so jatuhan kuasa bahas pengatur penyekembang kerja dagang Sarawak hati sama penyedia pembudah loan penyekembang kapasiti latihan ke akses pasaran.

Piju dingi ngaga kaum dayung guna bergerak rebis jo so deh keus penyiswa drum perak pitak pak jadi pinguru drum pitak ana naik pimeted ka ngusa dagang drum ekonomi digital Sarawak. Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak ka penyenang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang kaum dayung deh keus guna ngusa pitak stem ka digital pak menagah guna dengan peluang yang jadi pinguru ka akses pelaburan saman peluang dagang. Ayaran kerjasama Perita University majikan ka pelabur berguna dog negap yang peruah lebih sebega pinguru dayung drum teknologi saman kecerdasan buatan. Ayah kena sekati tipu kuka Shitek Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda kelestarian berguna jadi atak drum netu penyekembang miri peju berkembang kena yang tuba bauh di Sunis Andu. Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang rakah terik pelaburan kuka peluang kerja sama negap infrastruktur ka perkhidmatan bandar berguna domansang mampan. Rakah ti cukup berguna yang bedak pitak penyakut jadi penyegerak yang kerja nemi pelaburan ka aktiviti dagang. Ayah kena serati tipu Majlis Anugerah Kelestarian JCI Malaysia 2026 di Miri. Rawatan penyihat mental diribo Opis Menteri Penyihat KKM Diri Sati Kiren Asir Adikena. Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang ngaburan Jun adiripas 76% pesakit psikiatri membuat ke dapat parik nyerja. Ayah Kidanang rawatan penyihat mental deka setumpu di ngurang peneban andam pak menegah turung pesakit si anak dapat dekano pimudip berang andu ke nyerja. Sedang anak kadar pimberat parik pesakit psikiatri ke hospital dalam tipu taruh buran ke 6.2% ngasawa 2025. Kiang anak ina rebis rapat sopinitan KKM anak ina kurang 25%. Ayah kena sekati tipu sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Mengaku kemas segah kuri bahasa pun-puni. Raya Hotel nyukong kemuncak bintang P. Ramli 2026, platform pinandeng hospitality di Sarawak. Ebonyo plan nambah 5 buah beron nambah kapasiti pimendeg pinemi. Plan bas nyidia pinuju setamak ke kemampanan PKS. Ngana ati araga so YFM Media adidog nyusun bedak Monica Gary so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat sungumi andu ka salam sejahtera.

0: Bukan semua nukah sobat, tetapi dapat dengan Drum Beast on Air. Drum episod karyati, aku di teman dengan sama-sama kedengah krakar so Puan Aurin Gloria Morin inah-inahan so pengusaha kereman di kawasan Siburan.
1: Hai, selamat senekerem. Aku di kedah anak depku Aurin Gloria Morin. Aku inah gi buka bisnes kolok mi, nasi ayam, ayo buffet. Aku mas mengdua sewak buka bisnes ati. Si bungas eh aku buka di Tebuan. Madin aku buka di Taman Duranda Emas ia ina di Kedai Agong Coffee Shop. Kemi nerik perayaan stok kolomi memang bege-bege daya. So an penuh kesabaran kemi ngari order kolomi lah awal ku daan. So buffet ku pun akan penuh ge. Mai daya biasalah nerik berami muti mene daya akan bege order buffet. Cabaranku ina terbesar dari segi jiroh customer. Kalau awak sewak ka, tengah sewak ka, awak buran ka, tengah buran, memang ne akan agi kurang customer. Biasalah dayak gaji kan, kemudian kami buat perayaan. Aku ringgit nasihat, adi dayak adi ringgit di bau buka bisnes. Kena buka dengan penuh kesabaran. Mai biasalah bisnes hati ayamun ay pasang. Kejap naik, kejap surut. So, angan adiri anjiro aku ngan bisa buka FB ko ina Aurin Gloria Morin. Digina bege bara gambar-gambar mi, gambar-gambar menu buffet ko yang daya order. Ke hagi rana ke untuk third barang.

Ya, Dr. Utama sama-sama Ngojit Biz On Air. Demo obang dia ada pada program Junaila Barit. Ingat apa Ngojit program Biz On Air itu dibilang ono ni nog ono lima pukul 2:45 ngumi ya. Harap nang ingan sama-sama ogi dang segmen ngancang betul bersama doku ngumi ti. No pukul peringan ngumi ti tiang. Yang duduk boleh ingat dorok dang pimonu orang palik kegupua ataupun daki-daki setopat ingan odi naki-naki jemponu dang orangnya sebab apa di kucing adin onu ican jadi orang berjuruat harap nang ingan naki-naki jemponu dang orang semadi ingan driving ino ingan dapat buka radio ngocit info ngocit lagu ngocit salam sa di botan ingan nunu yo sa ingan selamat nok topat di nuju ingan. Ya terima kasih Nuru Atika de mau give bisa madok ngumiti dahang segmen ngancang pete. Terima kasih gendudu Rana Dennis yang selamat petugas dan selamat kami undu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ya. Terima kasih gendudu Landi Lambit Nenek Villa. Terima kasih gendudu Balenga Demo Bikusi Info Demo Pahit Salam demi tiap lagu di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok like do share live Facebook YFM Bidayo ya. Jat sama tok beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tok ngocit abar pukul ju ngarom dipakai dialek bukar sadong atau beribu dua lagu desok sin pers asiboh lagi jenggo.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: si Mongmoy diyan bilangko no.
1: Puko la iju alam matano. Raya Hotel nyukong kemuncak bintang P. Ramlee 2026 peluang petunjuk hospitality de Sarawak. Air Borneo rancang tambah 5 bilion tina narik lebih ahi pinami neg Sarawak. Pelen bahas sedia hala tuju daya saing PKS. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tenu musuh YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Raya Hotel dengan Convention Center Kuching jaji pinaja rasmi tempat pinganai peserta kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Pengurus bahas Nasaruddin Naina Muhammad menang pihak hotel senang aseng dapat penyokong masu pinganyur program seni dengan budaya. Beken masu sedia tempat pinganai dengan perkhidmatan dek peserta serta tetamu dapat peluang petunjuk hospitality Sarawak neg tetamu masu seluruh negara. Hotel lebih jaga sedia dengan numpu aspek tempat pinganai, pimaan, pingresi dengan pingilamat. Wang terlibat de program bahas, kai staket sedia bilik hotel, pak ngeban genan Kuching dengan Sarawak, jaji Tuan Remin. Nebidaan nek Melissa Ga RTM memajlis nyemut pimandek peserta kemuncak bintang P. Ramlee de Raya Hotel Kuching. Rima peserta kemuncak bintang P. Ramlee 2026 masuk sepak Sarawak Tok Padang Bilon Encabangsa Kuching Anuti. Balana Rul Azhar masuk zon utara, Mus Ramlee masuk zon tengah, Hasnul Hasan masuk zon timur, P. Arwans masuk zon selatan dengan Ejan Ramlee masuk zon Sabah. Peserta wakil zon Tuan Remin Sarawak Mahathir Zailani atau Mahazel. Bertanding kemuncak bintang P. Ramlee 2026, Ratunas mengini anuburan Simeheng, The Dewan Tunku Abdul Rahman, Putra University Malaysia Sarawak Ninimas, Kota Samarahan. Bertanding tindan platform ngeket serta pisilung legasi karya seniman agung negara Tan Sri P. Ramlee mesu bakat penyanyi tak bau. Suwe nyamut pimandek peserta seninje pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Company Bilon Nempu Sarawak Air Borneo ngerancang nambah 5 bilon supaya dapat sedia ahi pimpenu bilon. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang perlu tambah bilon sebab ditambah inya ratus numpang bilon wang ngatur ahi acara anca bangsa de Sarawak. Air Borneo irati guru pimpenu bilon neg Jakarta. Lebih danti neg Melissa Gah de indik majlis nehen Kuching. Sarawak negep ekosistem dagang icuk dengan sederhana PKS supaya pimeket pelaburan negeri ngeban penguntung neg dagang lokal. Langkah minan plan bahas pigatu daya saing PKS seninje kerjasama negeri melalui Opis Menteri Pedagang Anca Bangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintred bersama University Malaysia Sarawak Holdings Sdn Bhd. Plan sedia hala tuju jangka masa tuhai tinan pigatu daya saing serta pimancang PKS lebih numpu inovasi dengan digital akses loan dengan pasaran. Majlis bertukar dokumen perjanjian plan bahas de Kuching beda Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan. Kerjasama Mintred dengan Unimas Holdings di 6 bidang seninca pemasaran, penyelidikan dengan inovasi serta pigatu kimahir tenaga kerja. Opis Menteri Pidagang Antarabangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintret pisilung negap ekosistem dagang. Nemenang ngancak negeri kekal bidaya saing serta dapat nerik pelabur bikualiti datu. Timpu sewa 2020, neg sewa 2025, lebih 106 bilion ringgit pelaburan melulus. Repet sewati kira-kira mengenai 0.2 bilion ringgit pelaburan lulus habis sektor primer guna barang dengan perkhidmatan. Lebih 150 juta ringgit tina negap ekosistem dagang secara bersama beda agensi persekutuan dengan Sarawak timpu berani negburan Semeheng City. Langkah disusun beda komiti bahas penyelaras pimancang pidagang Sarawak. Tipi berat sedia kemudah loan, pimancang kapasiti, latihan serta akses pasaran. Pisilung lagi agak. Dayung kaistaka terlibat ahi bidang pak perlu lebih aktif dengan jaji pengulu bidang pemimpin. Ngunah pimutus dengan dagang di ekonomi digital Sarawak. Menteri Pimancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti. Dato' Sri Fatimah Abdullah menang perlu dayung pandai bidang STEM dengan digital. Bila dayung perlu juga peluang megah jawatan pemimpin serta akses lebih luas ke pelaburan dengan peluang dagang. Meminta kerjasama perintah, universiti, majikan dengan pelabur tinan kedah ihong pemimpin dayung abih teknologi biberet kecerdasan buatan. Tiba-tiba masa muka Shitek Asia Forum 2026 The Kuching. Pimancang Miri perlu memikir aspek nyaga uang terun asal supaya Miri nyilung maju dedek penguntung semua rakyat serta dapat bersaing dengan bandar beken. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang tina narik pelaburan ngadap peluang kerja serta infrastruktur dengan perkhidmatan bandar lebih paguh. Sektor pengangkut boleh pergerak aktiviti pinami pelaburan dengan aktiviti dagang. Tiba-tiba di Majlis Anugerah Kelestarian JCI Malaysia 2026 The Miri. Birian Penyihat Mental Derungan Opis Menteri Penyihat KKM di negara pitunjuk hasil paguh. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang setakat bulan 6 dan merimpas 76% pesakit psikiatri dapat terasun dengan balik kerja. Nemenang Birian Penyihat Mental kai setakat numpu ngurang tanda-tanda kenem pak nulung pesakit ngkiu pikir supaya dapat mudip dengan kerja tiap anu. Kiong pesakit meret balik di hospital timpuh taruh bulan seninja 6.2% sewa 2025. Terlebih segan masuk sasaran KKM kurang 25%. Dibidanti ada sesi soal jawab nehen Dewan Rakyat. Tinan ngemas agah bu una binaca bau. Raya Hotel nyukong kemuncak bintang P. Ramli 2006 peluang petunjuk hospitality de Sarawak. Air Borneo rancang tambah 5 bilion tidak narik lebih ahi pinami neg Sarawak. Pelan bahas sedia hala tuju daya saing PKS. Dengan sen ketia agah lembatanu susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurak ke zaman tu. Jatuh sama-sama ada masing. Enggak asing ngasih di bawah. Eh. Jess. Mau puan ke dah? Sumi ya. Kukirin boton sana no. Dia pogah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mana pun no.
1: Ido. Sebab itu tidak boton aku dah nak buat no. Aku saka iya tim memang ogiman kayu dari yang no. Momol sakte dengan tu no tia.
2: Oh ni bi, kini di yang no ne. At kayu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang nak punya ne? Yang tu bampok is tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada bak ruas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mumak masih masam ne? Masih muti ya?
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kotor dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Muiyah dah nyaman ti. Eh, jat dulu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa jago jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah tu napa nyaman batu na. Sebarangan sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setengah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu. Cus, mana je?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Lagu dari Pogan, lagu desok Dino mau menghibur tu ngarami tu hidang segmen ngancang betul ya. Ya pun kunang mungkin waktu tadi ingat the gitu ngai no kibori gitu ngai masak ngarami tu selamat masak berapa ini duduk balingannya duduk balingan de jurah yang aman aku juga selamat menjamu serera duduk balingan mambusu busu ya yang duduk balingan de nyamut onu beranak onu iti aku juga selamat onu beranak duduk ingan harap na ingan setesa sihat dimurah rezeki do ciri-ciri asija. Ya, terima kasih por sekin demo ogi bersama doku dan segmen ngancang peta. Ya, nang selamat kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM berdayuh de kami anu ti. Nang harap kita semua sihat dengan terasa hujan andu ami de kawasan tebede lambat anu iti. Yo di kawasan Kuching titia pun ogi hujan ngumi titia. Willy Cheng, bilang selamat lambat undu dan bertugas DJ. Ya, terima kasih duduk ingat sebab mau jadi pengujik setia Radio YFM. Bila you sama-sama tak gerak bersama ya. Sama-sama tak berkusi info. Sama-sama tak pahit salam. Demi tiap lagu dia suka ingat ada aku main the radio tiap. Rajina Nanang, selamat ngumi. Selamat bertugas. Ceria-ceria selalu DJ na. Yo Chato, beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu desok Natasha Jagu. Lagu Bunga Andurami.

Ya, lagu bukan untuk diri, lagu tu Sofia Mila bersama do Andrew Cree mau menghibur to dang segmen ngancang peta. Ya, dan nak kongsi report gaya ngandur mitsa imbia jabatan meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak berikut kasi sepukul 4 ngumi Nua Mada Bulan Semong 2022. Anganu ngumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Sri Aman betong binturu kapit kucing miri mukah samarahan serike serian sibu duah limbang. Anganu singarong dijaka ogi ujan di kudu-kudu tepat di Sri Aman betong kapit miri serike sibu jerebu di kucing samarahan serian. Ngijaka adik ujan di Bintulu, Mukah 2 Limbang.

di Barat Sarawak sebab sobak yup so timur laut pilaju smong nog 20 km sejam. Gerumang 0.5 nog di 0.0 meter. Di utara Sarawak sebak yup so timur laut pilaju smong nog 20 km sejam. Gerumang 0.5 nog di 0.0 meter. So, sekitar 24 nog taruh 24 derajat Celsius. Ayah ni tadi pagi yang dulu demit seimel Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semang 2 jam. Saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepuku 4 ngumi nuam on bulan semang 2020 nuam.

Ya, terima kasih Nurul Atika demo gib sound aku dan segmen gancang betul. Inang selamat kami on DJ. Pikaping YFM Bedaya ngarap kita semua sihat terasa nalutina. Inang selamat ni semasa JB. Inang request lagu dari Gap. Inang ngibur kita semua. Thank you DJ na. Yo, chat Toby Boy lagi dua lagu. Seterus lagu The Sock and Martin Joneng. Lagu Ruruh Atinku. Sebab itu ngocit lagu pemitik The Sock Nurul Atika ya. So, jat sama-sama to berhibur.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indung ku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ye. Tak aku mit barang aku dan beg ti ye. Pensel no. Tipotil ke dina. Lebih kurang ke dina. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ke hingga dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Lagu dari Gap, lagu The Sir Darren Wardenkan, mau menghibur tau dalam segmen Ngancang Peta. Lagu ini lagu pemita The Sir Nur Atikah Arab. Nak ingat terhibur ramai terus bersama Doku Nopuko Pri'i ngaromi titiak.

Jadi nak berkongsi jadual kempen Derma Doyak seantik pagi. Tiap pagi ada bulan semong. Ada taruh ya tiap pagi. Ya, lagi okay, mengatur kempen Derma Doyak di Pusat Tabung Doyak Hospital Umum Sarawak. Sepukul mulai pagi nak pukul 4:30 ngumi. Yang ada mana ingat poya, ingat dapat di Derma Doyak ingat ya. Pakai sebayu ingat di Derma Doyak, mak komut ingat mesti man dua nuak dia. Udah pastikan ingat mesti sihat peronggonan ingat sebelum ingat di Derma Doyak. Ni baik Doyak ingat no dapat ngeramat nyawa ni ada bokon.

Ya, terima kasih Gendudu Henry Bali. Yonang selamat sungguh biar anda selamat bertugas di J2 geng-geng awak. Yonang salam sayang sungguh buat bumbuak. Yonang request lagu dari Pogan Kaan Suap Pingojit YFM Birayo. Lagu pemita yang ada lagu dari Pogan Desok Dino. Memukul kemain jaya saningannya. Arab nak ingat terhibur rami. Terima kasih ke sebab mau sudi komen durangan Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok berkongsi info. Sama-sama tok pahit salam. Demi tiap lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Charlie Chung, Tizen Lime nang selamat ngumi DJ. Dua suak geng-geng awak. Dan nang salam sok semuanya Selangor. Dan DJ, request lagu Sobak Sungumi yo. Tuju duduk suak geng-geng awah ina. Lagu pemita ingat nanti lagu Sobak Sungumi. Memukul geh kemain aja saningan yo. Arab na ingat ribu rami. Terus bersama doko eh. Dan stesen YFM. Birayu sama-sama to gerak bersama. Yo chato beribu lagi dua lagu seterusnya lagu desok Eliza Suzina lagu cabang.

Yang ni tu WhatsApp sama beribu dua lagu desok di Vipers lagu piyama. Yo Jamadin mau pukur moi ngarom jak sama-sama to ngojit radio business demo obuh ngidia ada pada bit program eh Francis Ferrechu.

0: Jadi di Anuwati, aku rek taban sok perik ngak berdapat ngak ninaan adi ngusa bisnes naik kek ngak biskit. Jadi ayahinah Puan Angeli. Jadi adegi madina bersama ngak aku inah Puan Tracy Angeli Simon. Ayah so kampung kuap. Jadi ayah kira meh kudu-kudu sewa naik pangkat ngusa dagang naik kek nga bisnes. Jadi hati Puan Tracy Angeli Simon. Jadi semoga si Puan Tracy ya. Di rawa aku ingin terima kasih ke Puan Tracy amai sudi jadi tetamu tak di drama program radio bisnes tak di Anuwati.
1: Terima kasih.
0: Okey, jadi aku sabar nang bergegah barata di Rana Puan lah, Puan Tracy ya. Jadi nai pakai ngusa dagang nai kek sama nai biskit tadi ayah dah hina dagang adi udah pun kasih senang dong nai. Jadi sebetul Puan Tracy ani adi bedak Puan Tracy biar minat apankah menceburi sun kira nang bidang nai pangkang ngusa bisnes nai kek nga biskit tadi Puan Tracy.
1: Okay, first i aku nai kek contohlah yang birthday kek yang family ku dah lah mura-mura i yang family de pas na besalah kemena nai yang family na de tentu bara berjuruk madis na mendek bara dingan na mendek. So once ngana tinggal so ngana sekenang dikit umiris aku nang duh ati atuk kunai atuk kunang sana. So so nalah minat kiraya kayuhna macam slowly ani nang daya dah
0: minat anda mau berubah jadi
1: so agilah some of bara madis bara madis ka bara sude na kanang mani dah try dah macam try kami lagi dah suba order kapa so agilah dah try suba an order so suba nai lah
0: jadi sona lah bermulanya lah. Okey, jadi Puan Tracy ya, jadi atas sama Puan Nang saat ini nangku awar tiada derem tak ngusa puankan naik dagang puankan bisnes naik kek semen biskit hati tentu atak biar atak berguna di bege barang mentepong ke buan barang ini barang beken adi memang dok pakai. Jadi semuki Puan Tracy nurak cabaran sebetul i derem Puan Tracy Musa bisnes seti Puan Tracy
1: cabaran cabaran ni memang begelah lebih lebih si Madin dari segi kos barang semakin hari semakin anilah memang saru barang saru ansedes samaat so nerenai anilah. Contoh kemenare nang nai ni netakkan di regana de maintain de memang payah lah sebab buran bauh regai beken buran aje ni dingi regai beken so anulah cabaran ni lah bagiku lah.
0: Jadi semuki stok barang okey setakat tadi okey kah mon stok barang adi dok pakai
1: stok barang so far okey lah sebab memang saru top up meat yang ini memang daya dah saru top up barang lah kami contoh
0: mid stock rebis lah
1: iya mid stock rebis yes.
0: Okey, jadi Puan Tracy bagi pun barata adi ketinggal program mati teturan Puan di dagang Puan Tracy adi naik kek naik biskit ani basa ani kek adi Puan Tracy naik.
1: Oh okey, actually aku naik birthday kek agi naik wedding kek kek lapis ke? Tidak.
0: Jadi dah terhad kepada ni ini ada jadi maksud Puan Tracy terjah Puan Tracy agi ke naik order ya nak birthday ya nak
1: yes,
0: kahwin.
1: Agi. Tapi ayo tinggal lah limit lah sebab kan aku bekerja. So time ku memang limit lah. So kadang-kadang paksa ke kebe terlalu bege paksa turak lah bukan sebab yalah daya nang ane nang daya dah di sampai tamak lah. Contoh sebab yalah kemen mat kerja pukul rimah negara kira pukul rimah setengah mana, so memang susah lah, susah.
0: Pasukan mana drum Puan Tracy nang susah so far setakat hati mungkin bisnes Puan Tracy
1: setakat hati so far so good. My at first dari kenalan drum kapung ada lepas sana ayam slowly ruah ke sepak di ke, ruah sepak lah daya sepak yang contoh ini ada buat jadi ngana introduce sat, sati introduce ke sati sati terus ke sati benar lah.
0: Jadi tejah Puan Tracy lagi nyebut nang drum Puan Tracy naik dagang nanti Puan Tracy pun kerja, jadi semuki Puan Tracy mengimbangi senkriah nang ataupun nitah masa kerja sama nitah masa yang naik bisnes sati
1: nitah masa kerja.
0: Membahagi masa
1: bagi masa menelah mat kerja naik contohi limitnya nak pukul semeng kamuna, tapi memang limitnya memang nak semua sengarap lah mat kerja radus naik mana, so iyalah kadang-kadang pas ambil off lah kami ya ter kayuh na macam ayah bergerak dah, so pas ambil off mana lah yang naik order daya.
0: Okey, jadi mungkin pasaran Puan Tracy mada nanti kami banding kedek kudu-kudu sewa diri pas pasaran kedek lebih bayah kah mungkin kah pasaran lebih bagak kah
1: berbandingkan yang dari sofa kah? Sofa so good, senang daya thanks God lah deh mungkin enang deh. so far so good lah. Dah gerenang meting, dah gerenang bege. So ya dalam in the middle lah, in the middle. Renang bege dah, renang nisit dah. Mana lah.
0: Okay, jadi ini gerang visi Puan Tracy yang kena lagi plan ke yang mengembangkan ini bisnes hati Puan Tracy.
1: Okay, visi kembali contoh lah. Kami kuma pencen contohnya kami agi peluang agi rezeki memang an buka di ni dah bakery lah
0: kedai adep lah.
1: Ya.
0: Jadi drum buka kedai nak kedai Puan Tracy agi masa dia den yang kedai Puan Tracy.
1: Oh, dan nana memang memang sojah hai memang ku memang pakai Mami GB3 Homemade lah.
0: Mani Mami GB3 nana.
1: Oh, sebab Mami GB3 nana, sebab GB3 nana is ayah sebenarnya GB is para anakku.
0: Okey.
1: Ana dan anakku yang dan anakku so 3 is sebab anakku taruh. Anak lah sebenarnya.
0: Jadi agi sebetulnya agi maksud tersirat.
1: Yes.
0: Jadi Puan Tracy semuki gerang jadi kada agi barata di raan naik tempahan di keka biskit ka mai. Aku sabar nang Puan Tracy agi kena tempahan yang gawai yang Christmas. Jadi semuki yang barata di raan naik tempahan nana, jadi semuki bisa ada tempahan dengan Puan Tracy.
1: Oh, asyisi an asyidi an try suba hasil tanganku lah sin kira yang nang bisa call aku di 02 my PE 4607.
0: Jadi kena lagi ini dah laman web khas kah, Facebook khas kah?
1: Facebook khas just aku pakai Facebook dan Tracy Angelia je lah untuk yang saruku yang promote bara-bara.
0: Jadi bisa di Facebook Tracy Angelia.
1: Yes.
0: Okay, jadi Dumnis dah dengar, terima kasih Puan Tracy. Amai kutung ngasopre ga pasar dagang Puan ka bisnes naik kek naik biskit tadi. Jadi di RTM harap Puan Tracy re adodo mujur drum dan kerja kerja pengendaya ti ga semena ge re dapat lebih bege pasaran, dapat bege order, ga lebih mujur drum kerja pengendaya Puan Tracy.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, jadi anda tejah tamu ko bersama dengan Nin Ana dengan tati Puan Tracy Angelie Simon. Ayuh adi ngusa bisnes naik kek ngah naik biskit. Jadi terima kasih ke Soprega adi magi bersama ngah atau dalam program Radio Business Start di Kariati. Jadi anda kasih mengerti tahu program Radio Business Start. Jadi demi seringnya aku Francis Ferro Chu ingin selamat berdapat ke Soprega. Ka damai, ka sopran.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, noh ya, mau tanah, mau tawa no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kot, mau nak lihat lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari Indonesia ni yang tonggon panu, paling ngap push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh aku tahu aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dong aku pernah coba aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak dia aku ni. Coti apa sih nasadiku? Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

Yang nanti temu sama-sama berhibur dua lagu The So Alicia Sidem, lagu Jekan Tengan. Harap nak ingat tiba-tiba rami, dia terus bersama dua kundok pukul Pri'i Ngaram Ititia.

Ya, terima kasih kena du James Pengiran dan mau gib sama doku ngarami tidang segmen ngancang beta. Yo nang selamat ngumi DJ. Yo selamat ngarom kena du bala ingan yo. Pitikilan nang hai. Selamat sengumi. Harap sentiasa sihat ceria selalu na. Ya, terima kasih dan mau selalu doakan DJ yo. Amin Lukas nang selamat ngancang peta dan selamat bertugas da kami under city na da Surian hujan lebat. Hujan deras di Surian ya. Dan selamat kami anu lagi da fan club Sumo Glinas DJ bitiak main lagu Cinta Surga Mesu MG na. Thank you DJ na. Reca mereka nang salam ngancang petak ngas salam sobak singumi DJ. Ngak para peminat setia YFM Bidayo yang nang salam damai ngas mesra-sra rusuk siburan yang separag barangan. Thank you enak. Sinyup rujis nang hai selamat ngumi dua selamat bertugas DJ. Ya selamat ngarom duduk ingan ya. Terima kasih sebab menjadi pengujik setia radio YFM Bidayo sama-sama tak gerak bersama. Yo jadi otak beribu dua lagu desok Sumuk Glinas bersama dua DJ selakau lagu Joget Cinta Setia. Sebab itu main lagu pemintik desok Amin Lukas ya. Jadi sama-sama berhibur.

0: Cinta si luka.
1: Ya, lagu Cinta Serigala, lagu Sok Michael Gayut bersama dua RNDBR Project. Ini tiap lagu pemiti ada Sok Min Lukas ya, Toke Nanas, Toke Limu. Pernahkah ingat buah gigit kosuang ataupun ngiau ataupun onyoni binatang sejak? Ingat perlu ambil perhatian ya. Asa ingat apa gigit kosong, ngiyau ataupun onion ini sejak binatang? Ingat perlu dikalikas di ke klinik ya. Di klinik ataupun hospital di tempat ingat roo. Ada sindak ingat roo. Tapi sebayu ingat di klinik, ingat perlu mamiak di apa ingat no. Bising-bising ya, pakai sabun. Dopiin di mengarir, in pipe ya. Selama lima minit, mau ingat terus toban di klinik ataupun di hospital di sinok tempat dengan roo. Ingat perlu mit vaksin rabies ya. Vaksin rabies itu semua ingat mau buah gigit kosong ataupun oni-oni sejak binatang. Ingat perlu lengkapkan taruh sidok. Oni so papa ingat perlu lengkap terus sudah. So papa dapat ngin perlindungan di sukup tudu virus rabies. Dapat turun gonan bina immunity drobih kuat duo berkesan. Dapat ngurang risiko monam duo kematian akibat rabies. Simo ingan terlepas dos. Ingan kalika se odi ke klinik. Dogi ingin rawatan. Rawatan obuah notu odak petugas kesihatan. Yang dos dua jenis rawatan, soto imunoglobulin. Obat itu berdasarkan penilaian risiko setiap individu. Jadi supaya duduk ingat, ingat terus meet dos kedua nak getaruh ya. Selepas dos pertama. Pastikan ingat lunak. Onu bulan demoh obon tetap. Doh yang penting ingat perlu meet suak-suak dos ino. You know.

Sebabnya semua ingat idoh meet vaksin rabies ropas ingat buang gigit atau kosong nyong ataupun oni-oni sejak binatang memang bahaya ya sebabnya dapat odopnya dari asongnya. Sebab virus rabies itu memang bahaya. Jadi itu tu balengan de ogik kidip binatang, ogik kidip kosuang nyo ataupun oni-oni sejak binatang. Ingat perlu ingat-ingatnya binatang ingan. Simo binatang ino ingan no gaus. Ingat perlu kurung. Duh perlu ingat ngin man tu dua ya. Sa dia ketika ni odik kiborinya ada pokoknya.

Ya, terima kasih yang duduk Rachel Marikan. Yang salam ngancang petak dengan salam sobat sengumi DJ dengan para peminat setia YFM Raya. Salam damai dengan mesra selalu sok siburan yang seperak barangan. Thank you, Ena. Sinyup Rujis Nang Hai, selamat ngumi dan selamat bertugas DJ. Michael David Protasi nak request lagu Aku Mah Pencen Mesu Cikgu David.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngap penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Ya, lagu bintang ku, lagu dia Sir Jackson Boson, Magnificent Five Band, mau menghibur tu, dengan kita dalam segmen ngancang, betul. Ya, terima kasih tu, hati yang pakok dia mau give sama aku, dengan kita. Terima kasih, ya, duduk. Peter Kilan, yang nang goyang, bro, oh, ha, ya, Landi Lambit Nenek Villa, Landi Lambit Nenek Villa, nang selamat ngarom duduk DJ, dia bertugas dang kuantiti yang nak odi abar DJ Adin Serta Sasihat tu ceria selalu ina DJ main lagu Joget Cinta Setia Sosumbuk Dinas lagu ti oku ya pahit duduk suak barang madis pingoma dogi ngojit radio YFM redang ngaram ti ina ju duduk sama air bayak onak sukun ku ina ju duduk suak barang fan club Sumuk Dinas bayak ada sopak kanige duduk suak barang geng-geng di awah Facebook kan lah. Jom duduk drink best. Jikin Lily, Sino Leno, Sino Danny, Sino Ayang Boy, Angela and Sido Rebaya. Bara sikit. Get lah. Puan Dorin, Puan Nimoy, Rena Tambi, Bibian Nipi, Sinia Juwen. Oh, sila lagi. Gina, Baya, Tolem Ju, duduk osasi. Jak Madis Ayu Adik, Pilok Aku. Yo, and terima kasih. Selamat ngarom. Ya, yeah, terima kasih duduk. Ingat dia mau di komen. Durangan of Facebook YFM Bidaya. Ji Chun Fonang selamat lambat anu jurheba. Ya selamat ngarom dulu ingan. Jackson Rita nang hai DJ selamat bertugas. Salam tudu tujuh salam dian seperak para pendengar setia YFM Bidaya. Ena. Terima kasih gedudu dari Asen Vironia Elizabeth. Oh si lagi bukan kawi kurus.

diorang duduk suak-suak balik dengan the mau gi komen di ruangan Facebook YFM Bidaya Johnny Oni. Duduk Lily Sino Leno ke? Okay?

dulu Durin Gu best ke, dulu Christina Mape ke? Zack the Vipers, Binet Thomas, Matt Hoon, Duduk Amir Sam, terima kasih Duduk balik ingat The Idoh Kut Sipot, basah komen-komen dengan ya. Jamadin sepia 25 minit lagi ni pukul peringarom untuk menopin segmen ngancang petak lepas itu dia untuk yang ngajit abal pukul peringarom. Aduh terus bersama pingarun untuk dibukun dan segmen ngarem pawan. Aku Lina Jamadin, terima kasih. Selamat ngarom. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sampukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi sim-sim matina lagu pimka kita dengar di lagu Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi selama bingare bersama dengan aku lagi dengar ti sim-sim ngari ngare anda dua nama berburu semuhang 2026 bersama dengan aku di jadi di segmen ngarem pawan masuk pukul peribingare sampai top pukul 2 terus ngare mati. Jadi dengar ti, ada pukul semua bingar mati kita orang keping agah bingar demenan sendak bidaya bokar sadong. Dengan ada pukul semua suku bingar kita orang berhibur dengan lagu-lagu demba. Dabi program penghibur tab demba. Bersama dengan penerbitna si mencena Ibrahim Changen. Jadi balik kita ambilin keping medawa FM dia di mana frekuensi ni kesuang nampuan ni mega hadu kucing. Juga boleh kita ada nyala dari kawasan Serian boleh keping kami dan mena frekuensi ni kesongi pencu megahertz ataupun boleh lagi keping kami dan mena aplikasi RTM Click atau ada abih handphone boleh kita ya. Di Arab semua pimpin YFM BDI ada ngerti siar dengan Syaria selalu sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masa sumber aku dah ngerti sampai tepuk 2 terus ngerti mati. Sama-sama kita nyaga penyihat hadap kita. Jadi dengar ti santai-santai saja, relax kita dengar ti sambil mungkin ada jam ti ada balik dengan kita berehat, nguleh sambil keping YFM Bidaya. Terima kasih ingin sentiasa bersama dengan kami ya, the station radio YFM Bidaya gerak bersama. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita, si mencena lagu Masu Sindora, Babar Kecewa.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mido ku. Jadi aku mito dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cut mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Dengan Mahian The Brands Mahang 2026 masa pukul 7 pagi sampai tok pukul 9 pagi, ada Juk Buah Jeran daerah Dok Tutup Birajah dengan Raptai Puno istiadat pebarisan dengan rapat raksasa Semencana Jeran Tun Abang Haji Openg susur nak Padang Merdeka, Jalan McDougall susur nak Padang Merdeka lagi, Jalan Wawasan nak Padang Merdeka, Lebuh Temple nak Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar nak Lebuh Temple, Lebuh Wayang nak Jalan Main Bazar dengan Jalan Gambir nak Jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi Juk Buah Jeran tiada dok tutup lagi Uang Semeheng Neberan Semeheng 2026 masa pukul 7 pagi sampai tok pukul 2 nerang anu Birajah dengan istiadat pebarisan dengan rapat raksasa sempena andu pimayan tuannya utama yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru dengan pukul 7 bingara sampai tok pukul 2 terpengara saya mention ada konsert rakyat ada Padang Merdeka Kuching Sarawak. Jadi PDRM ancak balaknya ratu sama-sama nyugon kerjasama ya kai nyengan ataupun parking balam muto ataupun motokar kita ada bingi jeran dengan ngerancang penyalan kita dengan megau ataupun milih laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas. Jadi saya mencedah mati nak info berkait dengan jeran daerah Dok Tutup. Birajah dengan sambutan andu pimayan yang dituannya utama yang di-Pertua Negeri Sarawak ke Mahipuru Wang Semeheng Neberan Semeheng 2026 miti pukul 7 pagi sampai pukul 2 anerang andu de Padang Merdeka Kuching Sarawak.
1: Jadi, terus bersama dengan kami di YFM di Gerak Bersama.

Cerdas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong ngatur nga 6 minggu Semang di Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta yang bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu semang di Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Jadi si macam Martina lagu penghibur kita Masu Di Velo Amu Daing Bidayi dengan lagu Masu Dino dari Pogan. Jadi apa kita kembali pukul semang bingar mati kita irang keping agah bingar di menan senak bidayi bukar sadong dengan pukul semang suku bingar kita irang bihibu dengan lagu-lagu dema dabi program penghibur taab dema bisa mah dengan penabina si macam Ibrahim Jangan. Jadi terus bisa mah dengan media segmen Ngarempawan YFM Bidayi Gerak Bisa Mah.

Air Borneo masih pirati Korea Selatan indi masu tempat bau pimpanu bilon. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang piminta dengan muatan penumpang Dok Tumit Kira si bayu ngada pimpanu bilon nek tempat bau. Pasaran Korea ITC pitunjuk lebih bahas piluang dibanding Bangkok. Pimpinan bilon di Bangkok bersedia company bilon ITC berkembang pimpinan bilon Air Borneo perlu ngajah piminta. Air Borneo ira nambah 5 bilon secara peringkat dinan sedia pimpinan di akhir tempat di Sarawak. Pinambah ti perlu wang ngatur sukan si 2027 serta kongres dengan pameran umon si dunia gerumpung umon anca bangsa 2020. Premier menang wang pibahas hospital swasta Kuching boleh jaji pusat pinami perubatan. Tinggal hospital swasta de Kuching meh pibahas dapat narik ihong pesakit masuk benua sepak mandek birian de negeri. Pemaju sektor penyihat swasta perlu sedia kimuda hotel pingangkut dengan lokasi pinami tinan pelengkap ekosistem pinami perubatan. Namanang pesakit boleh kekal de Kuching meh birian ngampan proses terasen si bayu milawat nek tempat pinami. Replika kubur rentap de Bukit Sadok jangka jaji produk pinami sejarah dapat narik ihong inya ratus nek betong. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang, produk pinami boleh pigerak aktiviti ekonomi inya ratus wang ihong inya mandek milawat. Replika irak pitunjuk reka bentuk kubu demba dengan elemen tradisional ramin entangan. Ungkos projek RM6 juta ada semeheng unit celet konsep ramin, entangan iban, pusat informasi serta pikakas kimudah beken. Setakat ITC, projek mesmengni penerima 6% tunda, CNC 2.0 juta% jaga masu jadual. Projek tagi tunda 24 anuburan taru dan merimpas jangka siap 20 mahi anuburan taru sewak 2020 mahi. Borneo Craft Global 2.0 irak tunda masu 25 dek 20 prii anuburan semengni dek tebingan Kuching minan tema Crafting Tradition and Innovation. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan menang acara ti ngaban 200 pedagang kraft CNC taruh peruk masuk benua sepak taruh peruk masuk negeri beken dengan 140 pedagang Sarawak. Program Natur Timpuh Rimah Andu Jangka Taruh Peruk Ribu Orang Mendek, Borneo Craft Global 2.0 peluang pedagang kraft nambah pimandai serta meret akses pasaran. 25 orang penceramah ancah bangsa irak sua simposium ancah bangsa masu 25 dek 26 anuburan semengni. Acara ti pitunjuk cara ngundah kraft, kelas master, persembahan batan asal serta pameran hasil kraft Sarawak. Nak pidaan ti, nak penulis agah nehen Kuching.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106 poin ini megahertz. Stesen berdiri. Global DJs.
1: Masing-masing. Aduh.
2: Ha. Ngam ge mu morot ke zaman dijak tu sama-sama ada masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manuk kinaling bomu.
3: Boton mon nap no.
2: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momol sakte dengan tu no tia.
3: Oh ni bi, kini di iang nana. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang nak punya ane. Yak tu bang prokis dia.
2: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu botol punya ada ba luas segua. Batu hidoh ke puana.
3: Mumak masih masam nih, masih muti ya.
2: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah podio. Meninggal botol yang bonar-bonar.
3: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
2: Eh, bah, sono. Mu iya ada nyaman ti. Eh, jat dulu hadi no kopi. Aku beranya mu.
4: Lingan dua itu, mituk nyaa je kau jangan cina. Itu hanya dengar botol yang pilih pogah tu, napa nyaman batu na. Sebarang kan sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu, panjang. Puan ke doh?
3: Yo, yo. Ada jelebu. Cus, mana dia?
4: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
3: Jelebu. Minta maaf.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita masuk Philip James Kait Sanggup Bercinta Lagi. Jadi ini saya sama-sama kita era berhibur ya dengan lagu-lagu demba dan abi program penghibur tak abdemba bersama dengan penerbitnya saya mencari Ibrahim Changen.

Okey, terima kasih dengan selamat mengarah dengan semua belakang ini. Dan bersama dengan aku dengan Reti, balik aku lagi dengan penyanyi-penyanyi Tap Demak kita. Tetebanku tenang dan ngibur. Balik kita ada program penyanyi Tap Demak dengan Reti. Lagu Mesu Johnny Tuah tenang kita muka program lagu-lagu Demak kita bagi dengan Reti.

okey, terima kasih. Bila kini de sentiasa ngampan aku de bangi radio tiap ngare anu dua ngare tina kita bersama dabi dengan program Piluah Lagu-lagu Demba. Lagu-lagu dengan rekod dengan RTM Uang Sewa 60-an, 70-an dengan Sewa 80-an. Dan ngare ti aku ngampan belap nyanyi dengan rekod lagu dengan RTM Uang Sewa 80-an. Lagu mesu Kristina Ranyuas de Matina bersama dengan kumpulan The Mixers Vibe.

kasih Melati ngina ke pengemi de YFM Bedaya lagu-lagu demba de peluah kita ngerti lagu mesu Cegu Raymond Bihut lagu berkenan Joget Bunga Melati. Cuma tenan kita ngibur bila kita lebih lagi nah bala aduk kita ada tetap setia bersama dengan aku dengan radio. Terima kasih negara semua bila kini tetap setia ngampan aku dengan radio dengan kan anyap bala pingkaping anyap lagi rati ami bertugas ya. Jadi terima kasih negara semua bila kini. Okey ngerti lagu-lagu de demar lagu-lagu de masuk bala penyanyi de demar de teban kutunan ngibur bala kita lebih lagi bila kita tetap setia bersama nami de tiap ngare anu dua lagu-lagu demar lagu-lagu dah dapat nimpong balik kenangan-kenangan demar kita mesu sewa-sewa dan rimpas ya.

Oh ya, lagu Mesu Christina Renyuas bersama dengan Francis Nujil, lagu The Perkenan Emma Otto Bitogan. Jadi ngerti kai ku tegan bala kita aku tetap ngibur bila kita sampai tu ke pangan program kita ada ngerti dengan ngerti kita keping lagu-lagu demah, lagu-lagu de ngeriko dengan RTM wang sewa 80-an. Mungkin ada bila kita ada Basih Bayu Maya 80-an ya, mungkin kita generasi 90-an pilih puru ni, pilih puru dua, pilih taruh ataupun pilih puru empat. Jadi dah sewa 80-an masih kita ingat nah, dah masa sen boleh kita pandang nah, zaman popular dengan gaya fashion masa kumpulan The Beatles ya, yang dahi dan ayat dah bala penyanyi kita tak tambah dengan. Okey, kita bersung lagi dengan lagu-lagu dah sedia aku negara semua boleh kini dengar reti dengan harap kita terhibur dengan lagu-lagu dah peluah dan

Okey, lagu masu Gilbert Belong tenan ngibur bila kita lagi ada bersama hang nak dengar reti. Terima kasih lagu masu Gilbert Belong, lagu berkenaan beringan desah berarti. Lagu-lagu penghibur datang ngerti masu balap penyanyi bidayuh dan lagu dengan RTM Wang Sewa 80.

Oi, lagu masu Roslyn Niut, lagu dah berkenan pengedipku. Dengan kita ngisi program lagu-lagu demak, kita dah ngerti lagu-lagu ada dok simpan kami, ada abi archive ATM. Dengan kita ngibur bila kita albagi, bila kita ada tetap setia bersama aku dan setiap ngare anu dua lagu-lagu demak, lagu-lagu masu bala penyanyi-penyanyi tap demak kita.

lagu Mesu William Awit dan rekod lagu dengan RTM Wang pun sewa 80-an lagu berkenaan Jura Bau. Ada pilih dan kita ngisi program lagu-lagu nama kita dengar reti. Okey, nyuruh lagi dengan lagu-lagu dah sedia aku naga semua bila kena dengar reti. Ada biar program bersama dengan bela penyanyi-penyanyi Tap Demar The Minggu Tik.

Oi, lagu Mesu Mai Kerantai, lagu dari perkenaan Jaji penyanyi dia pilih dengan kita ngisi program kita dengan reti. Ada dua taruh anu dari impas, dua taruh minggu dari impas tanang laga pankai laga tanang hujan dan ngisi program kita dengan reti. Ada dua taruh anu dari impas, dua taruh minggu dari impas tanang laga pankai laga tanang hujan pankai hujan dan dua ya. Ngin tanang kita tim

kita untuk Saga Ujan. Jadi apa khabar teman-teman baju ujan? Bina kita untuk Saga Ujan ya. Kita singkat up ujan ni hong. Kaimah kita dapat ngelawan ya. Okey, terus dengan lagu penghibur dan sedia aku dengan semua berkena yang ngerti. Lagu-lagu masuk penyanyi-penyanyi tak demah. Dan rekod lagu dengan RTM.

Okey, dua dengan lagu Masa Mek Rantai, lagu Dajun, lagu perkenaan Jaji Penyanyi, dengan dua tina lagu Masa Mek Rantai, lagu dan perkenaan Jebatan Gantung.

Oh ya, terima kasih Naga Balai Gini dah tetap setia bersama dengan aku di Bangi Radio setiap ngara anu dua senangnya ngara tina kita keping lagu-lagu dema lagu-lagu dah ngerekod dengan RTM sebetulnya ada balai dengan kita tanyakan lagu-lagu dah saruh-saruh title lagu sen ataupun tajuk lagu sen pakai cuba aku magau na anyap na dah simpanan nami mungkin lagu sen me biak ataupun merosak ataupun mungkin penyanyi sen anyap ngerekod lagu dengan RTM mungkin ada ngerekod lagu pun mungkin ngerekod lagu dah sepa ok ngerti mengatakan kepada je na kita bersama dengan penyanyi Daily August dan yang tengisi program penyanyi tab demah kita.

Oh ya, lagu dah perkenan Linda masuk turang Daily August. Lagu dah sebagai tim hati ni. Lagu dah perkenan Nadis Dayungku. Aduh, tengah lagu masuk Daily August Muji Dayung ya. Sekali-sekala kita keping lagu Dema Dementi Timpong balik kenangan-kenangan Dema kita. Lebih lagi ni, bila kita ada lebih umur, mungkin ada masa lagu-lagu ti popular orang sawah 80-an kita lagi bujang ataupun kita lagi bayu biru orang mama ataupun masa CN kita lagi sekolah. Jadi ngerti, kita timpong balik kenangan-kenangan Dema kita dengan lagu-lagu Dema. Lagu-lagu bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap Dema kita.

Oh ya, bagi ya, bila kita ada mungkin ulang kaji kerja sekolah kita, bila kita ada SPM. Terima kasih ngina masang radio dengan nangibur ngayo kita belajar dan ngerti dengan bagi lagi bila kita ada mungkin biara tes penggal ni kita bagi bila kita ada universiti ataupun college. Terima kasih lagi ngina tetap setia bersama dengan kami de bangi radio. Jadi lagu-lagu dema dengan reti nisiku dengan lagu-lagu mesu ada turang Deli Oges. Sini kini orang penyanyi kita the popular wang sewa 80-an. Lagu-lagu dema mesu penyanyi tetap dema mina da YFM.

Ngine tiap sawah berganti, tiap kali sawah bertukar, hidup kita sed menyamnya. Jadi umur kita saja ada berubah. Kain mana? Mungkin ada lagi bila kita ada gatuh pangkat, ada lagi bila kita ada mau bertambah gaji, ada lagi bila kita mau bertambah abi mama kita sawah yang dua, sawah timur taruh. Tahniah negara bala kita. Sihat mas betul na. Pingubah dan pingudip kita ya. Kan kita untuk berkeseramin. Buruh kita membuda. Saya lagi pingubah dari kita ya. Sebab kuatnya. Bukan senang kita magau penyenang. Bukan susah kita magau penyusah ya. Cukuplah aneh dah ada. Cukuplah aneh dah juga ni yang kita. Tapi syukurlah. Nak tempat sehat mah ada kita ada dunia ni. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu rumah. Dan sedia aku dengar reti bersama dengan penyanyi kita dengar reti Daily August dan mengisi program penyanyi tap demah masuk YFM Pidi.

Oh, yang harap kita tiba dengan lagu-lagu dah susun ku ngerti tenan ngisi program lagu-lagu demar kita masuk bala penyanyi-penyanyi tap demar kita ada tempat ku ngibur bila kita.

Oh iya, punya masa berlalu kita sampai tokap dengan masa program lagu-lagu demar bersama dengan penyanyi tetap demar kita ngerti. Saya bincang dari Oges dah pilih dengan ngisi program kita. Jadi berkabut nah, bersama lagi kita mengubah setiap pengarah anda dua pukul sembang suku pengarah dan YFM Bidaya lagu-lagu demar basuh bala penyanyi tetap demar kita. Dengan sekian kita saya dapat peluang lagu-lagu demar ngibur bila kita berkabut nah. Bersama lagi kita mengubah. Selamat berkara dengan selamat hibur.

0: Asong ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ngojit YFM Billion.

0: FM Bilion, gerak bersama.
1: Saya Mucida Martina, kita berhibur keping lagu lagu demah the abih program penghibur tak demah bersama dengan penerbitnya Saya Mucida Ibrahim Jangan. Jadi itu saya 24 minit rimpas pukul 9 minit bingarut. Terima kasih. Dan kembali kita ada masih sentiasa bersama dengan kami di segmen ngarem pawon YFM Bidaya dan ngarti. Dan masuk pukul pre-e bingarut ijena sampai topu 9.2. Terus pengarut timati. Jadi dengar nanti sama-sama kita santai, relax, berehat, keping lagu-lagu penghibur ya. Sampai topu 9.2 terus pengarut. Lepas kita pisilong dengan lagu penghibur, kita ada bekan si mencena lagu Masu Snipers, Mr. Senu.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on katimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon katia. Adi, noh ya, mau tanam soto ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ting ngujit musina di noh ni. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon di aku ponu tu ya, kaki aku guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indoni nang tonggon panu. Paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mama ngah tak boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanu kau nada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahan.

ngaran bawen YFM dia ada ngerti. Nama sepukul peri bingara ijina sampai topus semduah terup ngerti mati. Jadi balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur ya. Masuk pukul 9 terpengaruh sampai pukul 5 berpagi. Jadi saya saja ada masuk kuda ngerti. Selamat bingara. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen semuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen semuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul semuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dengar muntuk ko yu di sama aja non.
1: Bah, gede mu oti. Moho to ti dan tolun. Mesti ada bogot tong ko yu. Oni, mu pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh, cebong opual deh. Mu ada bogot pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mu ngadu nang bongo leh oni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Libat tongon koyu ti. Muaknya mau busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti doi nyaa. Doi CCTV. Suka asong je tolan umbang.
0: Inoh leh. Segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tempatnya nukung umbang. Ido tia tempatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang pada oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung dan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut di kau. Boi inai ini ni. Pak si bonale, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
1: Ha, panu terbokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo, atau toban plastik ayu, semadi ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.

Pendaan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: muda. I say I love you.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan
2: apa-apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Ya pun ada tiwas, pun ada sien no ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat nak nonton di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru bongkar hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu je ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah berkontrol. Waktu dia berkontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain nyawa Nadina.
2: Cikgu Raymond Bihud,

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita dan tim Positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Sebab kita semayang dan berpagi ti, korang abang kita nek ni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semahang. Ayat ini yang manang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim Positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan tim Positi Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawang asa kami dan tim Positi Tuhan nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini da tim Positi supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mami sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akan mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala adik mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadak nini ami datim puti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa tak akan magah pimudip mi sepanjang anuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganana kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua ami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Sibung Asik, Pun-Pun Aga. Teknologi AI reka kad kerja ngurus umah di Sarawak. Ebonyo prati market Korea pibayah pimenu Beron. PKS Sarawak rebis beke pakai skenai penyekembang pelaburan. Selamat Saisan bersama aku Vic Mo Lauren dan megah Saisan YFM Bidia. Madin tengah negah kerja ngurus emah di Sarawak ni jaka beda beke dinge so penyiguna teknologi jarak jo ke kecerdasan buatan AI. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang di kerja pratin Aundo Kanu so kerjasama Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentek Opis Kerja Kemiang ke Huawei. Teknologi ana dapat ditunang operasi emah dok prati pakai digital piberet penyekembang penyipurun binatang perusak saman penyiguna pin. Ayanang sistem ana menegah dapat netu pusat kawalan dok netap ngadah peru metah ke kawasan emah. Penyiguna teknologi ana nyijaka dapat turung nambah produktiviti penyeruah pedi saman optimum penyiguna tanah. Ayah kidan sakati tipu kuka persidangan pedi Sarawak Sarikon Sabah Adi 2 2026 di Kuching. Tipu rami adi beken Premier Kidanang A. Bonio awan perhati potensi market Korea nga jadi kedak so tepat bau yen pibayah pimenu Beron. Pimitik ka kiang pinupang jadi pikara bas drem netu pimenu bawana. Market Korea madin kiren potensi bergantung bandingnya Bangkok. Ayenang pimenu Beron ka Bangkok medok sedia bedak syarikat Beron sedia agi ngana penyekembang Ebonyo berguna tunda pemite ka penyiguna Madin. Kapasiti Ebonyo menegah redok katu drem pitaka so 2 buah ka 5 buah yen pimnu Beron Sarawak. Stadanana Premier Kidanang pinambah hospital swasta di Kuching nyijaka dapat bedak beke dinge potensi bandaraya Kuching jadi tepat yen kerja nemi bruri. Kudu-kudu buah hospital swasta di Kuching aun karek nambah kapasiti masing-masing. Pinambah penyitunggang perkhidmatan penyihat dapat terik lebih sebega pesakit so sepak Sarawak mendek bruri diri sati. Penyikembang sektor anak guna duk nyukong ngapi muda hotel pingakut tempat kerja nemi yen bedak kena dinge ekosistem kerja nemi bruri. Ayan rangnang pesakit anak menega dapat peju nyandong di Kuching lepas bruri yang kanu proses pemulihan sebayuh dimuah ke tempat nemi Adis Tugu. Sarawak bedak beke dinge ekosistem kerja dagang sitka sedang meti PKS yang netu penyekembang pelaburan reis ngen utung bas ke tuke dagang lokal. Raka tidak negap so plan bas bedak stama PKS Sarawak diki fokus di inovasi pendigitalan ongkos market saman penyekembang kapasiti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, planana nyijaka turung syarikat lokal kenyam utung pelaburan so peluang kerja mindah teknologi ka penyekembang vendor. Sarawak rekod terbit 106 bilion ringgit pelaburan ada dong benar yang tipu sesuai 2020 di negsawa 2025. Yang sebunga 6 buran suwa 2026 dinge arong di arong semengdi 0.2 bilion ringgit pelaburan dok dibenar dalam sektor primer peruah barang ka perkhidmatan. Inisiatif ati menegah nyukong aspirasi ekonomi Sarawak ka 200 mai 2 bilion ringgit.

Pijudinge ngaga. Perungun isi remin adi miskin di Selangau berkurang ngasawa 2024 banding ngasawa 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Kidanang, perungun isi remin biar penyedap diribu takah garis miskin di Gadungana berkurang ke arong 1,000 isi remin ngasawa 2024 banding ngas 1,100 isi remin ngasawa 2022. Dalam jawapan bituris yang penyekian ahli Parlimen Selangau Edwin Banta, ayenang keadaan miskin mutlak menaga bisor so 9.6% ke 9.2%. Kiang ngera disata miskin dinge mujur berkurang so 0.6% ke 0%. Penyekembang adisamah menaga dog rekod di muka samentatau kan sodohi rekod pengurang keadaan miskin mutlak saman serata miskin ke 0% yang sewa 2024. Malaysia repakai sekenai penura ngajadi pengerusi saman tuan rumah yang udung Komiti Pemandu Takah Menteri Saperantau MSC sebab adi 20 Mei ngai Suabau yang perapat dingin kerjasama ASEAN ngatak susah jerebu mutas bat. Menteri Sumber Asar ke Kelestarian Abang Terun, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup Kidanang, rakah kolektif reis anggota guna yang tak susah jerebu jarit jadi. Ayah Kidanang, tipu 6, Ayah Kidanati, tipu 6 penyiken tambahan ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, tipu sesi soal jawab di Dewan Rakyat Mija. Ayah nang rakah nak piberet berkutung data penguatkuasaan saman rakah tak ke bisidia. Sarawak, Malaysia menegah cadang diplomasi sains dan dana jerebu mampan yang bedak beke dinge penyiguna teknologi sama perintah beranja dalam kerja ngurus jerebu serantau. Replika kubu rentap di Bukit Sadok jaka jadi produk kerja nemi bersengan dengan sejarah adi dapat terik rebis bege pinemi mendeka betong. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang penyekimbangannya menegah bian potensi yang gerak dinge aktiviti ekonomi komuniti lokal so pimendeg pinemi. Replikanya rekiren reka bentuk kubu amba nga elemen asar remit betang. Projek man beranja 96 juta ringgit ana menegah doksidia nga simeng unit syele pakai konsep remit betang iban saman pusat informasi ka pimuda sokongan adi beken. Negmadin penyekimbang fizikal projek ana mes mengdi 0.56% ana inah media so jadual ana inah 2.7%. Projek ana dok guru nga 24 anubran mas adiripas nyijaka kemas nga 20 Mei anubran mas sewa 2020 Mei. Borneo Craft Global 2.0 nyijaka dok ngatur so 25 neg 20 prii anubran November ati di Tebingan Kuching dengan tema menyulam tradisi menjana inovasi. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan Kidanang, acara ana renguruk 200 naan tukai dagang kraf sodrem ka separis. Pingatur tui rima handu ana na tenterik taruh puru ribu naan pinemi. Borneo Craft Global 2.0 menegah ngan peluang kangera adinyaran kraf dapat dokiren sian penyepuan ka bian akses market. Perungun 25 an penceramah antarabangsa Reksua ke simposium antarabangsa adi dok ngatur ngah 26 ke 25 November. Acara ana menegah rekiren demonstrasi kraf, kelas master persembahan petan asar ke penyekiren asir kraf Sarawak. Kuching City FC tetet yang menang tipu rawan Tempin Rovers FC drum raruh bor kejohanan kelab ASEAN ACC 2026-2027 Anduati. Ketua Jurulatihi Aidil Syarin Sahak Kidanang main di tempat adab menegah dengan penyemar amai Tempins Rovers bian kualiti ke pengalaman piberet bian pemain antarabangsa. Ayenang barisan pemain ini berguna dengan aksi sekasan kena yang nurak tibaran so Singapura ana. Beraruh bor kumpulan A ana nyijaka dok ngatur di Stadium Taha Arifin Petra Jaya Kuching. Aidil menegah harap sokongan bara penyokong dapat ngat semangat ke bara pemain ripas pimendag bara penyokong membenak ditambah steden dua musim adi ripas.
mengaku masa gaku peribahasa pun-puni. Teknologi AI rekakat kerja guru semah di Sarawak. Ebonyo prati market Korea pibayah pimenu Beron. PKS Sarawak rebis beke pakai sekenai penyekembang pelaburan. Ngana ati adaga so YFM Media adi dok nyusun bedak Syarifah Aujau Yawan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sesan ke Salam Malaysia Madani.

Jaga Berpagi, segmen Makan Terima Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi, peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kuching dan ini 06.2 MHz Serian.

sekali lagi Jabru Pagi. Siti dan Abi Zekman Makat Krimhas Jabru Pagi. Anu taruh ijo anu bersemang 2026 bisa mengenaku Lina Jagem. Kita ayat terjem kita bersama Jabru Pagi Siti. Masa pukul 6 Jabru Pagi atau pukul Prii Jabru Pagi Siti mati. Jadi Jabru Pagi ti aku wang adep ya. Ngibur bala kita Jabru Pagi ti. Kita ayat taruh jam kita bersama. Jadi memang dah biasa pukul ijo Jabru Pagi ti mati. Kita rasa sama-sama keping agak ada Jabru Pagi ti dan minat nasana bukar sadung dengan agak ada seterusnya dapat keping pukul ijo setengah Jabru Pagi Siti. Dengan masih lagi memang biasa pukul lamahi Jabru Pagi kita era murid tak ada habis kawan kita ya segmen Jak Ngupi Mija Ngupi kita dengan topik ada Jabru Pagi ti sama-sama kita kampan adik topik da era teban kita pagi ti pukul mahi Jabru Pagi.

sebunga senapuona punaga. Teknologi AI iratina ngurus umah padi Sarawak. Ebonio Prati pasaran Korea iranamah tampat pimpanubilon. PKS Sarawak nagap pimakat pelaburan. Selamat pagi, bisa mengaku Lin Jagem adgah da berpagi ti. Ada ngerti agak hadap puno. Kerja ngurus umah padi di Sarawak minan teknologi jarak Johor dengan kecerdasan buatan AI. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johor Itun Openg menang kajian tunah kerjasama Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentech Opis Kumenyang dengan Huawei. Teknologi perhati secara digital operasi umah padi kiberat peringkat padi mudik serangga perusak dengan sistem umur. Sistem ti perhati masuk pusat kawalan kait perlu perhati kawasan umah. Minan teknologi dapat nama hasil padi dengan kurang minan tanah. Tapi nanti masa muka kudung padi Sarawak Sarikon kedua sewa 2026 Dak Kuching. Premier menang masih perhati Korea Selatan ini masa tampat bauh pimpanubilon. Peminta dengan muatan penumpang udok tumikira sibayu ngada pimpanubilon nek tampat bauh. Pasaran Korea itinah petunjuk lebih bahas piluang dibanding Bangkok. Pimpanubilon nek Bangkok mesedia company bilon itinah namah pimpanubilon Ebonio ngajah peminta wang perlu. Ebonio jangka nama rimah laki bilon secara berperingkat. Premier menang wang pibahas hospital swasta, Kuching boleh jaji pusat pandemi perubatan. Tingah hospital swasta The Kuching mempibahas dapat narik ihong pesakit masa binua sapa menegberian The negeri. Pemaju sektor pihak swasta perlu sedia kimuda hotel pengangkut dengan lokasi pandemi tinan pelengkap ekosistem pandemi perubatan. Namanang pesakit boleh kekal da Kuching memberian ngampan proses tirasen sebayu melawat nek tempat pandemi. Sarawak nagap dagang icek dengan sederhana PKS ngancak pelaburan negeri ngaban penguntung nek dagang lokal. Langkah minan pelan bahas pigatuh daya saing PKS Sarawak numpu inovasi digital dengan pasaran. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang pelan jangka nulung company lokal dapat penguntung masa peluang kerja minah teknologi dengan vendor. Sarawak rekod lebih 106 bilion ringgit pelaburan lulus timpus sewa 2020 nek sewa 2025. Timpuh enam bulan sewa 2026, kira-kira 9.2 bilion ringgit pelaburan lulus the sector primer, ngunah barang dengan perkhidmatan. Inisiatif tina nyukong tujuan PCDS 2030, nama hasil ekonomi Sarawak nek 200 mai per 2 bilion ringgit.

tina na kumangaraga kumaca pun pernah sekali lagi. Teknologi AI ira tina ngurus umah padi Sarawak. Ebonyo perhati pasaran Korea renamah tampat pimpanu bilon. PKS Sarawak menegap pimekat pelaburan. Dengan saya ingat agak ada pagi tidur susun pada Syarifah Aljayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita urus semasa RTM Kuching. Dan senalin minat senap daya pada Morin Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Anu tinga suas mempri rumah properi penyerta andu anak-anak takah kebangsaan adi sepungas medongatur di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Rebiso taruh peruk ribunaan anak-anak tikuruk yang meda rami dingi penyerta ane. Suak menegina yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri nga yang berhormat Dato Ong Yok Lin Menteri Buruh nga Kebajikan Masyarakat. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman perupas beribu belun adi warna-warni jadi tanda pemansang ramiana. Penyita menega dok nyerami nga pikiran wayang gambar berarak perkas ragam pikiran pancaragam permainan saman berak masam acara sukaneka nimun bekeduh derum kuni beruruh bor pakai perka beragam nga beruma psiker. Penyita adi samah menega dok ngatur diskura hospital nga kelab dini Abang Rais. Derum pemenyu pengenang i yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman mite anak-anak Isa kakat semangat rindu di Rais, ingat asar usul Rais, semen sedia jaga Rais tipuh ngera mebaga sundis andu. Aiman negara penyita ni menati dapat turung perwah anak-anak, adi seun penyigir induk, semen penyikembang adi senimbang, so para jasmani nga rohani. Anu tidum siarah dok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Okey, semati dalam lagu Mazo Alicia Sidam dengan lagu Jugan Tengen Kuana. Jugan Tengen bagi kita semangat perimin lepas pukul itu berupa lagi. Okey, jadi masih lagi kita bersama kita pagi ti. Bagi bila kita ada bau bersama kita di segmen Makan Krim Khas. Ada berupa lagi Anu Taruh Ijuk dan berupa semangat 2026. Selamat berupa lagi semua. Hello, hello. Dan berupa lagi Siti. Harapnya semua bila kita ya terus kejam-kejam terus bersama dengan kami. Dan berupa lagi Siti. Berupa lagi Anu Taruh Ijuk dan Burana Semahang Mahjuk Anu Kita Meredak Abi Burana Semahang Siti. Dengan harap Nazmur Semang tinggal banahi cerita. Cerita depan aku dengan banahi agah. Agah dah bagus dan semua bala pinggir-ping YFM media. Dengan pekaman depan kau jauh setengah berpagi di mati. Kita rasa sama-sama kapi agah dah berpagi. Siti dan Minana senak bau jaga pakai. Sebesar yang terus dengan lagu-lagu pibu kita. Semadi kita guna kerja kerja daramin bagi bala nenek kita. Ataupun tinggal-tinggal bala kita ada masih lagi bidriba muto. Ginjalan muto. Menuju ke tempat kerajaan tanah dan masa itik. Nah, kita berhibur bersama dengan Via Mila. Dengan Andrew Craig ni dengan lagu Selako kita.

Astro Pagi Sima Asa Debuti Pun Pun Abar Omopodi De Sarawak Saka Bongo Sa Pakai Teknologi AI Airborne Jurah Perhati Pasaran Korea PKS Sarawak Kinyam Utu Geroja Modal Astro Pagi Bersama Dua Ku Film Nabuang Dan Abar Pagi YF Abdi Omopodi De Sarawak Saka Bongo Sa Pakai Teknologi Jarak Jauh Dua Kecerdasan Buatan AI Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Kerja Perhati Jurah Bonai, sama-sama da Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Santex, Opis Pimura, Do Huawei. Operasi Oma Ria Oba Perhati secara digital, dekoda Pitumu Podi, Pinusah Serangga, Do Piin. Ia nang pakai sistem minuh Pusat Kawalan Dusah Jurah Oba Kakat de Kawasan Oma. Teknologi saka ada peturung nama produktiviti bayar puno-puno pakai tanah. Ya sebenarnya ini tak kata saja persidangan Podi Sarawak Starikon kedua 2026 di Kuching. Dan majlis The Balkan Premier Nang Airborne Jurah Perhati Pasaran Korea jagin destinasi bau pimono. Pimitia dua kiang pinupang jagin puun pikara de obonimang. Pasaran Korea adinti pikiran potensi robis pago bibaning Bangkok. Ia nang, syarikat Biron De Boken mogi naik pimonu ke Bangkok. Juiti kodak sempikara de suaga berperati. Kapasiti airborne pun sakap bitamah suat dua jagin rimah Biron nunak gaya penyedia perkhidmatan. Sementara itu, Premier Nang Pimasang Hospital Swasta de Kuching saka nogap bandarai di jagin hub kerja nomi de granan kerja berubat. Kudu-kudu Hospital Swasta de Kuching pun curah doria nama kapasiti. Pimasang itu dapat norik robis boga pesakit suar-war Sarawak berubat de negeri itu. Pimasang sektor itu mesti bersukong pimudah hotel. Pingakut dua topat pinomi sen ekosistem kerajanomi de granan berubat de robis pago. Yenang pisakit pun da pegah kitu buruh de Kuching semadi kajen depa bita masihat si bayuh o dimomah ke topat-topat norik pinomi. Sarawak nogap ekosistem dagang se dua sodang-sodang PKS dan nota pimasang kerja modal negeri ngin ayu utung nudu orang dagang tempatan. Si jaka ino boh togap ngirusu plan induk kakak takah beraga PKS Sarawak denumpu nudu inovasi, pendigitalan, penyedia beranya, pasaran dua pimasang kapasiti. Gapi Premier Dato' Amak Awang Tengah Ali Hassan nang syarikat tempatan riak seen utung ngirusu peruang kerja, teknologi dua pimasang vendor. Siri Sawat 2020 ni nek 2025, Sarawak mengibona robi 106 bilion ringgit toket modal. Sen siri Sibunga Sawat 2026, kira semengeni 0.2 bilion ringgit kerja modal mau mengibonar sen sektor primer. Nai barang dua perkhidmatan. Inisiatif ini pun nyukong piniat PCDS 2030 dan memasang toket ekonomi Sarawak jagin 252 bilion ringgit.

Kita buat dua abar. Kiang Rawang Miskin da Selangau memundang soat 2024 dibanding 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir nang dang soat 2024 kira 1,000 Rawang masih dedau takat idip miskin dibanding 1,100 dang soat 2022. Nyaut penyikian Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta ia nang takat idip miskin mutlak pun memohon jagin 9.2% dibanding 9.0%. Takat borak miskin pun mujur gabung orang so 0.0% jagin 0%. Pimasang dan sama berekod ya de muka dua tatau dan soa 2024. Malaysia yang pakai dumana jagin pengerusi dua tuan rumah Udung Jawatankuasa Pemandu Takah Menteri Sub Sabrantau MSC ke-20 Moi, Sabau dan Nogap Kerjasama ASEAN Nurat Pinusah Kabus Asuh Motasbat. Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurupnang duman setiap negara anggota biguna dan nak hari ini pari-pari berlaku. Ya sobat ini takkan nyau penyikian tamah Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab de Dewan Rakyat Sumia. Ia nang sijaka itih demorat bikusi data naib penguatkuasaan bayamit rakan-rakan pina dua naib penyedia. Malaysia pun cadang diplomasi sains dua tabung jeribu mampan dengan pakai teknologi bayar beranya Nura Pinusah Kabus Asuh. Replika kubu rentap de Bukit Sadok Saka Jagim Pinorik Pinomi de Granan Sejarah de Betong. Gabi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas Nang iti dapat gorak ada aktiviti ekonomi ratus. Replika ino, repikirian, tukuh kubu oma pakai elemen tradisional Bori Botang. Projek demam beranya 9 juta ringgit ino, sidiaga 9 unit syele de pakai konsep Bori Botang Iban Pusat Informasi Dua Pimudah Deboken. Negadin, projek ini memasang semengni poin rima nom peratus suam suat tipuah de obonotap. Projek de taja 24 nomboran taruh deropas saka siap dan 20 moi nomboran taruh soa 2020 moi. Borneo Craft Global 2.0 saka bon naik taja 25 nek 23 nomboran semengni iti de tebingan Kuching pakai tema menyulam tradisi menjana inovasi. Gabit Menteri Ekonomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan nang acara ini nguruk kira 200 orang dagang craft suadang dua luar negara. Pengatur de selama rimhonu ini saka norik taruh puru ribu orang nyaal. Borneo Craft Global 2.0 pun biniat gah ngan ngin peruang nudunya ada naik craft belajar ngan nambah pipuan dua akses pasaran. 25 penceramah antarabangsa ria suadang simposium antarabangsa dan 25-2020 on brand semengdi. Acara ini pun pikiran gaya-gaya naik craft kelas master pitunyok batan asal bayar pitangga hasil craft Sarawak. Kuching City FC Subaria Monang takar bidapat Tampines Rovers FC dan saingan kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027 onu iti. Ketua jurulatih Aidil Syarin Sahanag main de topat odep totap doi muda sebab Tampines Rovers ogi kualiti dua pengalaman demorat pemain takah antarabangsa. Ia nang barang pemain mesti pikiran main de pagu lawan Kelab de Suat Singapura ino. Main kumpulan A ino saka bonai de Stadium Taha Arifin Petrajaya Kuching. Aidil pun arap bara penyokong rebo genek ngin semangat nudu pemain. Yang ku ngamak sabar ku pasal bau pun punam. Omu podi de Sarawak saka obongosa pakai teknologi AI. Air Borneo jurah perhati pasaran Korea. PKS Sarawak kinyam utung kerja modal. Deputi Sejabar, Doboh Newson dan Syarifah Jayah Wan Abdul Rahman, Doboh Dukar Kang Sinabau dan Josh Martin sen Seksyen Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, Salam Malaysia Madani, Dua Salam Sejahtera.

Okey, semakin lagu masuk penghibur, kita dicukan dengan lagu Cinta Nomor Ni. Aku anak mengaban kita empat rumah ini. Minat pas pukul 10 pagi. Dengan Tina ajak tak sama-sama tumpukan report gaya anu kita dan berupa kita. Bukan kuasa masa pukul 10 pagi. Tumpukul 10 kemudian mati kita hai semahang 2 jam. Jadi, dah berupa kita ya. Anu meup ataupun mendong dah kudu-kudu tampat dan miri. Sementara hanya pujan dah kucing serian semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit dengan Limbang dengan wang kemedi termati angin ribut da kudu-kudu tampat da kucing serian semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri dengan Limbang dengan keadaan laut ya angin ngumoi masuk Bar Sarawak senci masuk utara dengan pinggir laju semangtok 20 km di jam dengan pinatu gelombang kusong perimeter tok ni point kusong meter sementara angin ngumoi masuk utara Sarawak senci barat laut selaju 20 semangtok 20 km di jam dengan pinatu gelombang kusong perimeter tok ni point kusong meter dengan paras babi nanti 24 darjah Celsius tok 24 darjah Celsius matikna report kaya Indo kita ada berpagi Siti. Aku kuasa masa pukul 10 pagi atau pukul 10 kemianu Siti Mati. Jadi, jap kita sama-sama kongsi topik kita ada berupa pagi Siti ya. Topik kita sence, adakah kita masih minan diari ataupun masih lagi nyimpan diari tinang kita nulis cerita pasal adu kita, tinang kita nyimpan rahsia kita ataupun mungkin ada tinggal-tinggal bala kita ada menang mekait kuminan diari sebab handphone me ada ni kun tak mati nak not ataupun dah handphone kita me ada sistem diari online. Boleh sama-sama kita kongsi the Facebook live dah pagi ti ataupun boleh lagi menghubung dengan kami nak nombor 2 5 6 5 0 2 5 6 4 3 dah berbagi Siti Mati. Jadi saya nombati topik kita pagi ti berkaitan dengan diary ataupun cerita ada pada tulis kita ada abi buk-buk kuan kita ya. Sebagai kita tebak ada sanik ngamin diari ti ini perkara ada penting ya. Kadang-kadang segala-gala rahsia tulis kita ada abis diari. Masihkah kita ngamal penulis ada abis diari ataupun kita menang meh ada sistem bau mungkin kita nulis na ada abis handphone kita ataupun ada abis laptop kita ataupun meh ada lagi sistem-sistem dah beken ataupun cara-cara dah beken kuat kita ingin diari ti kati. Kadang-kadang irana beragankah ataupun kadang-kadang ia akan mutuhai tulisan sen meh kaya dapat dok binaca ataupun bala kita menang memalas ku nulis sebab mekange kadang-kadang kaya payak mirip pen ink pen mengubo. Jadi anikah komen bala kita pagi ti sama-sama tak kongsi pukul mahi berpagi Siti Mati.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anugerah Oktober suat 2026, pegurut suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.